0: punya wa'adah khilafah, kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji
1: selalu menjadi perempuan sisa.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian
1: Islam. Tujuh akan dibagikan laki-laki dua bagian, dua tambah tiga, lima. Tujuh bagi lima ada pecahan, maka lima dikali delapan sama dengan 40. 531, 540. Laki-laki 17 kali 2, 14. Anak perempuan 7.
3: Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti bisa dilihat kembali dan disampaikan kepada ahli waris. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya, masih berkaitan dengan perhitungan waris. Pertanyaannya, Ustaz, seorang suami wafat meninggalkan mobil sejumlah harta waris, dan mobil ini akan dijual, di mana hasil penjualannya akan dibagi. Apakah pembagian hasil penjualan ini berdasarkan hak waris atau tidak? Jika dibagi berdasarkan waris, bagaimanakah pembagiannya? Di mana rahimahullah meninggalkan seorang ibu, dua saudara perempuan, seorang istri, dan empat orang anak perempuan.
0: Khalaqas samawati wal ardh bil haqq.
1: Laki-laki wafat, ibunya wafat,
3: meninggalkan ibunya, seorang ibu.
1: Ibu masih hidup, dapat sebab enam karena ada anak perempuan, empat orang. Istri dapat dapat sebab delapan. Kemudian anak perempuan dua per tiga. Ini jadi asbab mawaid kalau sisa. Maka 6, 8, 3, 24. 24 bagi 6, 4. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 3, 8, 16. 16 dengan 3, 19, 24 sisa 1. Mobil itu dijual, jadi hak waris. Ini sesuai dengan ketentuan waris.
3: Tambahan satu, dua suami ini sebelumnya memiliki dua istri dan sebelum wafat satu diceraikan. Apakah istri yang diceraikannya mendapatkan hak waris?
1: Ceraikannya kapan?
3: Sebelum dia wafat.
1: Dalam kondisi sakit dia atau kondisi normal?
3: Tidak disebutkan.
1: Kalau dia dalam kondisi sakit akan meninggal, maka tetap dia dapat dua istrinya. Bila dalam kondisi sakit belum ada vonis dari pihak ahli medis bahwa sakitnya ini berat, maka dia tetap dapat. Kalau sebelumnya tidak dapat,
3: dua istri itu saja.
1: Istri yang kedua tadi hanya satu.
3: Hanya satu. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Demikian semoga menjadi pencerahan, barakallahu fikum. Satu pertanyaan terakhir yang diangkat dari pendengar kita, pemirsa, pada suatu keluarga besar, Ustaz, terdiri dari keturunan, sebut dengan Bapak Fulan dan Alan. Kedua orang tersebut sudah wafat semasa hidup keduanya dan hidup juga orang tua mereka. Mereka mendapatkan masing-masing hibah sebidang tanah. Tanah hibah atas nama Bapak Fulan sudah dijual dan dibagikan kepada ahli waris Bapak Fulan. Adapun tanah Bapak Alan yang meninggal tahun 2010 belum dibagikan ke ahli warisnya. Hingga sekarang, dan saat ini anak keturunan Bapak Fulan mengklaim mempunyai hak atas tanah tersebut. Bagaimana sikap terbaik bagi anak keturunan Bapak Alan menghadapi klaim tersebut? Dan untuk mencegah perpecahan dalam keluarga besar, apakah ada anjuran dalam Islam untuk islah dengan memberi bagian kepada keturunan Bapak Fulan tersebut, Ustaz?
1: Tidak ada haknya dia mengklaim, ya tidak ada. Tapi kalau mau memberikan hadiah, ya kasih aja. Karena Nabi mengatakan, la yu'tan nasu man da'au. Ya. Tak akan langsung amwal, amwal, amwal, amwal.

0: Kalau setiap orang yang klaim dikasih, dan melihat kondisi di sana, dari klaim orang semua.
1: Cukup jelas saja, jazakallah khair. Demikian Abu Muhammad, semoga menjadi pencerahan. Kita berikan kesempatan terakhir bagi telepon yang bertanya di 0218236543. Silakan bagi Anda yang baru bergabung mungkin dan tidak bisa terhubung. Kita berikan kesempatan terakhir di 0218236543. Baik, halo. Iya, sudah masuk kembali. Silakan. 6. Mohon maaf terputus di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung, masih dalam pembahasan bab waris. Baik, halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Dias.
1: Di mana, Ibu Dias?
2: Di Cempaka Putih.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
2: Pertanyaannya ada ayah saya meninggal, ya. Tapi memiliki bercerai dengan ibu saya.
1: Nah.
2: Memiliki 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 perempuan.
0: Bentar, ayah siapa namanya, Ibu?
2: Ayah namanya Abdullah.
0: Belum wafat kapan? Kapan wafatnya beliau?
2: 2021.
0: Sudah lama, ini sudah besar. Pada saat wafat, istrinya tinggal satu.
2: Iya, istri kedua. Karena bercerai dengan ibu saya sudah lama sekali, sudah 30 tahun yang lalu.
0: Satu istri, terus
2: menikah lagi.
0: Anaknya Abdullah berapa dari dua istri itu?
2: Dari istri pertama 3, dari istri kedua 2. Tapi yang satu sudah meninggal waktu kecil.
0: Enggak, pada saat Abdullah wafat 2021, berapa anak laki-lakinya semuanya dari kedua istrinya?
2: Dua
0: anak laki-laki, anak perempuan.
2: Dua
0: juga. Ayah ibu ya Abdullah
2: sudah meninggal.
0: Ya. Pertanyaannya tentang pembagian warisnya atau apa ya, Ibu?
2: Iya, jadi rumah yang ditempati oleh ibu tiri saya itu, apakah kami anak dari istri pertama mendapatkan bagian waris atau hanya untuk anak kedua?
0: Berhak, ya, seluruh harta Abdullah selagi belum dihibahkannya kepada istri keduanya, ya, semua hartanya milik ahli waris ini. Tidak ada pertama, kedua, ketiga, enggak.

0: Kendalinya 48. 6 kali 1, 6 per 48. Dan laki-laki 14. 14 anak perempuan 7. 7. Semua anaknya dari istri pertama, dari istri kedua. Rekening Abdullah, kebun sawahnya, handphonenya, laptopnya, rumahnya, mobilnya, ya, yang masih milik dia dibagiin.
1: Kalau kondisinya ibu tiri saya itu tidak paham akan pembagian ini, bagaimana cara untuk memberikan pencerahan ya Ustaz?
0: Sampaikanlah bahwa Allah membagikan semua kepada semua anak dari yang meninggal. Saya kan anaknya, dari anak ibu juga, saudara ayah saya juga anak ayah.
1: Beliau sepertinya bersikeras untuk ini untuk dia dan anaknya yang kedua. Jadi kami
0: Anda hanya berkewajiban menyampaikan. Dia terima alhamdulillah, tidak terima urusannya tentu di akhirat.
2: Dan disampaikan juga mungkin pertanyaan atau pertanyaan ini dan jawabannya mungkin bisa juga disampaikan kepada ibu tersebut. Semoga Allah mudahkan ya Bu ya.
1: Ya insyaallah.
2: Wajazakallahu khairan wa barakallahu fiik, semoga Allah memudahkan dan memberikan hidayah pada kita semua untuk mengikuti sunnah. Dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Kita silakan.
0: Ikhwani wa akhwati fillah, waris akadnya Allah langsung yang membagi. Pemilik langit dan bumi dan seluruh pemilik harta dan pemilik nyawa semua makhluk, dia langsung membagi. Maka bila ada yang menghalangi

0: Berarti dia menentang Allah, mendurhakai Allah. Ya, maka tentu mereka akan berurusan dengan kita, langit dan bumi, dan Allah sudah tentukan dalam kitabnya. Setelah menjelaskan tentang ayat waris umayya sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudhkhilhu naran kharidan fiha. Kata Allah, siapa yang mendurhakai Allah terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah telah jelaskan, ya terhadap ketentuan waris tadi, maka Allah berikan dia azab dengan neraka. Semoga kita dijauhkan Allah dari azabnya, berikanlah hak orang lain.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwatal Islam Azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan hidayah buat kita semua agar mengenal sunnah Nabi SAW dan selalu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla wa
3: Ala. Allah akan berikan kecukupan baginya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min

0: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ullah, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: كذلك فعل
4: الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.
6: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
8: Allah murka dengan

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita undang
0: dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jadi dipaksa oleh tim kolektor biar biasa.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Akil ar-riba wa mukilahu.
0: Yang ngasih akan pinjam uang.
3: Wa katibahu.
0: Yang jadi penulis. Hati-hati kau yang kau tulis adalah akan riba.
7: Wa syahidai.
0: Ilah.
3: Wa kalahum sawa'un.
0: Sama dosa di
3: untuk Allah. Memakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa rela
3: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya. Itu yang paling ringan.
8: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Dan dimanapun Anda berada, tentunya kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk menyimak suatu kajian ilmiah dalam format rekaman yang insya Allah akan kita dengarkan dan juga simak bersama dari pembahasan Fawaidul Fawaid dipaparkan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim M.A. Hafidhullahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang senantiasa dimudahkannya bagi kita, termasuk kebaikan besar yang Allah mudahkan untuk kita tetap dan terus menuntut ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama sebagaimana kajian rutin yang kita bawakan di kesempatan hari Kamis pagi ini, yaitu mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Fawaid ini, ya, masih di judul tentang tafsir Al-Quran dan tafsir. Masih kelanjutan dari pembahasan ya yang lalu tentang kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, orang-orang yang bersyukur dan yang bersabar itulah yang bisa mengambil manfaat dari perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi dhalika la ayatin likulli sabari syakur. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah tersembunyi di bumi bagi orang-orang yang sangat kuat kesabarannya dan sangat tinggi rasa syukurnya. Ayat-ayat Al-Qur'an. Kita teruskan di sini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sehubungan dengan makna ayat ini maupun makna ayat-ayat yang sebelumnya. Ya. Kata beliau, wa inna ma kana sabru wa syukru sababan lintifa'i sahibihima bil ayati li anna al imana sallallahu alaihi wasallam yanbani ala sabri wa syukur. Dan hanyalah disebutkan di sini orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Ya, disebutkan di ayat ini kenapa sabar dan syukur disebutkan secara khusus, orang-orang yang memilikinya bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi hanyalah sifat sabar dan syukur merupakan sebab orang yang memilikinya bisa mengambil manfaat dari perenungan terhadap ayat-ayat Allah, karena iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Jadi iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Ada pernyataan yang mungkin kita pernah dengar dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, imam besar dari kalangan tabi'in, penduduk Basrah yang mulia. Beliau pernah mengatakan, al-imanu nisfani, nisfun lisyukri wa nisfun lisabr. Iman itu terbagi dua bagian, setengahnya adalah untuk syukur, setengahnya lagi untuk sabar. Jadi iman itu dibangun di atas sabar dan syukur.
3: Mohon ampunan dan rahmat Allah.
2: Fa inna ra'sa syukri at-tauhidu wa ra'su sabri talku ijabati da'il hawa. Maka sesungguhnya puncak dari rasa syukur adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid yang merupakan inti utama keimanan, ya, merupakan puncak dari rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukuri nikmat Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan, mematikan, memudahkan kita segala kebaikan, menjauhkan dari keburukan. Wujud syukur yang paling utama adalah dengan mentauhidkannya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan puncak dari kesabaran adalah meninggalkan ijabatu da'il hawa, ya, meninggalkan atau berpaling dari mengikuti tarikan hawa nafsu. Makanya segala kebaikan bersumber dari hati yang selalu ingat kepada Allah, selalu tunduk mentauhidkan Allah, dan nafsu yang selalu diselisihi keinginannya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Kahf, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga semua urusannya menjadi rusak,
0: Roja TV,
2: melampai batas, membawa kepada keburukan. Jadi dua sumber utama keburukan, hati yang lalai dari mengingat Allah, dalam kelalaian terbesar jelas adalah perbuatan syirik. Hati yang ingat selalu kepada Allah adalah hati yang selalu hanya beribadah kepada Allah semata-mata. Dan yang kedua, ya, tidak memperturutkan, selalu memperturutkan hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Jadi puncak dari kesabaran adalah meninggalkan atau berpaling, tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu. Fa idza kana musyrikan muttabi'an hawahu lam yakun sabiran wala syakuran. Fala takunul ayatu nafi'atan lahu wala mu'athiran wala mu'athiratan fihi imana. Maka jika seseorang itu adalah pelaku syirik, naudzubillahi min dzalik,
4: kaum muslimin para
2: hati, ya, dan selalu memperturutkan hawa nafsunya, maka orang ini jelas bukanlah orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah, karena puncak dari sabar dan syukur justru dilanggarnya. Maka orang seperti ini tidak mungkin ayat-ayat Allah bisa memberi manfaat kepada dirinya, mempengaruhi pada dirinya dengan menambah keimanannya.
4: Menjalankan ibadah puasa.
2: Jadi jamaah sekalian, hafidzakumullah, kita perhatikan
4: yang semoga Allah subhanahu
2: bagaimana penjelasan yang berhubungan dengan ayat ini,
4: dan kemuliaan yang sempurna
2: bahwa seseorang
4: ibadah yang kita kerjakan,
2: ya, ketika dia telah menunaikan puncak dari syukur, insyaallah untuk bersyukur terhadap hal-hal yang lainnya akan dimudahkan. Sebagaimana kalau dia telah menunaikan puncak dari kesabaran, bersabar untuk hal-hal yang lainnya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian, ya, termasuk ketika dia bersabar merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik sebab untuk menguatkan keimanannya, menambah syukurnya, menguatkan kesabarannya, menyempurnakan tauhidnya. Maka orang, ya, yang tidak memiliki hal ini tidak akan mungkin dia bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran maupun tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Jadi kita perhatikan, tauhid adalah puncak dari syukur, sedangkan puncak dari kesabaran adalah menahan diri tidak memperturutkan hawa nafsu.
4: Ya, tentu merupakan
2: maka
4: yang sangat besar.
2: Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di dalam Al-Quran
4: orang yang beriman,
2: tentang orang-orang yang Allah akan jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut akan agungnya kedudukan kebesaran Allah, kemahabesaran Allah, dan selalu menahan diri dari memperturutkan hawa nafsunya, ya, keinginannya yang buruk, maka sesungguhnya Allah akan jadikan surga sebagai tempat kembali, tempat tinggal mereka. Inilah manfaat tauhid yang merupakan puncak dari kesyukuran kepada Allah dan meninggalkan hawa nafsu, berpaling dari memperturutkan hawa nafsu yang merupakan puncak dari kesabaran. Maka wajar ketika dikatakan tadi, sabar dan syukur itu adalah dua inti utama yang membangun keimanan di hati seorang hamba.
4: Butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia.
2: Wa amma aslu tsani. Lanjutan dari pembahasan yang lalu, sekarang pokok yang kedua.
4: Dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Oleh yang pertama tadi kan
4: butuh
2: kebaikan
4: itu yang diajarkan beliau dalam Islam ini kemudian
2: akan menggiring kepada kebaikan yang lainnya. Jadi kita ingat hadis yang dibawakan sudah kita ambil di pertemuan yang lalu. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan kebaikan karena kebaikan itu akan berpegang teguh dengan kejujuran karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kepada surga. Sebaliknya hati-hati kalian dari dusta, dusta itu akan membawa kepada keburukan dan keburukan akan membawa kepada neraka. Ya, jadi pembahasan kebaikan itu akan menggiring kepada kebaikan berikutnya. Ya, sudah selesai. Sekarang pokok yang kedua, wa huwa qidaul fujur.
4: Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wal kibri wal kadhibi lidhalal. Yaitu perbuatan buruk, kesombongan dan kedustaan itu akan
4: para jin itu berdesak-desakan
2: ya, membawa kita, menggiring dari kita kepada kesesatan.
4: Rasulullah disebut sebagai hamba Allah
2: dan itu keburukan tinggi bagi beliau. Konsekuensinya akan membawa kepada kesesatan. Sebagaimana kebaikan
4: sesungguhnya
2: konsekuensinya akan menggiring kita kepada petunjuk kepada jalan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
4: Menunjukkan rasa butuh di hadapan Allah.
2: Sekarang pembahasan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fakatsirun aidan fil Quran. Ini juga banyak ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang sesat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, dengan sebab perbuatan yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Nauzubillah min dzalik.
4: Di malam hari, di waktu
2: coba kita lihat beberapa ayat dibawakan sebagai contoh di sini.
4: Ya.
2: Ya.
4: Di malam hari dari Masjidil Haram.
2: Di antaranya
4: yang kami berkah di sekitarnya.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 26-27.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan kedudukan ini.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin."
4: Abdullah
2: alladziina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Allah menyesatkan dengan hal itu banyak manusia dan beri petunjuk kepada banyak manusia yang lainnya, dan tidaklah Allah sesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Jadi yang berhak mendapatkan kesesatan orang-orang yang fasik, perbuatan fasik yang mereka lakukan menjadi sebab itu. Yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah dikuatkannya perjanjian itu. Dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk harusnya disambung. Serta mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka inilah orang-orang yang merugi.
4: Jadi,
2: yang tersesat itu adalah orang yang melakukan sebab-sebab perbuatan buruk. Ya, melanggar perjanjian dengan Allah, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan maksiat.
4: Nah, karena Nabi
2: ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi. Jadi jelas sekali, keburukan itu mengandung konsekuensi membawa kepada kesesatan.
4: Bagaimana perinciannya, kata beliau?
2: Kemudian contoh yang lain. Di surat Ibrahim ayat ke-27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, yakni dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, serta Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim dan Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Perhatikan, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa yang disesatkan? Orang-orang yang melakukan kezaliman, keburukan. Maka Allah jadikan dia tersesat dengan sebab kezaliman yang dia lakukan. Jadi keburukan itu mengandung konsekuensi, mendatangkan kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala di ayat lain,
4: orang tua kita sendiri misalnya.
2: Surat An-Nisa ayat 88.
4: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahu bima kasabu."
4: Dalam hadis yang diriwayatkan
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Mengapa kalian wahai orang-orang yang beriman terpecah menjadi dua kelompok ketika menyikapi orang-orang munafik, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan mereka kepada kekufuran bima kasabu, disebabkan perbuatan buruk yang mereka lakukan." Jadi karena keburukan yang mereka lakukan, Allah jadikan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan makna
4: tuanya, anaknya, dan semua manusia, karena
2: dasar kedua yang disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
4: ini lebih besar dibandingkan kebaikan yang
2: di surat Al-Baqarah ayat 88 juga.
4: Terdekat kepada kita.
2: Wa qalu qulubuna ghulfu bal la'anahumullahu bikufrihim fa qalilam ma yu'minun. Dan mereka berkata,
4: kemudian penjelasannya dalam
2: hati kami tertutup
4: pelaksanaan salat, berpuasa dan yang lainnya.
2: Bal la'anahumullah, bahkan Allah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka, sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman.
4: Tuhan, makan dan minum yang disediakan oleh,
2: jadi Allah melaknat mereka,
4: tua kita sejak kita masih
2: dijauhkan mereka dari rahmat Allah karena apa? Kekufuran yang mereka lakukan. Sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Nauzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat, menjauhkan mereka dari rahmat-Nya adalah karena perbuatan kufur yang mereka lakukan.
4: Dibutuhkan oleh semua makhluk.
2: Kemudian di ayat lain Al-An'am ayat 110.
4: Bahkan kebutuhan terhadap petunjuk beliau jelas tadi.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Kami akan membolak-balikan hati dan pandangan mata mereka pada hari kiamat. Sebagaimana awal pertama kali kebenaran datang, mereka tidak mau mengimaninya. Mereka tidak mengimaninya. Jadi Allah perintahkan, Allah balas mereka sesuai dengan kekufuran yang mereka lakukan. Ya, pada hari kiamat, dijadikan hati mereka dan pandangan mereka berguncang, berbolak-balik sebagai balasan dari keengganan mereka untuk beriman kepada kebenaran yang Allah turunkan. Ya, jadi ayat-ayat ini menjelaskan makna prinsip dasar yang disebutkan tadi, bahwa kesesatan itu adalah konsekuensi dari keburukan, kedustaan dan kezaliman yang dilakukan oleh para pelakunya. Nauzubillahi min dzalik.
4: Sekaligus cahaya.
2: Fa akhbarallahu
4: apa yang bisa didapatkan oleh makhluk di
2: fa akhbaru annahu aqabahum,
4: tidak ada kehidupan, tidak ada jiwa,
2: ala takhallufihim anil imani lamma ja'ahum wa arafuhu
4: fa dunya kullu
2: wa a'radu anhu
4: mudlamatun illa ma tala'at 'alaihi syamsur risalah
2: bi an qallaba afidatahum wa absarahum wa hala bainahum wa bainal iman. Maka Allah kabarkan di ayat ini, ya, di ayat yang terakhir tadi Al-An'am ayat 110, Allah kabarkan di ayat ini bahwa
4: Ini kebutuhan kita dalam urusan dunia.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka
4: kita
2: karena keengganan mereka untuk beriman
4: yang dibawa oleh
2: ketika datang kepada mereka kebenaran.
4: Ketenangan,
2: mereka juga telah mengetahuinya, tapi kemudian berpaling darinya. Allah, yaitu Allah berikan balasan dengan Allah jadikan hati mereka berbolak-balik, pandangan mereka berbolak-balik, serta Allah halangi mereka dari keimanan itu. Ya, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah sekalian palingkan hati mereka.
4: Maka sungguh-sungguh
2: jadi ada sebab keburukan yang mereka lakukan sehingga Allah berikan balasan mereka ditimpa ke kesesatan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, ini Allah halangi mereka dari hati mereka dari keimanan.
4: Dari apa yang
2: kama qala ta'ala.
4: Jadi inilah kebutuhan kita.
2: Sebagaimana makna firman Allah di surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang baik bagimu, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menghalangi seseorang dari hatinya
4: akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini jelas sekali diterangkan oleh beliau di sini. Fa amarahum bil istijabati lillahi wa li rasulihi hina yad'uuhum ila ma fi hayatuhum. Allah perintahkan orang-orang yang beriman
4: melepaskan mereka dari
2: untuk memenuhi
4: sempitan
2: seruan Allah dan seruan Rasul-Nya ketika mengajak mereka,
4: berkumpul di padang mahsyar
2: kepada hal yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi mereka.
4: Ketika manusia di
2: kehidupan yang indah bagi mereka.
4: Summa
2: hadzarahum minat takhallufi wa ta'akhuri anil istijabati alladhi yakunu sababan li'an yahula bainahum wa baina qulubihim. Kemudian Allah peringatkan orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian ketinggalan, jangan sampai kalian terlambat ya mengijabai, menjawab seruan Allah dan Rasulnya, karena ini merupakan sebab Allah akan menghalangi kalian dari hati kalian. Yakni Allah akan menghalangi hati kalian sehingga tidak bisa menerima keimanan setelah itu.
4: Mereka datang kepada
2: balasan yang sesuai dengan perbuatan di awal yang mereka lakukan. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini satu peringatan bagi kita ya, bahwa menunda-nunda menerima kebenaran, enggan untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah, padahal sudah jelas ada peringatan yang sampai kepada kita, sudah jelas ada ketukan di hati kita untuk segera sadar. Ada orang mungkin sebagian berpikir, ah, kalau saya tidak bertobat hari ini kan masih bisa besok. Kalau saya tidak lakukan hari ini, mungkin sore nanti saya bisa lakukan. Nanti mungkin umur sekian saya akan berubah. Ya, kita sudah tahu. Pertama, tidak ada yang bisa menjamin umur kita akan sampai pada waktu yang kita angan-angankan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya. Kalaupun umur kita sampai di waktu itu, siapa yang bisa menjamin hati kita masih terbuka menerima kebenaran? Hidayah itu di tangan Allah. Hati manusia hanya Allah yang menguasai dan maha maha kuasa untuk membolak-balikannya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna quluba bani adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifu haythu yasha. Sesungguhnya hati manusia semuanya berada di antara isba'aini atau usbu'aini min asabi'ir rahman, dua jari dari jari-jari Allah yang maha pemurah, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah yang maha menguasainya. Tidak ada yang bisa menjamin. Saat ini Allah bukakan hati seseorang untuk bisa menerima kebenaran, belum tentu besok dia bisa melakukan itu. Apalagi khususnya ketika ada peringatan dalam ayat ini, siapa yang menunda-nunda untuk mengikuti seruan Allah dan Rasulnya, maka Allah sebutkan ancaman di sini. Allah Maha Kuasa untuk menghalangi manusia dari hatinya, sehingga hatinya tidak bisa lagi terbuka untuk menerima kebenaran setelah itu. Naudzubillah min dzalik.
4: Nabi SAW dialah yang meminta.
2: Taib.
4: Kepada penjaga
2: surga. Qala ta'ala di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.
4: Sehingga umatnya bisa masuk. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang
2: surat terakhir, As-Saff ayat yang kelima.
4: Yang pertama kali masuk surga.
2: falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
4: Karena pintu surga tidak akan
2: dibuka. Dan ketika mereka berpaling, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati mereka berpaling. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jelas disebabkan karena hati mereka yang enggan. Sekalian Allah palingkan hati mereka. Dan dia yang maha kuasa menguasai hati manusia. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya, ini juga balasan dari perbuatan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka. Ya, keburukan-keburukan yang dulunya mereka lakukan. Ini juga menjelaskan bahwa tertutupnya hati sehingga tidak bisa menerima kebenaran itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu yang orang tidak segera bertobat darinya. Ya, tentang ayat ini mungkin pernah kita sebutkan di kajian-kajian kita yang lalu, ada hadis yang diriwayatkan di dalam diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ayat ini, beliau menyebutkan sebab tertutupnya hati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa in taba wa naza'a wastaghfara sakila qalbuhu, fa in zada zadat fa dzaka ar-ranul ladzi dzakarahu Allahu fi qawlihi faqra al-ayah." Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan diberikan atau dibubuhkan satu titik hitam di hatinya. Kalau dia segera bertobat, mencabut diri, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bening kembali hatinya, bersih kembali hatinya. Tapi kalau dosanya bertambah, maka titik hitam itu bertambah, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga menutupi semua permukaan hatinya. Itulah makna ar-ron, penutup hitam yang Allah sebutkan. Kemudian beliau bacakan ayat ini, firman Allah di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya, jadi jelas. Ini penafsiran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan proses tertutupnya hati sedikit demi sedikit.
4: Tidak ada sembahan yang
2: benar. Membiarkan perbuatan dosa tidak segera bertobat, tidak segera dibersihkan, kotoran tadi akhirnya menumpuk. Semakin tebal akhirnya meliputi semua permukaannya dan semakin sulit untuk dibersihkan. Kecuali bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan tentu saja. Fa'akhbara subhanahu anna kasbahum ghatta ala qulubihim wa hala bainaha wa bainal imani bi ayatihi. Maka Allah kabarkan di ayat ini, di surat Al-Mutaffifin ini, bahwa perbuatan buruk yang dulunya mereka lakukan inilah yang menutupi hati mereka dan menghalangi antara hatinya untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Faqalu, maka bahkan mereka mengatakan, asatirul awwali, ya, Al-Quran itu hanyalah dongeng cerita dari orang-orang yang terdahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia mengatakan itu hanyalah kisah dongeng dari orang-orang terdahulu. Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang demikian besar kebaikan dan keberkahannya. Nah, jadi ini lagi contoh yang menggambarkan tentang hal tersebut. Wa qala ta'ala fil munafiqin. Di ayat lain, di surat At-Taubah ayat 67, Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Dibalas. Tentu lupa di sini ya, bukan lupa karena tidak ingat, karena Allah maha sempurna. Ilmunya tidak ada kelupaan padanya. Tapi maksudnya di sini dilupakan, yakni tidak diberikan petunjuk kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazahum ala nisyanihim lahu an nasiyahum falam
4: inna imamahumun nabiyyu sallallahu
2: alaihi wasallam falam yadhkuruhum bil huda war rahmah,
4: ini sebesar termasuk
2: maka Allah berikan balasan kepada mereka karena mereka lupa kepada Allah, yaitu Allah lupakan mereka, yaitu maka Allah tidak mengingat mereka dengan memberikan petunjuk dan rahmatnya
4: di dunia.
2: Ya, ini balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka.
4: Membela mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri.
2: Wa akhbaru annahu ansahum anfusahum, dan Allah kabarkan
4: bagi kita
2: disebabkan karena mereka lupa atau berpaling dari mengingat Allah, Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini juga sama. Dijadikan lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dirinya dari kecelakaan atau kebinasaan. Falam yatlubu kamalaha bil ilmi nafi' wal amali salih. Maka ketika dia telah lupa kepada dirinya sendiri, maka dia tidak akan mencari kesempurnaan atau kebaikan untuk dirinya dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amalan soleh. Wahumal huda wa dinul haq, yang keduanya itulah yang merupakan makna petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ansahum talaba dzalika wa mahabbatahu wa ma'rifatahu wal hirsa alaihi uqubatan linisyanihim lahu, maka Allah jadikan mereka lupa untuk menuntut hal itu. Allah jadikan mereka tidak mencintainya, tidak mengenalnya, tidak bersemangat untuk mengejar kebaikan itu sebagai hukuman balasan disebabkan mereka lupa kepada Allah. Jadi jelas kali ini ayat-ayat semua menggambarkan tentang
3: selanjutnya akan berikan kesempatan ya, untuk
2: pokok yang kedua yang disebutkan di awal pembahasan tadi. Kesesatan merupakan konsekuensi dari berpalingnya manusia, kedzaliman yang dilakukannya, kedustaan dan keburukan-keburukan yang lain.
3: Naudzubillahi min dzalik.
2: Wa qala ta'ala fi haqqihim, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang durhaka ini. Ulaika alladziina tabaa Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwaahum.
3: Hal tersebut.
2: Walladziina ihtadaw zaadahum hudaw wa aataahum taqwaahum. Kita perhatikan ayat ini, surat Muhammad ayat 16. Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 16. Tentang orang-orang munafik, merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka serta mereka selalu memperturutkan hawa nafsunya.
4: Karena seseorang tidak bisa
2: sedangkan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaannya. Berbalik, ya. Yang pertama, Allah tutup hatinya karena selalu memperturutkan hawa nafsu, selalu berbuat keburukan. Sedangkan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah semakin tambahkan, sempurnakan petunjuk dan Allah anugerahkan ketakwaan. Fajama'a lahum baina tiba'il hawa wadh-dhalali alladhi huwa thamratuhu wa mujabatuhu. Maka Allah kumpulkan balasan bagi orang-orang munafik di sini. Ya, antara mengikuti hawa nafsu dan kesesatan yang memang itu adalah buah serta konsekuensinya. Jadi karena mengikuti hawa nafsu, ya maka hasilnya dia akan tersesat. Konsekuensinya akan dia dipalingkan dari kebenaran, dipalingkan dari petunjuk kebenaran. Kama jama'a lil muhtadina baina taqwa wal huda. Sebagaimana di kelanjutan ayat ini, Allah menyebutkan bahwa dia mengumpulkan untuk orang-orang yang selalu mengikuti petunjuknya antara ketakwaan dan hidayah yang semakin Allah sempurnakan, tambahkan dan sempurnakan pada diri mereka. Masya Allah, ini merupakan penjelasan yang sangat bermanfaat agar kita mengetahui bagaimana cara kita mengusahakan perbaikan diri kita, dan kita mengetahui sumber segala keburukan yang terjadi pada diri kita kalau kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan, tipu daya syaitan yang tidak berusaha untuk kita lawan, ya, dengan selalu berpegang teguh mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Alhamdulillah, selesai pembahasan yang berhubungan dengan materi tadi. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran darinya untuk ya semakin meningkatkan semangat kita berpegang teguh dengan kebenaran, mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sedikit demi sedikit, karena ternyata itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan berikutnya yang kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sempurnakan kebaikan dan ketakwaan bagi hamba-hamba yang mengikuti, yang selalu mengikuti petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan itu bagi kita semua. Baik, barakallahu fikum. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan dari hal-hal yang mungkin antum tanyakan, ya, di kesempatan yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang tauhid adalah puncak rasa syukur. Masya Allah. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya, kami mengajak Anda semuanya di sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Kami persilakan untuk yang pertama kali melalui telepon yang telah terhubung. Silakan bagi Anda yang telah terhubung untuk langsung bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
6: Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai
5: terputus. Kami berikan kesempatan kembali kepada Anda, ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Untuk Anda yang bertanya di 0218236543.
6: Sahabat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Baik, masih terputus. Kita angkat pertanyaan melalui pesan. Ya, silakan.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
7: Dari hamba Allah dari Tangerang.
5: Baik, silakan ibu.
2: Ya, silakan ibu.
7: Dari Tangerang. Ustaz mau tanya di lingkungan saya kan ada pengajian itu. Kalau itu apa amalan yang dibaca kalau makfirli
6: sebagaimana engkau mengucapkan menyampaikan salam kepada Ibrahim dan kepada keluarga beliau.
7: Itu yang doa itu
6: yang kita baca dalam salat.
7: Setiap bulan
2: setiap wali-wali daya.
6: Inilah yang ada keutamaannya.
7: Kalau makfirli wali daya
6: adakan ini
2: ya dalam Islam. Rabbi firli wali daya warhamhum wa kama rabbayani shaghira.
6: Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha.
5: Iya. Alat pertanyaan apa ibu? Silakan pertanyaannya apa?
2: Pertanyaan apa tadi pertanyaannya?
7: Siapa yang mengamalkan? Yang dibaca 70 kali itu.
5: Oh baik. Itu saja ibu. Apakah mungkin pertanyaan?
7: Firli warkamni watub alaiya. Saya kalau nggak salah itu. Ya. Itu apa dibaca tiap hari? Apa tiap bulan Rajab doang?
5: Baik. Mungkin bacaan doa Rajab bu ya, yang dibaca ibu ya. Baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Kita akan simak jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan
2: Ustaz. Ya, barakallahu fi. Pertanyaan yang sangat baik dari ibu yang dari Tangerang tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, bacaan yang dimaksud yang mirip-mirip yang saya ingat seperti itu adalah ada beberapa bentuk istighfar atau permohonan ampun, doa memohon ampun kepada Allah yang pernah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih atau hasan, seperti misalnya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berilah tobat kepada aku, sungguhnya engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Atau doa yang sejenisnya, ya misalnya istighfar secara umum juga diperbolehkan, ya misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau yang berhubungan dengan bulan Rajab tadi Ibu, jadi tidak ada ketentuan khusus doa-doa tertentu yang dibaca di bulan ini. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian kalau namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah rahmatnya, kita lakukan di waktu kapan saja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya dalam setiap hari 100 kali, ada yang lebih dari 70 kali. Itu boleh kita lakukan. Ya. Justru tiap hari kita lakukan istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kalau kita ingin lakukan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hitung sampai 100 boleh atau lebih juga boleh. Ya, kita perbanyak istighfar setiap saat karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Adapun yang disebutkan di waktu-waktu tertentu kayak tadi bulan Rajab dengan bilangan tertentu, ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi tentang istighfar dan permohonan ampun bertobatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita ucapkan tadi, astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih, misalnya, atau tadi rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh kita baca istighfar seperti ini, kita perbanyak sehari-hari, kita ucapkan sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Nah,
5: nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu yang berada di Tenggarang, mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan. Nah, ikhutri sama azanillah wa iyakum, kami buka kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543, dan bagi Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
8: Bahkan kesyirikan.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
8: Halo, assalamualaikum.
5: Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Berada di mana, Ibu? Dengan siapa?
8: Oh, ini dari Ibu. Dari hamba Allah di Riau.
5: Oh, ya, silakan, Ibu.
4: Doa permohonan hambanya dimanapun dia berada, di tempat terpencil.
5: Ya, silakan, Ibu. Pertanyaan, Ibu.
8: Iya, terima kasih. Ini suaranya putus-putus di sini.
4: Perantara-perantara seperti ini,
8: Iya, ini saya ingin menanyakan, kalau ada seseorang itu bekerja di suatu instansi, umpamanya instansi A, terus karena dia ingin pindah dari situ, dia meminta tolong kepada seseorang yang tidak berkompeten di bidang itu, akan tetapi dia memiliki jabatan yang tinggi dan suaranya insya Allah didengar. Apakah seseorang ini boleh meminta tolong kepada orang yang tidak berkompeten di bidang itu, akan tetapi dia bisa menelobi seseorang yang ada di tempat pekerjaan itu dengan syaratnya dia membayar orang itu atau tidak membayar agar dia lulus? Apakah hal ini boleh dilakukan? Ini demi keselamatan dunia akhirat kami.
5: Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Cukup Ibu ya, dapat kami simak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
4: Baik untuk mewujudkan tujuan tersebut.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu tadi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, untuk masalah seperti ini, ketika seseorang bekerja dan ingin dipindahkan ke tempat yang lain, maka tentu saja asalnya diperbolehkan selama dia menempuh cara-cara yang dibenarkan dalam syariat. Yani dia mengajukan permohonan atau ya mengajukan alasan-alasan kenapa dia ingin pindah,
0: Roja TV.
2: Kemudian juga melalui prosedur yang berlaku. Misalnya dia melamar apa mengajukan apa ini pemindahan dari tempat asalnya, kemudian dia mengajukan mungkin juga di tempat yang ditujunya. Selama dia menempuh cara yang benar, tidak dengan cara-cara mendolimi, tidak dengan cara-cara ya kayak tadi misalnya kepada orang yang punya kedudukan dibayar atau tidak. Ya kalau dibayar berarti mungkin ada sogokan di situ. Kalaupun tidak, mungkin orang tadi punya pengaruh. Ya, yang dikhawatirkan nanti dia melakukan hal-hal yang tidak benar. atau mungkin mendolimi hak orang lain, maka jelas ini tidak diperbolehkan. Jadi boleh saja dia pindah, tapi menempuh cara yang benar, cara yang sesuai dengan prosedur. Mungkin agak lama, mungkin agak susah, maka lakukanlah. Karena itu yang insya Allah menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Jangan menempuh cara yang sudah dikatakan tadi, orang yang tidak berkompeten, bukan orang yang memang bertugas untuk itu, bukan orang yang memang berada di jalur itu, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, kita khawatir nanti orang tersebut ya memindahkan tanpa aturan atau mungkin mengambil hak orang lain yang ada di sana, apalagi jika dengan ada bayaran tertentu. Ini yang kita ragukan, menjadi sebab pekerjaan tersebut nantinya tidak berkah dan menjadi sebab kerugian dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik.
5: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang berada di Riau, mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat yang sudah masuk dari penanya kita di Depok. Ustaz, afwan izin bertanya, jika anak laki-laki Ana berbuat dosa sampai main judi online dan terjerat pinjaman online saat dia usia 18 tahun dengan alasan katanya karena kecewa dengan Ana sebagai ibunya sewaktu kecil yang mendidiknya terlalu keras, apakah Ana berdosa atas dosa yang telah dilakukannya? Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik saya dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, tentu saja ketika seorang tua sudah berusaha mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, kemudian dia melakukan dosa, ya, orang tua tidak menanggungnya. Hukum asalnya seperti yang disebutkan di dalam Islam, Allah taziru waziratu wizru ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain, ibunya apalagi sudah berusaha menasihatinya, mendidiknya. Kalau anaknya alasannya tadi itu alasan yang dibuat-buat, apalagi alasannya orang tua terlalu keras mendidiknya. Nah, kalau keras itu tujuannya untuk mengarahkan dia yang sudah dikerasin sama seperti ini, apalagi yang dilunak, yang diberikan kelunakan, malah lebih parah lagi bisa jadinya. Jadi tidak perlu didengarkan alasan tersebut. Yang jelas orang tua, selama dia sudah berusaha mengingatkan, itu dosa yang ditanggung oleh anak itu sendiri. Yang bisa dilakukan adalah sekarang berusaha menasehatinya, mendekatinya, berusaha mengarahkan kepadanya tentang, menjelaskan tentang keburukan perbuatan tersebut. Itu yang bisa dilakukan oleh orang tua, apalagi dalam hal ini ibunya. Itu yang dia bisa laksanakan, tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar anak tersebut ya dimudahkan untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
5: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan kembali angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz dari beberapa, ada dua pertanyaan yang semakna Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, jika dalam sholat terbentik dalam hatinya sesuatu dan kita segera sadar, apakah boleh dalam sujud kita beristighfar darinya, dan apakah doa dalam sujud harus dalam hati karena takut jadi pembatal sholat jika dilafazkan? Mohon sampaikan penjelasan. Dan kemudian, apakah seorang yang dalam sholatnya terbesit gambaran sesuatu yang kurang bagus, satu yang berbau porno, kemudian dia teringat, apakah dia bakal sholat Ustaz atau dia tetap melanjutkan sholat Ustaz? Mohon disampaikan penjelasan. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga bagi kita semua. Kalau muncul pikiran-pikiran seperti ini dalam sholat, ya, pikiran buruk atau hal-hal yang seperti ditanyakan tadi, itu disyariatkan untuk kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, karena itu adalah bisikan syaitan yang memang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ya, syaitan itu ada yang ya diutus oleh iblis untuk mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Ketika seorang sahabat yang mulia Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi saw mengadukan bahwa dia sering ada bisikan-bisikan buruk dalam sholatnya, maka Rasulullah saw bersabda, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab." Itu adalah syaitan yang disebut namanya khinzab. Ya, jadi syaitan yang khusus bertugas mengganggu orang dalam sholat. Kata Nabi saw, "Fa'idha ahsastahu," kalau kamu rasakan kehadirannya, berlindunglah kepada Allah dari godaannya, kemudian menghembuslah ke arah kiri 3 kali. Jadi ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kayak meludah sedikit ke kiri 3 kali seperti itu. Itu diperbolehkan, disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi untuk menghindarkan godaan tersebut, karena sahabat ini ketika dia praktekkan, kata dia,

0: Nah, itu tidak membatalkan sholat. Kalau doa, seandainya doa membatalkan sholat, berarti doa kita dari awal, sholat kita dari awal batal terus. Karena dari awal kita baca doa istiftah misalnya, Allahumma ba'id baini misalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kan ini doa. Kalau seandainya membatalkan sholat, doa itu dari awal sholat sudah batal doa sholat kita. Jadi doa itu disyariatkan bahkan di dalam sholat, dan itulah doa yang terbaik. Caranya kita baca setelah waktu sujud. Ya, karena waktu itu dianjurkan banyak berdoa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'akhiru doa afihi, perbanyaklah doa di dalam sujudmu. Setelah kita baca zikir sujud, misalnya Subhana Rabbiyal A'la atau yang lainnya, kita baca doa dan dilafadzkan doa tersebut. Karena doa ini bukan pembicaraan, yang membatalkan sholat itu adalah pembicaraan manusia biasa. Kita panggil orang misalnya, kita menegur orang lain, itu batal sholatnya. Atau kita berbicara sendiri, berbicara dalam bahasa kita, ini batal sholatnya. Tapi kalau berdoa, ini tidak membatalkan sholat. Ini justru dianjurkan, apalagi ketika sujud, kita memperbanyak doa, ya, setelah kita membaca zikir dalam sujud kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Fik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya, menelpon kembali di 0218236543, dan kepada Anda yang

0: Baik, terputus. Kami tunggu kembali pada Anda semuanya kembali selama azan ya Allah wa iyyakum. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk Anda yang bertanya mau cek ya di 0218236543. Nah, kami akan kembali bertanya mau telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus kembali. Kita akan angkat pertanyaan pesan singkat yang sedang masuk dari penanya kita. Assalamualaikum Ustaz, anak izin bertanya. Jika kita pernah berbuat syirik seperti pernah berdoa ke kuburan, saat tobat gimana cara kita bersyahadat kembali Ustaz? Apakah harus ada yang memandu seperti syahadatnya orang yang mu'alaf? Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan selalu bagi antum yang bertanya dan bagi kita semua. Ya, untuk bersyahadatnya cukup kita bersyahadat sendiri saja. Kita bersyahadat sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dua kalimat syahadat, merenungkan maknanya dan tentu saja bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Cuman tadi yang dicontohkan seperti orang berdoa di kuburan. Orang berdoa di kuburan belum tentu syirik. Mungkin dia berdoa kepada Allah. Ya, dia berdoa kepada Allah, dia menyangka di situ adalah tempat dikabulkannya doa. Ya, ini bisa menyerempet kepada kesyirikan. Karena kenapa dia menyangka seperti itu? Tapi kalau dia berdoa hanya sekedar berdoa di kuburan, ini kita katakan perbuatan yang tidak disyariatkan, tapi belum tentu syirik. Beda kalau dia berdoa misalnya meminta kepada penghuni kubur atau meyakini penghuni kubur sebagai perantara untuk memudahkan doanya diterima oleh Allah. Jelas ini bisa merupakan kesyirikan. Jadi perlu dirinci tadi, orang yang berdoa di kuburan belum tentu itu syirik. Ya jelas itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, bahkan bisa syirik besar, tapi juga bisa perbuatan lain seperti bid'ah atau hal-hal yang lainnya, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Nah, barakallahu
0: fiik. Ya, dong, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan WhatsApp di 0218236543. Nah, silakan pada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari hamba Allah. Terima kasih Ustaz atas materinya, sangat bermanfaat. Izin bertanya Ustaz, iman itu kan naik turunnya Ustaz, dan dibangun atas dasar subuh, atas dasar sabar dan syukur. Bagaimana agar kita bisa menjaga agar iman tetap stabil jika dikaitkan dengan sabar dan syukur tadi Ustaz? Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Semoga kami sewarga di selalu dalam lindungan Bunda Ayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Ustaz. Amin. Barakallahu fikum. Amin wa iyyakum.
1: Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan limpahan rahmat bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, dalam kaitannya dengan sabar dan syukur tadi, untuk menjaga iman kita agar selalu dalam kebaikan, pertama yang paling penting adalah berdoa kepada Allah, karena semua kebaikan ada di tangan Allah.

0: Allah dan yang Maha Kuasa untuk menjaga kita dalam segala kebaikan, menjauhkan dari keburukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Adapun yang secara khusus berkaitan dengan sabar dan syukur, itu seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana dhalika khairun lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana dhalika khairun lahu. Alangkah indah dan mengagumkan keadaan seorang yang beriman. Sesungguhnya urusannya semua membawa kepada kebaikan, keadaannya semua membawa kepada kebaikan, dan tidak akan bisa mendapatkan ini kecuali hanya orang yang beriman saja. Kalau dia ditimpa nikmat, mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu membawa kebaikan bagi dirinya. Kalau dia ditimpa kesusahan, hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka itu membawa kebaikan bagi dirinya. Jadi caranya kita menyikapi keadaan kita dengan dua hal ini. Waktu kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita baca seperti yang disyariatkan, dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan, maka tentu ini sangat besar keutamaannya. Kalau waktu ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah, meyakini pilihan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Ya, di situ juga ada zikir yang disyariatkan untuk kita baca, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Maka seperti ini kita menyikapi kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita selalu berada di atas kebaikan, kita selalu menggunakan syukur sewaktu kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, dan menggunakan sabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, halo Bapak. Dengan siapa?
0: Dengan Pak Rahmat di Tangerang Pesisir, Pak Ustaz.
1: Ya, baik Pak Rahmat di Tangerang Pesisir. Silakan Pak Rahmat pertanyaannya. Ya, silakan Bapak pertanyaannya.
0: Dia mau tanya Ustaz.

0: التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ
1: بينهما إن الشيطان كان
0: للإنسان عدوا مبينا.
2: Baik, Bapak mohon maaf, Bapak langsung saja, jangan menyimak
1: kepada almarhum.
2: Bapak mohon maaf, Bapak langsung saja, Bapak sampaikan, tidak perlu menyimak.
1: Janji kepada almarhum sebelum dibayar. Terus almarhum ini harus dibayar atau tidak tuh Pak?
2: Baik, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaan cukup Pak ya. Baik, terima kasih Bapak dan kita akan pesan kepada Ustaz untuk menyampaikan jawabannya. Silakan Ustaz.
3: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan untuk beliau, keluarga dan untuk kita semua. Ya. Kalau itu sudah merupakan janji, maka harusnya ditunaikan tentu saja. Karena kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang sahih untuk menunaikan janji. Ya, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan tunaikanlah janjimu karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang sahih ketika Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda orang munafik ada tiga, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar janji. Kalau itu berhubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya, ya, maka ditunaikan janjinya. Kalau misalnya itu janji berupa membelikan sesuatu, kalau misalnya dia sudah wafat, ya berikan kepada ahli warisnya sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita janjikan, berikan kepada ahli warisnya untuk mereka bagi sesuai dengan pembagian warisan yang diterangkan dalam Islam. Yang jelas itu janji harus ditunaikan karena ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah,
4: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penyimpanan kita pagi hari ini Ustaz. Satu pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah kami pilih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon Ustaz memberikan mohon maaf Ustaz mau bertanya, bolehkah kita berpuasa setiap hari yaitu puasa sunnah dikarenakan ingin hidup sehat karena sudah sering sakit-sakitan dan obesitas. Mungkin saat ini ada dua pertanyaan tentang hukum puasa sunnah setiap hari yang tidak ada jeda dan kemudian tentang niat berpuasa untuk hidup sehat. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, berpuasa setiap hari selain dari puasa yang wajib, puasa Ramadan, itu dilarang dalam Islam. Ada larangannya di dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang sahabat yang ingin setiap hari berpuasa ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyebutkan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa.
5: Yang lain
2: itu yang terbaik sudah, ya. Jadi yang disyariatkan dalam Islam kalau kita ingin memperbanyak puasa adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Kemudian tadi, niat berpuasa bukan ditujukan untuk tujuan dunia seperti tadi, karena ini nanti tidak bernilai ibadah.
5: Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya.
2: Tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan hal tersebut, kita yakin itu akan mendatangkan madarat untuk kita. Bahkan bukan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita yakin segala sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama ini justru tidak membawa kebaikan, justru akan membawa keburukan. Jadi kita niatnya ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kebaikan-kebaikan di sisinya. Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan hasil yang baik, kalau betul-betul kita niatnya ikhlas, maka Allah akan berikan kebaikan itu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Jadi jangan kita niatkan untuk semata-mata karena kesehatan, ya, tapi kita niatkan untuk melaksanakan puasa dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka membiasakan menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah, yang ini akan berpengaruh dengan masalah keikhlasan kita dalam beramal nantinya dan kebaikan-kebaikan lainnya dalam urusan agama kita. Jadi jangan kita niatkan hanya untuk urusan dunia tersebut, karena ibadah yang agung itu balasan kebaikannya adalah di akhirat nanti yang merupakan balasan, yang merupakan sebaik-baik balasan, tentu lebih baik daripada balasan-balasan duniawi. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan kita menyimak, mengambil manfaat dan bisa merenungkan, mempraktekan ilmu yang kita dapatkan dalam kajian kita di kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Fidullahu Ta'ala yang telah memberikan materi di kesempatan ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Fawaidul Fawaid yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak dan mustahil Rasulullah akan mengarah atas Roja nama Allah Bandung melalui situs.
7: Namun kalau itu terjadi, ini yang akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
9: Zadaqallahu hirsan wa lad'a. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: yang dengan lantang mengatakan walau tidak
1: niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan
0: mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul.
1: Perbuatan yang salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar, semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu.
0: Kebaikan dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri. Kecintaan kepada Islam, kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekat, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu, ikhwan, ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه.
0: Ini kekuatan Islam yang besar, maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Wajib bagi setiap orang yang Allah berikan kepadanya.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: كل نفس ذائقة الموت وإنما تجزون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
2: Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan
6: berbuat sesungguhnya syirik. Dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian.
2: Dengan jalan mentarbiyah
6: seluruh mendidiknya yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir, karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
7: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
8: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita.
2: Karena itu, jangan pernah putus dalam berdoa.
8: Hisablah diri kita sebelum kita dihisab.
2: Itu anak di tangan Allah.
8: Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat.
2: Di antara doa mereka, di antara Al-Quran disebutkan, diabadikan, Rabbana.
8: Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan
2: terjadi.
8: Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi.
2: Dari keturunan kami,
8: ketika itulah
2: yang saleh,
9: mereka akan menyesal dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
8: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
10: Radio Roja menebar cahaya sunnah,
5: menyekolahkan mereka pada sekolah-sekolah yang baik, mencarikan kepada mereka lingkungan yang baik, guru yang baik. Maka apapun yang mereka lakukan, insyaAllah akan mengalir pahalanya kepada engkau.
10: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.
5: Ya, meninggalkan anaknya salah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Luar biasa. Oleh karena itulah,
11: ya ayyuhan nas taqu rabbakum.
5: Bagaimana supaya anakmu menjadi anak saleh?
11: Zalzalatas saati syai'un
5: 'adzim. Guru yang baik, santri yang baik.
11: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
12: Itu ingat
11: ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم

0: Mereka berdoa,
1: "Ya Tuhan
0: kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkau mengampuni mereka, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.
1: Ayat-ayat
0: Al-Quran.
1: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله
0: إن
1: الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن

0: Mutiara Nasihat. Berita tentang manusia yang memberi anak sihat nasihat. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia menjawab,
1: innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
0: Saksi atas perbuatanmu.
1: Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
0: Aku mempunyai saksi.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu.
0: Saksi.
1: Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
0: Dari bumi yang engkau injak.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, a'azakumullah, pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para da'i, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Jadi nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah
2: Jazakallahu khairan
1: An-Nisa di ayat 36,
2: wa'budullaha
1: wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23 ayat 24, Allah berfirman, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan Allah telah mewajibkan
2: syukur,
1: tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua
2: syukur yang utuh
1: apabila
2: nilai terbaik
1: kedua salah satu
2: karena
1: orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sekalian
2: makna yang luas,
1: sudah mencapai umur lanjut,
2: batas.
1: Jangan sekali-kali kan mengucapkan kalimat ah, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia.
2: Juga hanya sekedar dengan menambahkan melalui ikhlas,
1: dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya.
2: Datang dari Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Dan ucapkanlah, tetapi ya Allah,
2: daripada itu
1: sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku
2: sebenar-benar maknanya
1: selagi aku masih kecil,
2: agar kita mampu menjadikan
1: semua
2: Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan.
1: Ayat-ayat Al-Qur'an ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua,
2: agar penghambaan diri kita kepada
1: tidak boleh kita durhaka pada orang tua
2: meningkat.
1: Karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar.
2: Maka Nabi
1: dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu
2: anhu,
1: ayul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama?
2: Kita semua taufik dan
1: maka Rasulullah SAW menjawab,
2: agar kita dapat senantiasa menjadi hamba yang selalu dan selalu
1: pada waktunya
2: kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan,
1: kemudian apalagi
2: dengan kalbu,
1: birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyukun apalagi al-jihadu fi sabilillah,
2: semoga senantiasa
1: jalan Allah.
2: Hadis
1: ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
2: Kita cintai bersama baginda
1: Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal
2: kepada keluarga.
1: Setelah mentauhidkan Allah Taala, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang 5 waktu pada waktunya,
2: dan semoga juga
1: kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama
2: yang mengikuti tuntunan.
1: Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita.
2: Para pemirsa di mana saja,
1: ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita. Berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua. Berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita. Bagaimana kita mengembirakan orang tua kita.
2: Hingga jelang siang hari nanti.
1: Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia
2: yang disusun
1: masih kecil
2: oleh beliau Syekh Profesor Dr.
1: Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga.
2: Mengikuti kebersamaan ini.
1: Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik dengan berbakti pada orang tua.
2: Begitu banyak hadis.

0: besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju surga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya.
1: Di semua dimensi kehidupannya.
0: Maka perhatikan itu. Celaka. Susah hidupnya, sulit hidupnya. Sengsara hidupnya. Tidak akan bahagia. Anak yang durhaka tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau sudah berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia.
1: Kita semua ingin surga.
0: Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram bi walidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya,
1: dan para sahabatnya yang mulia,
0: dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka.
1: Semuanya akan bertempat di sana.
0: Perhatikan di sini, berarti kalau orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti
1: sebuah jalan.
0: Itu perhatikan. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua.
1: Kecuali menempuh
0: dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha.
1: Kecuali yang kita
0: karena dia orang tua kita
1: dunia, atau surga yang barangkali bukan
0: jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua.
1: Surga yang hanya
0: gak bisa
1: khayalan atau ilusi.
0: Kita bayangkan bagaimana susahnya.
1: Tapi kalau ingin surga
0: tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya.
1: Surga.
0: Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas
1: agar kita mengikuti.
0: Enggak ada yang bisa kita balas oleh Allah. Enggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tuanya bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua. Wajib berbuat baik pada orang tua
1: kecuali yang menolak.
0: Dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua.
1: Kaget.
0: Allah berfirman,
1: siapa orang yang menolak?
0: Di dalam surah Luqman, wa wassayna al-insana bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an yashkurli wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan Allah berwasiat, ini wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua anak
1: yang durhaka
0: agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya
1: menjauh dari apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassaynal insana bi walidayhi hamlatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa li walidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah
1: semua
0: lemah.
1: Bagian dari yang beliau tuntunkan adalah
0: dan dia menyapi anaknya 2 tahun.
1: Keteladanan.
0: 2 tahun dia sapi anaknya.
1: Makanya para ulama
0: adalah engkau bersyukur kepadaku kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu.
1: Menjadi penjelasan.
0: Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.
1: Rasulullah ditanya,
0: dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik membuatku, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Kemudian kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ثم إلي مرجعكم, kemudian kalian akan kembali kepadaku kata Allah. فأنبئكم بما كنتم تعملون, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Itu Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat.
1: Yang ternyata kata,
0: jadi Allah menyeru di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah.

0: 4
1: dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik pada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan. Dia enggak sama sekali sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia.
0: Di antara keindahan
1: dipenuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang,
0: urusan tanggung
1: jawab, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum pernah enggak antum tawarkan orang tua, bapak ibu apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil orang tua dia takut disuruh.
0: Tidak beriman salah seorang di
1: antara perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh orang tua. Justru dengan disuruh itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran, itulah jalan menuju surga. Antum ingat tuh seumur hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju surga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di surga ada suara di surga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk surga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man.
0: Penjelasannya adalah
1: Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Setelah Nabi mengatakan salam kadzalikal bir, kadzalikal bir
0: tinggi tergambarkan pada
1: kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan, itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya. Berbuat baik kepada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita? Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu?
0: Ataupun
1: orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu? Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu apa yang bisa saya bantu setiap hari? Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Gak ada manfaat.
0: Dekat kepada Allah.
1: Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah,
0: serta meninggalkan
1: celaka seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya,
0: makanya boleh dicatat
1: tidak memasukkan dia ke dalam surga.
0: Di mana saja berada
1: orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua setiap hari, datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan, kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk
0: walidain.
1: Orang tua tuh ingin melihat yaitu kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil.
0: Ayat 20.
1: Jadi antum enggak pernah ketemu orang tua sampai bertahun-tahun enggak ketemu orang tua, orang tua kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru selain yang lain.
0: Selain Allah,
1: orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hati. Jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridha walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid.
0: Bergabung menjadi
1: ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua.
0: Yang pertama adalah
1: dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya.
0: Celaka. dan inilah akhlak
1: tertinggi. Banyak anak yang celaka
0: meninggalkan
1: segala, dan rugi kehidupannya dia karena apa?
0: Seutuhnya
1: orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah oleh dia.
0: Menegakkan keesaannya.
1: Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita.
0: Wa bil walidaini ihsana.
1: Sering juga disebutkan
0: bakti
1: kepada lafaz yang lain itu. Ridho Allah fi ridho al-walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan. Perhatikan orang tua itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam. Tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik.
0: Al-An'am ayat 151.
1: Teman antum semua ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum? Tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari seribu teman antum. Perhatikan antum. Antum punya teman ribuan dengan satu orang tua antum lebih baik. Dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia.
0: Katakan wahai Muhammad.
1: Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk berbuat baik kepada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki atau kita dapat gaji lebih atau dapat bonus. Pertama kali orang tua kita.
0: Pertama jangan kalian
1: di samping kita orang tua
0: sedikit pun kepada Allah.
1: Nafkah yang paling baik ya orang tua kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215.
0: Ini digandeng.
1: Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Mereka bertanya kepadamu
0: manusia
1: yaitu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan.
0: Allah
1: katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat.
0: Beribadahlah engkau kepada Allah, jangan berbuat syirik.
1: Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat,
0: dan
1: yang ketiga orang miskin.
0: Buat bakti baik, indah, mulia.
1: Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin wal aqrabin wal yatama wal masakin wal misakin. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan? Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus ya, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu. Karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman bakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah.
0: Anishkurli.
1: Yang menciptakan Allah.
0: Hendaklah kalian bersyukur kepada
1: yang melahirkan kita. Yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu.
0: Kepada kedua orang tua memiliki kedudukan
1: yang kedua yang memberikan rezeki kepada alam semesta.
0: Setiap amal
1: adalah Allah,
0: kedudukan
1: tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua.
0: Balasannya pun tinggi.
1: Orang tua.
0: Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
1: Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semuanya.
0: Siapapun mereka yang
1: segala macam dah.
0: Semakin
1: Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita.
0: Kualitas dan kuantitas penghambat
1: itu diantara seorang. Kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua?
0: Balasannya pun semakin
1: tinggi. Akhwan fiddin, jazakumullah.
0: Makanya surga tertinggi.
1: Nabi juga menyebutkan tentang
0: tempatnya Nabi
1: sallallahu alaihi wasallam durhaka orang tua. Termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik. Durhaka dosa besar yang paling besar.
0: Menjalankan semua perintah
1: dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu.
0: Bakti kepada
1: Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah.
0: Dalam surat Luqman.
1: Qala al-ishraku billah wa 'uququl walidain wa qaul az-zur wa shahadatuz-zur. Kata Nabi SAW, Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dosa besar yang paling besar, yang pertama syirik menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Tadi Nabi tua, duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi terus seperti itu.
0: Yang paling tengah.
1: Jadi hati-hati itu dosa besar yang paling besar.
0: Pintu surga.
1: Kalau sudah seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan dan minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi.
0: Makna paling tengah itu.
1: Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil atau remaja, atau sudah
0: mendengar seorang
1: ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik pada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan, disuruh sholat, mau jangan marah, disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, Allah, itu kesempatan kita.
0: Maka
1: ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya, tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, nggak baca Quran dibiarkan, nggak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam, ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah.
0: Paling tengah dan paling tinggi itu
1: ada. Disuruh apa aja orang tua? Sami'na wa ata'na. Ingat, disuruh orang tua jangan bilang enggak. Iya, sami'na wa ata'na.
0: Terpancar.
1: Itu perhatikan, sungai, itu jalan kita menuju surga.
0: Air sungai.
1: Ketika durhaka, marah pada orang tua, jadi, menengking orang tua, menghardik orang tua, makna, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah.
0: Di antara maknanya adalah
1: karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani mu'ajjalani 'uqubatuma ma'a ma yadakkaru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Karena ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, itu orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi ini dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ini durhaka pada orang tua.
0: Kebaikan dan ada
1: durhaka pada orang tua. Ini akibat
0: serta kewaspadaan terhadap.
1: Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua.
0: Jadi siapa?
1: Maka bertobat pada Allah. Allah Maha Pengampun.
0: Sesungguhnya berkesempatan
1: sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan.
0: Langsung ke yang tinggi.
1: Sekarang orang tua sudah meninggal.
0: Kami kita semua punya orang
1: tetap
0: tua.
1: Tetap kita minta ampun. Dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya.
0: Orang tua.
1: Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua yang kita berbuat baik kita kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, inna abarral birri. Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ya dia enggak beres ini.
0: Tanyakan,
1: harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali kenal orang tua. Antum pasti kalah.
0: Muslim, Abdullah bin Mas'ud
1: kejelekan, belum
0: pernah.
1: Karena orang tua enggak doakan, enggak doakan apa-apa. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini.
0: Apakah yang paling dicintai oleh?
1: Karena wajaza'u sayyi'atin sayyatu mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit. Dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anak ini dia akan durhaka karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya, dibalas itu oleh Allah Taala.
0: Kemudian
1: maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para dai, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada
0: lagi kah ya Rasulullah
1: kesempatan
0: antum yang paling dicintai.
1: Antum bisa nasihatin orang tapi antum enggak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini.
0: Berbakti,
1: tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan apapun buat orang tua.
0: Kalian sudah jalan menuju surga. Akhlak seorang hamba bersama siapa?
1: Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu enggak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfir li walidayya warhamhu ma kama rabbayani shaghira. Tiap hari itu
0: bersama
1: waktu sujud antum baca
0: Rabbighfir li
1: walidayya warhamhu ma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Doakan juga seperti kita mendoakan ketika kemudian kita menyalatkan jenazah, Allah maghfir
0: Mas'ud bertanya lagi
1: lahu warhamhu,
0: apalagi wahai Rasulullah
1: untuk dua orang tua antum untuk kakek dan nenek antum untuk doakan Allah maghfir lahu warhamhu afiwan terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga.
0: Jadi
1: ada kebaikan Allah yang enggak bisa kita balas itu kebaikan orang tua pada kita enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar menggendong orang tuanya untuk tawaf sa'i haji nih waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum.
0: Kalau yang tadi
1: belum berani digendong orang tuanya belum berbuat baik. Maka perhatikan, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum enggak pernah melakukan seperti itu.
0: Dalam kesempatan riwayat yang lain disebutkan,
1: berusaha bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Jadi nasihat jalankan, nasihat dengar sami'na wa ata'na jalankan. Jalankan, pulang nanti antum taubat kepada Allah, minta maaf kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya nggak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji.
0: Tidak
1: ada manfaatnya ilmu itu.
0: Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jadi kalau ada seorang ustadz durhaka orang tua, antum jangan jadi ustadz.
0: Gak
1: manfaat ilmu antum. Kalau durhaka orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Udayan mutiara nasihat. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah mengajarkan sebuah hadis, sebuah doa, mengajarkan sebuah doa yang cukup panjang.
1: Nurun
0: min al-Qur'an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selayaknya kalian mempelajari doa ini.
2: Min al-Qur'an
0: ma huwa shifaa. Mengajarkan kita sebuah doa. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. Kemudian di penghujung doa tersebut,
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: وحب عمل يقربني إلى حبك.
3: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan
4: kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Zadakallahu hirsan wala
7: ta'ud. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup.
0: Mencintai
1: dimulai dengan ilmu.
0: Cinta
1: perbuatannya salah, tetapi niatnya baik. Semangatnya besar. Cinta, semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
2: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Iman itu
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.
3: Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu habaa'.
0: Jangan sampai kita
1: cintaan kepada Islam, kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
2: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
1: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekat, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu
2: man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma dakhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilmi, orang-orang yang diberi ilmu.
3: Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsah illahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'i illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Nabi tidak sedang menjustifikasi dia itu
4: mutiara salaf,
5: apa namanya, sudah berbakti atau belum.
4: Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
5: Nabi SAW yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya.

0: يشركون.
1: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا

أأسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل

فضل افتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي

من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة.

يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني

آدمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

قدرهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.

0: Sinatul Rahim. Wa huwa khairul hakimin. Yang di zaman saat ini semakin banyak orang tinggalkan. Mereka pikir silaturahmi itu ya cukup dilakukan sesekali saja dalam satu tahun, dalam momen lebaran misalnya. Sementara itu sepanjang tahun kabar tidak ada, ya. Bahkan mungkin cenderung menjaga
1: dimanapun dan kapanpun waktunya.
0: Jadikan
1: hari-hari Anda penuh manfaat.
0: Kemudian
1: simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi dengan siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan dari jalur kedua orang tua. Maka insya Allah bisa Bapak, silahkan dilanjutkan kita semua berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka meninggal dunia.
2: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, senang sekali bisa bersama.
2: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu.
0: Bisa kita sambung kembali di kesempatan yang akan datang. Masih dengan topik
2: ketika engkau sedang lalai di dunia
0: tinggi dengan berbakti kepada kedua
2: saat engkau sedang lengah.
0: Alhamdulillah bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan terima kasih untuk segenap grup Roja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyatukan hati kita di atas kebaikan dan ketakwaan kepadanya. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah, para pemirsa di mana saja berada.
2: Saat Anda berbaring terbujur kaku, saat Anda berbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaku, kaki Anda sudah mulai dingin.
1: Kepada Tuhan mula, pada hari itu, kamu diharam.

0: شديدا
1: وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
0: أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: ما لهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu,
5: al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya, kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

kami memiliki amalan penggugur dosa. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jika dosa seorang hamba telah banyak melimpah dan ia tidak memiliki amalan yang bisa menggugurkan dosanya, maka

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan
0: Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin kata Rasulullah yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Penuh

akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa atir, dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kamu dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan,
0: engkau
1: berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya.
0: Keluarkan yang hidup dari yang mati.
1: Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima.
0: Engkau keluarkan yang hidup.
2: Salat lima waktu adalah
0: yang
2: terpenting
0: dari yang hidup.
2: Setelah
0: dan
2: mengucapkan dua kalimat
0: syahadat tanpa hisab.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan

Ikutan Islam para pamirsa kaum Dangu Raja Bandung. Alhamdulillah parantos tunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
1: وعلى آل محمد
0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: إنك حميد مجيد
0: إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: هذه الدعوة التامة
0: إنك حميد مجيد
1: آت محمدا الوسيلة
0: اللهم رب هذه الدعوة التامة
1: محمودا
0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu,
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat,
3: apalagi tidak sholat.
2: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana.
3: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
2: Walam tuqbal lahu salat.
3: Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dulu kota itu kota Sunnah, terkenal dengan nama kota Sunnah. Ahlu Sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan
2: Alif Lam Mim.
1: Naisabur pulang
2: Allah.
1: Ke kampung halaman.
2: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang
1: dia
2: hidup kekal
1: ke
2: lagi terus-menerus mengurus makhluknya.
1: Di
2: dia
1: sana
2: menurunkan
1: ada Amir.
2: Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya
1: Amir.
2: Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat.
1: Wali kota Bukhara atau gubernurnya.
3: Ayat-ayat Al-Quran.
1: Amir itu minta kepada Bukhari.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Membawa kitab sahihnya

khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Nah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh.

0: kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu, majelis para ustadz untuk belajar, boleh, karena pemisahannya dengan ilmu. Sama juga dengan sekolah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan, atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya, misalnya satu tempat, bayar, jual tiket, itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh menyelisihi perjalanan kaum salaf.
1: Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi.
2: Ulilladzina kafaru
0: sa. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan bayar. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut?
3: Kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang sebelumnya.
0: Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya?
3: Tiketnya? Ayat-ayat Al-Quran.
0: Dijual tiket.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam. Ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisah-misahkan orang
3: sallallahu alaihi wasallam
0: dengan uang dan kekuasaan, kecuali dengan ilmu dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari.
3: Amir itu manggil Hasan.
0: Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab tarikh.
4: Barang siapa yang keluar untuk menuntut
0: agar aku dengar langsung dari
4: di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata,
0: apa kata Bukhari?
4: Hadis Hasan.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan
4: lembar doa secarik permohonan hamba
0: dengan membawa kitab jami' dan
4: dari Al-Quran. Mohon
0: agar kau mendengar kitab jami'us sahih, Sahih Bukhari. Beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu.
4: Ya Rabb kami, kami telah beriman.
0: Aku tidak akan membawanya ke pintu sultan.
4: Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Quran surat
0: jika Al-Mu'min, dia punya hajat
4: ayat ke-109
0: sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku. Silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa. Engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari.
5: Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim,
0: Abdurrahman radhiyallahu anhu cerita, saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan, kalau antum ada hajat, datang ke masjid, masjidku, belajar, atau datang ke rumahku. Dan tapi engkau sultan.
5: Umurnya.
0: Silakan kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang. Engkau punya hak. Engkau punya kekuasaan, sultan.
5: Punya pengalaman lebih
0: baik. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan. Dia akan melakukan sesuatu.
5: Kenalkah engkau dengan Abu Jahal? Qultu na'am. Wa ma hajatuka ilaih? Iya, aku kenal. Tapi kamu butuh apa sama dia?
0: Aku tidak akan menyembunyikan ilmu.
5: Annahu yasubbu Rasulullah.
0: Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu.
5: Mencela Nabi sallallahu
0: alaihi wasallam. Bukhari diusir. Walladhi
5: nafsi biyadihi. La irra'u Bukhari. La yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta al-a'jalu minna.
0: Tinggal di satu tempat dan di situ beliau.
5: Kalau aku nanti lihat
0: wafat,
5: tidak bakal kita berpisah.

0: sampai kita akan lihat begitu, kepala siapa yang terputus dan mati duluan.
1: Dia kemudian, tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia.
0: Fahamasan al-akhir faqala li mithla dhalik. Kedua, anak itu juga bilang yang sama. Fata'ajjabtu li dhalik.
1: Mengatakan aku tidak akan mengkhususkan sana. Mengkhususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin. Satu kaum dari kaum yang lain. Karena hadis untuk manusia.
0: Itu yang kalian tanyakan. Allah fabtadarahu bisayfayhima.
1: Ini kan penguasanya mau khusus di sini.
0: Anak langsung melesat. Anak muda ini.
1: Nah kalau sudah antum balik, buat majelis berbayar, umur, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar.
0: Hasil melumpuhkan Abu Jahal. Ketika selesai perang, dua-duanya lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah,
1: itu bukan perjalanan Ahlus Sunnah.
0: Lalu Nabi SAW melihat pedangnya, dua-duanya.
1: Apalagi antum buat seperti teater, drama. Antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah.
0: Wasalabuhu li Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh. Beliau mengatakan, kalian berdua berhasil untuk menyerang.
1: Kan ada begitu katanya sekarang.
0: Tetapi,
1: yang saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari
0: dua orang itu yang satu
1: minturuk dari berapa jalan mutawatir
0: muslimin. Ini gambaran pemuda Ansar.
1: Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah
0: kemajuan, akan tetapi mereka
1: jangan ikut ikhwan
0: penanaman akidah
1: itu pemisahan
0: tidak rela mereka
1: dengan uang
0: sosok orang yang
1: tidak boleh yang dipisah itu dengan ilmu.
0: Jadi
1: majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatidz. Boleh, karena yang memisahkan ilmu.
0: Pembelajaran
1: seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu.
0: Kataan beberapa ulama seperti
1: Ayub, bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan.
0: Mereka mengatakan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda,
1: kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa
0: seorang pemuda, guru
1: ingin bertanya, boleh.
0: Menghidupkan sunnah.
1: Tapi kalau khusus
0: menjalani
1: tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari.
0: Dan orang-orang yang bertanggung jawab.
1: Kejadian yang sama. Kalau Bukhari ini amirnya marah dia.
0: Masa muda
1: gengsi. Marah dia. Usir Bukhari. Keluar.
0: Pernah melewati masa muda.
1: Ya ini dia tidak langsung demikian. Tetapi dia persempit.
0: Dari biografi Imam Ahmad rahimahullah.
1: Gerak Bukhari. Dan terfitnah.
0: Difitnah. Kasyai'in waqa'a fi
1: kumbu. Tertuduh. Tertuduh. Mau tidak mau.
0: Menjadikan sebuah mathal.
1: Bukhari keluar. Berarti
0: itu seperti barang nyantol.
1: Pengusiran secara tidak langsung.
0: Padahal dikatakan bahwa Imam Ahmad sempat
1: tapi dipersempit
0: umurnya sampai 70
1: keluar tahun. Bukhari.
0: Tapi beliau mengenang masa muda.
1: Bumi sudah sempit bagi
0: sebentar,
1: dia.
0: Dan itu adalah masa keemasan.
1: Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand.
0: Siap untuk berjuang, siap dari untuk capek, maka dia akan merasakan bagaimana buah dari
1: belum samarkan kalau tidak salah.
0: Kaum muslimin
1: sakit
0: ketika anak sakit. Muda ingin memanfaatkan umurnya.
1: Lalu dia baca doa-doa, dia minta hadap kiblat, doa-doa.
0: Maka belajar di waktu muda merupakan sebuah
1: tidak banyak orang, hanya satu gori
0: yang akan dirasakan hasil dari ilmu
1: ditinggalkan oleh manusia.
0: Termasuk para ulama menggarisbawahi.
1: Tapi Rabbuna
0: menghafal ketika setelah kematiannya,
1: sebagian musuh-musuhnya menyesal.
0: Terbiasa untuk menghafal dan suka mendalami
1: dan harum namanya
0: ilmu yang
1: terus sampai hari
0: sehingga
1: siapa yang tidak kenal Bukhari?
0: Seorang ulama Ibnu Jauzi rahimahullah.
1: Dia tidak mau merendahkan hadis.
0: Orang yang Allah
1: dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang.
0: Diarahkan.
1: Kejadian yang sama ada pada sahabatnya Imam Abu Dawud
0: ini tidak
1: juga oleh Amir juga
0: diisi tidak dengan isi
1: tapi
0: yang
1: Amirnya
0: karena sudah disibukkan dengan yang
1: berbeda. Dengan Amir Bukhara ini Amir Basrah.
0: orang yang diberi
1: Amir Allah datang anak, ke Imam Abu Daud,
0: betul-betul berjuang dengan
1: minta
0: anak
1: tiga
0: itu.
1: Perkara
0: akhada khamsa sinin,
1: pertama agar imam tinggal saja di Basra, kata Imam Abu Daud, baik, baik, saya tinggal
0: sini. Segera
1: enggak masalah
0: untuk menghafal itu,
1: kata Imam Abu Daud, oh, kalau ini enggak boleh,
0: masih terang,
1: enggak boleh dihususkan.
0: Nah,
1: Amir ini tahu diri, oh enggak boleh taat dia,
0: bahkan
1: tidak marah-marah, tidak gengsi.
0: Nanti
1: Imam Udud enggak boleh mengkhususkan ini di rumah antum.
0: Katanya lebih tua.
1: Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini. Siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat, orang-orang awam ngumpul, orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan, menyalahi perjalanan kaum salaf.
0: Kita pernah.
1: Saya tidak ragu lagi bagi saya.
0: Kita pernah belajar di bangku.
1: Hati-hati antum.
0: Di bangku kuliah. Kita rasakan bedanya di saat-saat itu kita menghafal. Sekarang kita rasakan betapa manfaatnya besar dan bisa bersisa. Terlatih kita.
1: Terakhir, apalagi antum, wah, hadir sempat.
0: Orang yang terbiasa.
1: Disorot seperti di teater, seperti di drama.
0: Orang yang biasa menganggurkan otaknya.
1: Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot. Man hafidhal
0: Qur'an, kaman hafidhal kul.
1: Itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah.
0: Orang yang hafalannya,
1: apa ta'zimus syuyukh untuk membesarkan syuyukhnya,
0: orang yang menghafal
1: bukan da'wa ad-da'wa ila Allah
0: 1000 hadis wa ala hadza falaysa al-ilmu illa ma yuhassal bil hifz.
1: Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi, saya karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya.
0: Yang muda akan tua dan yang
1: ta'zimus syuyukh,
0: sekalipun tidak ada jaminan anak muda akan tua, akan tetapi cukuplah seorang berbahagia ketika dia
1: memanfaatkan masa muda
0: untuk yang bermanfaat, dan lebih lagi ketika dia bisa perhatian dengan agama sejak muda.
1: Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia,
0: Allah senantiasa membimbing kita
1: jalan
0: sendiri untuk bermanfaat dunia akhirat.
1: Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang.
0: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya. Nah, ini menyalahi sunnah atas nama ahlu sunnah.
2: Roja TV.
1: Ikhwan,
2: kita
1: perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj.
3: Nah,
1: kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlu sunnah, tapi antum belum cukup ilmu. Antum menodai ahlu sunnah.
3: Ya.

0: buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar, pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu.
1: فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه
0: أجرا
2: أدين مطيرا
1: نسيرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه.
3: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang

0: banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia nggak pernah ada di soft pertama. Sholat aja nggak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Ya.
1: حياة الدنيا
2: خير من زكاة وأغنبهما
1: ولعب
2: أما الجدار فكان لأولى بين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا.
0: دنيا ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yu'til. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
2: ذلك وقد احطنا بما لديه
6: خبرا.
2: ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.
6: Tidakkah aku mendengar firman Allah yang
2: menyebutkan, قال ما مكنني فيه ربي خير
6: يعينوني
2: بقوة
6: أجعل بينكم وبينهم
2: ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال
6: tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkan manusia, dan hari pembalasan. Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?
2: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.
6: Siapakah yang dapat melindungiku?
5: Roja TV melainkan dulu yang mengabung ampun dan kajian
6: lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
7: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka
6: aku datang 93.1
7: FM, Radio Raja Pat
6: maka rahmatilah diri
7: 101.8 FM
6: dan beratkan
7: dan Radio Raja Bandung 104.3 FM menyebar cahaya sunnah.
8: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
6: ringankanlah umatku. Sesungguhnya hanya engkau lah yang kuharapkan.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah di kesempatan siang ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan atau kajian ringkasan dari daurah ilmiah taksiliyah yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Imam Bukhari bersama dua narasumber, dua ahli ilmu, Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Sa'iri Ramadhani Hafizahullahu Ta'ala, dan yang kedua Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisam Tahiri Hafizahullahu Ta'ala, membahas dua kitab. Yang pertama kitab Asy-Syari'ah lil Imam Al-Ajuri, dan juga kitab Alaikum bil Jamaah Manil Jamaah. Ini merupakan pertemuan terakhir pada ringkasan dan faedah-faedah ilmu yang bermanfaat di pembahasan terakhir dari apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Hafizahullahu Ta'ala, dan insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Lutfi Hafizahullahu Ta'ala. Kita akan simak ringkasannya yang terdapat dalam pembahasan di kesempatan pertemuan terakhir ini. Langsung saja kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu'alaikum. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, usai daurah syar'iyah di Pondok Pesantren Imam Bukhari, dan ini merupakan daurah syar'iyah ke-9. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar dan bermanfaat insyaAllah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaAllah akan kita bahas intisari materi terakhir yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala dalam buku beliau Alaikum bil Jamaah Man Hiyal Jamaah. Siapakah yang dimaksud dengan Al-Jamaah? Siapakah Sunnah wal Jamaah? Pada pembahasan terakhir dari buku ini, beliau menyampaikan sebuah pembahasan penting yang berjudul Mufaraqatun Baina Ahli Sunnah Wa Ahli Bid'ah, perbedaan antara Ahli Sunnah dan Ahli Bid'ah. Di pembahasan ini beliau menukilkan keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Mukhtasar As-Sawa'iqil Mursalah, di mana beliau menyampaikan tidak kurang dari 13 perbedaan antara ahlul jamaah dengan ahlul bid'ah. Langsung saja kita baca keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah yang dinukil oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafizahullah Ta'ala. Perbedaan yang pertama antara ahlul sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah itu bahwa ahlul sunnah mereka adalah orang-orang yang paling gigih dalam mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pula orang-orang yang paling gigih dalam mendakwahkannya, mengajarkannya kepada kaum muslim. Itu terbukti bagaimana ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa mereka mengorbankan waktu dan tenaga, mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk bisa mempelajari dan membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu mereka harus menempuh jarak yang tidak dekat, harus menempuh jarak yang jauh. Mereka harus mengorbankan banyak waktu, mereka harus mengorbankan banyak harta. Demi apa? Demi mempelajari dan mendakwahkan sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya mereka lakukan untuk bisa mencapai satu tujuan, yaitu memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkannya kepada umat Islam. Itulah ciri pertama ahlus sunnah wal jamaah, sekaligus itu menjadi pembeda jamaah dengan ahlu bid'ah, di mana ahlu bid'ah mereka tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Banyak ahlu bid'ah menganggap bahwa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal yang bisa dikesampingkan. Mereka lebih memilih untuk mempelajari ilmu-ilmu logika, lebih memilih untuk mengajarkan kepada umat Islam ilmu-ilmu yang lain, dan menganggap bahwa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dikesampingkan. Yang pertama antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu bid'ah. Lalu perbedaan yang kedua antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu bid'ah, yaitu anna ahlu sunnah yatrukuna aqwalan nasi lahum, bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu mereka untuk meninggalkan pendapat siapa saja demi mengikuti pendapatnya para salafus salih. Wa ahlul bid'ah yatrukuna hali aqwalin nas, sebaliknya ahlu bid'ah itu mereka akan rela meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi mengikuti orang-orang belakangan, demi mengikuti tokoh-tokoh mereka, demi mengikuti pemimpin-pemimpin kelompok mereka. Nah, itu perbedaan yang kedua. Dan ini benar seperti dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana telah dibahas pada ringkasan materi sebelumnya, ahlu sunnah wal jamaah itu orang-orang yang secara ilmiah mereka mengikuti para salafus saleh, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lain-lain. Sedangkan mereka tidak mementingkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ahlu sunnah wal jamaah mereka siap untuk meninggalkan pendapat siapa saja. Mereka siap untuk mengesampingkan keterangan siapa saja dan mengikuti keterangan dan penjelasan para salafus saleh, baik dalam hal akidah, baik dalam hal muamalah, baik dalam hal ibadah, maupun dalam hal-hal yang lain. Sebaliknya ahlu bid'ah itu mereka lebih mengutamakan pendapat orang ketika keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada keterangan para sahabat radhiyallahu anhum yang menurut mereka tidak sesuai dengan prinsip kelompok mereka, tidak sesuai dengan keterangan tokoh-tokoh mereka, maka mereka akan lebih memilih untuk mengikuti tokoh-tokoh mereka. Dan itu benar kita lihat pada bagaimana banyak orang itu menganggap bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang enteng, bisa dilupakan, bahkan bisa ditinggalkan. Nah, kita sebagai umat Islam harus menghindari dakwah-dakwah yang mengajar mengesampingkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah dakwah yang mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan dan menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di antara para dai, siapa saja di antara para asatidah yang menanamkan kepada kita rasa memuliakan, menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah insyaallah dakwah yang hak. Naam. Kemudian perbedaan yang ketiga antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu bid'ah, yaitu anna ahlu sunnah ya'ridun aqwalan nasi alaihim fama wa ma khalafaha tarahu. Ahlu sunnah wal jamaah itu menimbang pendapat orang-orang, siapapun dia, dan membandingkannya dengan keterangan para salafus saleh. Jika perkataan atau pendapat itu sesuai dengan keterangan para salafus saleh, maka berarti itu benar, sehingga itu akan diterima. Siapa saja yang berbicara, siapa saja berbicara dan ucapannya itu sesuai dengan keterangan para salafus saleh, siapa saja mengajarkan akidah, mengajarkan amaliyah ibadah, atau berdakwah, mengajarkan fikih muamalah, dan keterangannya sesuai dengan keterangan para salafus saleh, berarti itu benar keterangannya, sehingga akan diterima. Nah, itulah ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Sebaliknya, ahlul bid'ah ya'ridunaha ala ara'ir rijal, fama wafaqa Filuh wa makhalafaha tarakuh wa ta'awwaluh. Sebaliknya ahlu bidah itu menimbang keterangan para salaf dengan pendapat orang belakangan. Jadi justru pendapat para salaf, keterangan para salaf itu yang dipaksa untuk sesuai dengan selera dan keterangan orang belakang. Jika pendapat para salaf, ajaran para salaf, warisan para salaf itu tidak sesuai dengan keterangan orang-orang belakangan yang mereka agungkan, yang mereka muliakan, maka mereka akan menolak ajaran para salaf tersebut. Adapun jika keterangan para salaf itu keterangan tokoh mereka yang hidup di zaman sekarang ini, barulah mereka akan menerimanya. Nah, ini tentunya sangat berbahaya. Sangat berbahaya ketika kita beragama Islam, tapi kita justru dengan mudah meninggalkan keterangan para salaf dengan alasan bahwa keterangan salaf itu tidak sesuai dengan keterangan para tokoh yang hidup sekarang. Itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena orang yang hidup zaman sekarang, siapapun dia, orang yang hidup zaman sekarang, siapapun dia, maka dia bukan orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamat di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu orang-orang yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Mereka lah orang yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli surga. Disebutkan dalam banyak ayat dan hadis bahas pada ringkasan sesi sebelumnya. Nah, maka kalau cara beragama kita seperti tadi yang kita sebutkan pada ciri ketiga atau pembeda ketiga antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah, kalau cara kita beragama itu adalah memilih-milih mana pendapat salaf yang sesuai dengan tokoh yang sekarang hidup, yang sesuai baru kita ambil, yang tidak sesuai kita tinggalkan. Kalau begitu cara kita beragama, maka berbahaya. Berbahaya karena tokoh yang hidup sekarang itu manusia biasa seperti kita. Mereka bisa benar, bisa salah, dan sama seperti kita lebih banyak salahnya. Kita beragama dengan prinsip seperti itu sangat berbahaya. Kita akan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar seperti ahlu sunnah wal jamaah, yang dijadikan patokan dan timbangan adalah keterangan para salaf, adalah ajaran dan warisannya para salaf. Orang sekarang maupun tokoh-tokoh yang ada, jika sesuai dengan keterangan salaf, maka kita terima. Jika tidak sesuai dengan keterangan salaf, maka kita tolak apapun yang dia ucapkan. Nah, karena kebenaran itu ada pada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin keempat yang menjadi pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu bid'ah, yaitu kata Ibn Al-Qayyim, an ahlu sunnah yada'una inda tanazu' ila tahakum ilaiha duna ara'ir rijal wa uquliha. Ahlu sunnah wal jamaah itu jadi pertikaian, maka mereka mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Ketika ada perbedaan, dilihat mana yang paling sesuai dengan Al-Quran sunnah dan pemahaman para salafus salih. Itulah yang dilakukan oleh ahlu sunnah. Di antara perbedaan pendapat itu, ada yang lebih dekat dengan Al-Quran sunnah, dengan pemahaman para salafus salih, itulah yang dipilih. Itulah yang benar. Itulah yang diambil. Itulah yang diamalkan. Adapun yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman para salaf, tinggalkan. Nah, itu prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah. Sebaliknya, wa ahlul bid'ah yada'una ila tahakum ila ara'ir rijal wa ma'kulatiha. Sebaliknya, para ahli bid'ah ketika terjadi perselisihan pendapat, dalam satu masalah, misalnya dalam masalah akidah, ada masalah akidah, orang berselisih pendapat. Mana yang benar antara dua pendapat tersebut? Kalau ahlu bid'ah, metodenya adalah dicari mana yang paling sesuai dengan keterangan tokoh-tokoh yang hidup sekarang. Dicari mana yang paling sesuai dengan logika-logika mereka. Dicari mana yang paling sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, dicari mana yang ini sesuai dengan kondisi zaman sekarang, mana yang paling sesuai dengan keterangan tokoh kita, mana yang paling sesuai dengan selera kita. Nah, yang sesuai dengan seleranya itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Adapun yang tidak mereka, tidak sesuai dengan logika mereka, tidak sesuai dengan keterangan tokoh mereka, maka itu akan ditinggalkan. Nah, itu ciri ahlul bid'ah, dan itulah yang membedakan antara ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah. Nah, ini sangat jelas sekali para jamaah dirahmatin Allah, bagaimana prinsip sunnah wal jamaah menjadikan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh itu sebagai penentu dan pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Jika ada perselisihan pendapat, dicari mana yang paling sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dalam segala masalah akidah, dalam masalah ibadah dan muamalah, dalam masalah dakwah. Jadi mengembalikannya kepada Al-Quran dan sunnah. Bukan kepada pendapat siapapun, bukan dengan logika siapapun, bukan pula disesuaikan dengan kepentingan kelompok manapun, tidak. Tapi dikembalikan yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, sesuai pemahaman para salafus saleh. Kemudian ciri yang kelima, ahlu sunnah, sekaligus itu pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah, yaitu anna ahlu sunnah idha sahat lahum sunnah an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anil amali biha wa atiqadi mujibiha ala niwafiqaha muwafiq bal yubadiruna ilal amali biha min ghairi nadharin ila man wafaqaha aw khalafaha. Pembeda kelima yaitu ahlu sunnah wal jamaah, jika mereka mengetahui ada sebuah hadis sahih, maka mereka melakukannya. Jika itu berupa hukum amaliyah, hadisnya sahih menerangkan hukum suatu amaliyah, maka segera diamalkan. Itulah ahlus sunnah wal jamaah, tanpa melihat itu sesuai dengan logika atau tidak. Pokoknya hadis amalkan jika itu terkait dengan amaliyah. Jika itu terkait dengan iman, kepercayaan dan keyakinan, maka jika hadisnya sahih langsung diyakini. Hadisnya sahih langsung diimani. Naam, tanpa dilihat ini hadis ini sesuai dengan pendapat fulan dan alan atau tidak. Naam. Hadisnya sahih jika terkait dengan amaliyah langsung diamalkan, jika terkait dengan akidah dan keimanan langsung diyakini. Naam. Tidak menunggu lagi, tidak menunggu apakah ini sesuai dengan pendapat si A dan si B. Naam. Apakah ini direkomendasikan oleh si A dan si B? Tidak. Pokoknya hadis sahih langsung atau langsung diyakini jika itu terkait dengan keyakinan dan akidah. Sedangkan ahlul bid'ah tidak demikian. Ahlul bid'ah itu ketika mereka melihat atau mengetahui sebuah hadis sahih, untuk mengamalkannya mereka menunggu dulu. Hadisnya memang sahih, tapi hadis sahih ini sesuai tidak dengan pendapatnya si A.

Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i beliau mengatakan wa ajma'an nasu ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad. Semua sepakat bahwa siapa saja yang telah mendapati sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahih, maka dia tidak boleh untuk meninggalkan sunnah tersebut dengan alasan mengikuti pendapat seseorang. Demikian dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, suatu hadis itu sahih, enggak boleh kita tinggalkan dengan alasan kita mengikuti pendapat seseorang, baik tokoh, baik kelompok, baik madhab, baik pemikiran, baik logika, dan seterusnya. Nah, itulah perbedaan kelima antara ahlu sunnah wal jamaah. Jadi mereka benar tunduk dan patuh, taat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian perbedaan yang keenam antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu bid'ah, yaitu annahum la yantasibuna ila maqalatin muayyanah wala ila syakhsin muayyan ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah itu nisbahnya bukan kepada pemikiran, bukan pula kepada tokoh tertentu. Falaysa lahum laqabun yu'rafuna bih. Ahlu sunnah wal jamaah itu tidak punya gelar-gelar, tidak punya label-label tertentu. Melainkan mereka menisbatkan dirinya kepada sunnah Rasulullah SAW. Naam. Jadi ahlu sunnah wal jamaah namanya. Ahlu sunnah yaitu orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Wal jamaah dan orang-orang yang bersatu di atas kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersatu di bawah kepemimpinan yang sah. Itulah ahlu sunnah. Nisbatnya mereka itu kepada sunnah. Naam. Bukan kepada pemikiran, bukan kepada tokoh, bukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Beda dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu nisbah dirinya atau penyandaran agamanya itu kepada tokoh, ada yang kepada kelompok, ada yang kepada pemikiran. Misalnya Qadariyah. Qadariyah itu satu kelompok yang mereka menisbatkan diri kepada satu keyakinan, satu ajaran, yaitu mereka menolak takdir. Mereka tidak beriman bahwa takdir Allah itu segala sesuatu, tidak. Jadi mereka tidak beriman bahwa Allah itu mentakdirkan segala sesuatu, tidak. Menurut mereka, di alam semesta ini semuanya terjadi tanpa takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk di alam semesta ini punya kemampuan, punya kemauan, na'am, punya kehendak dari pengetahuan di luar dari kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ahlul bid'ah. Nah, mereka yang sepemikiran dengan itu namanya Qadariyah. Jadi mereka itu nisbahnya kepada pemikiran tersebut. Nah, itulah contohnya, itu Al-Qadariyah. Ada kelompok lain misalnya Rafidi atau Rafidah. Rafidah itu nisbahnya kepada pergerakan mereka. Yaitu Rafidah itu orang-orang yang menolak kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Uthman bin Affan radhiyallahu an. Itu, na'am. Yang mereka sepemikiran dengan itu dan melakukan hal yang sama, maka disebut dengan Rafidah. Jadi nisbahnya mereka itu kepada pemikiran, kepada tokoh, atau kepada kelompok. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah nisbahnya kepada siapa? Nisbahnya hanya kepada sunnah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ciri yang jelas juga atau pembeda yang sangat jelas pula para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi jika kita mencari kaum muslimin yang berada di atas kebenaran, kita lihat saja jika label-label mereka itu masih nisbah, masih pada selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu salah satu ciri bahwa itu bukan kelompok yang benar. Jika nisbahnya masih kepada tokoh, kepada pemikiran tertentu, na'am, kepada kelompok tertentu, itu salah satu ciri bahwa itu kelompok yang tidak benar. Adapun kelompok yang benar, ahlus, mereka nisbahnya kepada sunnah, kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, anna ahla sunnah innama yansuhu sahih wal athar salafiyah. Ahlu sunnah wal jamaah itu selalu siap
untuk membela

0: hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran para salafus saleh. Ahlussunnah wal Jamaah selalu siap kapanpun mereka ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusik, na'am, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam direndahkan, maka mereka selalu siap untuk membela. Mereka orang terdepan yang membela ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa yang harus dikorbankan. Pokoknya mereka selalu membela Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahlu bid'ah bagaimana? Ahlu bid'ah itu membela pendapat mereka, membela madhabnya, membela kelompoknya, membela tokohnya. Sekalipun itu berseberangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya ciri atau perbedaan kedelapan antara ahlu sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, anna ahlu sunnah idza dzakaru sunnah wa jarradu da'wah ilaiha nafarat min dzalika qulubu ahli bid'ah. Ahlu sunnah wal jamaah itu mereka sukanya mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mereka sangat mencintai sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ahlu bid'ah itu mereka tidak suka dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jika mereka mendengar ada orang yang mendakwahkan sunnah, mereka menjauhinya dan melarang orang-orang untuk mendekatinya. Naam. Hal itu seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang orang-orang kafir. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan jika engkau menyebutkan Allah saja, engkau mendakwahkan tentang Allah saja, maka mereka, orang-orang kafir itu, akan pergi. Naam, akan pergi sejauh-jauhnya dari ajaranmu. Itu orang kafir. Nah, al-bid'ah juga sama dengan itu. Al-bid'ah itu jika mendengar ajakan untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau. Mereka menganggap bahwa yang bagus itu bukan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kembali kepada pendapatnya si fulan, kembali kepada kelompok fulan, kembali kepada ajarannya si Alan. Nah, itu ahlu bid'ah seperti itu. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu selalu mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nah, ahlu bid'ah mereka jika diajak berbicara tentang sunnah, mereka tidak suka. Bahkan di antara mereka ada yang antipati. Antipati, tidak mau menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sudah kuno, sudah tidak layak diajarkan dan diamalkan pada masa sekarang. Naam. Maka mereka menolaknya. Naam. Mereka itu seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 45. Ayat ini tentang orang-orang kafir. Namun ciri-cirinya mirip dengan ahlu bid'ah. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan apabila disebutkan nama Allah saja, maka hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu merasa tidak suka. Hatinya gerah. Orang kafir begitu. Orang kafir itu kalau mendengar nama Allah, hatinya gerah. Tidak suka. Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi orang kafir itu, wa idza dzukirul ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Jika disebutkan selain Allah, jika yang disebutkan adalah Tuhan mereka, yang disebutkan adalah agama mereka, maka mereka merasa senang. Itulah orang kafir. Tidak suka mendengar nama dan mereka sangat senang jika mendengar Tuhan, nama Tuhan-Tuhan mereka diagung-agungkan. Nah, dulu orang kafir begitu. Nah, sekarang ahlu bid'ah punya ciri-ciri yang mirip dengan itu. Ahlu bid'ah itu jika mendengar kata sunnah, mendengar kata ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ini hadis Nabi, mendengar kata ini ajaran Nabi, mereka antipati. Naam. Mereka antipati dan tidak suka untuk mendengar kata-kata seperti itu. Mereka lebih memilih untuk meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran serta prinsip kelompok-kelompok mereka. Itu perbedaan yang ke-8 antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu bid'ah. Kemudian yang ke-9 sebelum terakhir, nanti kita sebutkan 10 saja insyaAllah. Yang ke-9, perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu bid'ah, an ahlu sunnah ya'lamuna al-khalq. Ahlu sunnah wal jamaah itu mereka mempelajari kebenaran. Artinya ahlu sunnah wal jamaah itu ilmunya benar, dan ahlu sunnah wal jamaah itu orang yang menebarkan rahmat di tengah-tengah kaum muslimin. Ahlu sunnah wal jamaah ilmunya benar, amaliyahnya benar, akidahnya benar, dan mereka menebarkan rahmat di tengah-tengah kaum muslimin. Sedangkan ahlu bid'ah, mereka ilmunya tidak benar, amaliyahnya tidak benar, akidahnya tidak benar, sehingga mereka pun tidak menebarkan rahmat di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan mereka menebarkan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, dan menyesatkan kaum muslimin. Bukankah satu perbuatan zalim dan penindasan kepada kaum muslimin ketika ada orang yang menyesatkan mereka? Naam. Kalau hanya menyakiti, itu saja sudah kita anggap sebagai perbuatan zalim. Kan begitu. Jika ada orang menyakiti orang lain secara fisik, mungkin memukul, itu sudah satu perbuatan zalim dan itu menyakiti. Nah, bagaimana kalau ada orang menyesatkan orang lain dalam hal agama? Mengajak yang menyimpang, mengajak untuk mengamalkan amaliyah-amaliyah yang bid'ah, nah, mengajak untuk berdakwah dengan metode-metode yang menyimpang, dan seterusnya. Bukankah itu satu kedoliman yang lebih besar lagi? Nah, ahlu bid'ah demikian. Ahlu bid'ah itu karena mereka antipati kepada, sehingga ilmu mereka tidak benar. Karena ilmunya tidak benar, maka akidahnya tidak benar, amaliyahnya pun tidak benar, metode berdakwahnya tidak benar. Sehingga mereka pun membawa masyarakat, menggiring masyarakat kepada hal-hal yang tidak benar. Nah, itulah realitanya ahlu bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin, sehingga mereka itu orang-orang yang jahat kepada kaum muslimin. Mungkin secara fisik tidak menyakiti, secara fisik tidak mendolimi, tapi pada hakikatnya melakukan kedoliman yang lebih besar karena menyesatkan mereka dari ajaran yang benar. Ahlul jamaah itu adalah orang-orang yang paling sayang kepada kaum muslimin. Bagaimana bentuk kasih sayangnya ahlu sunnah kepada kaum muslimin? Bentuk kasih sayangnya yaitu mengajak kepada kebenaran. Akidahnya diajak kepada akidah yang benar. Akidah terkait dengan iman kita kepada Allah. Mana yaitu nama-nama Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana cara ibadah kepada Allah yang benar. Naam, bagaimana cara kita bermuamalah yang benar. Nah, ketika ahlu sunnah wal jamaah, ilmu mereka benar, sehingga mereka pun mengajak masyarakat untuk menuju bentuk kasih sayangnya ahlu sunnah wal jamaah kepada kaum muslimin. Jadi mereka itu orang yang sangat-sangat penyayang kepada kaum muslimin. Naam. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu wala dan ba' berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, ahlu sunnah wal jamaah itu wala dan baroknya berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wala dan barok? Wala dan barok yaitu loyal kita. Wala itu loyal, barok itu berlepas. Jadi dalam beragama Islam kita harus memiliki prinsip itu, prinsip wala dan bara, yaitu kepada siapa kita harus loyal, kepada siapa kita harus sayang, kepada siapa kita harus menghormat, na'am, kepada siapa kita harus mengikut dan bergabung, itu namanya wala. Sebaliknya, dari siapa kita itu namanya bara. Dari siapa kita harus menyelamatkan diri, siapa yang harus kita benci, siapa yang harus kita jauhi, itu namanya bara. Nah, ahlu sunnah wal jamaah, patokan wala dan baroknya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallam dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam segala hal dalam agama Islam ini, maka akan wala. Nah, ahlu sunnah wal jamaah akan wala kepada mereka, akan loyal kepada mereka. Siapa saja. Naam, dimanapun tinggalnya. Naam, baik dia sesama orang Indonesia misalnya, ataupun bahkan di luar. Nah, baik dia generasi sekarang atau sudah generasi yang lebih senior, nah, baik dia laki-laki maupun wanita, siapa saja, kalau dia sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan wala, akan mendapatkan wala dari ahlu sunnah wal jamaah. Tidak peduli, nah, tidak dia orang mana, dari suku mana, bahasanya apa, dan seterusnya. Pokoknya patokannya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu walak dan baroknya tidak dibangun di atas sunnah, melainkan di atas pemikiran-pemikiran mereka, aturan-aturan, na'am, dan pendapat-pendapat tokoh mereka. Siapa yang bergabung dalam kelompok mereka akan mendapatkan walak. Siapa yang tidak bergabung dengan kelompok mereka akan barok, akan berlepas diri dari mereka. Nah itulah ahlul bid'ah. Jadi tidak menjadikan sunnah sebagai patokan dalam walak dan barok. Dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi kurang lebih 10 perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah. Hal itu diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah, dan dinukil oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhahullah. Dan itu sangat penting untuk kita ketahui para pemirsa, agar kita bisa membedakan siapa ahlu sunnah, siapa ahlu bid'ah, dan agar kita bisa melihat siapa yang benar-benar ahlu sunnah. Naam, siapa yang benar-benar ahlu sunnah, siapa pula yang hanya labelnya, pada hakikatnya mereka bukan ahlu sunnah. Itu diterangkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Semoga kita bisa memahaminya. Dengan begitu kita tidak tertipu dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, namun pada hakikatnya mereka adalah ahlu bid'ah. Wal'iyadubillah min dalik. Para pemirsa, itu tadi materi terakhir yang disampaikan oleh beliau pada kesempatan muhadarah di sesi terakhir. Lalu pada sesi penutupan, beliau berpesan kepada seluruh peserta daurah agar senantiasa bersabar di atas jalan kebenaran ini. Beliau menyampaikan satu nikmat yang besar ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manhaj yang benar. Beliau mengingatkan betapa banyak di luar sana orang-orang yang berada di atas kesesatan, yang mereka tidak tahu bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah. Banyak di antara mereka minta tolongnya kepada selain Allah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, bahkan ada yang menyembah binatang, wal'iyadubillah min dalik. Namun kita alhamdulillah diberi nikmat hidayah Islam. Setelah kita diberi hidayah Islam, diberi hidayah sunnah, maka pertama kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, kata beliau, mari kita terus bersabar, karena ketika kita berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tentu akan sangat banyak sekali cobaan, sangat banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi. Mau tidak mau kita harus bersabar. Jangankan kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadapi banyak sekali cobaan dan rintangan untuk bisa mendakwahkan kebenaran ini kepada umatnya. Maka apalagi kita, yang kita itu bukan siapa-siapa. Maka haruslah kita bersabar di atas jalan kebenaran ini hingga nanti Allah mewafatkan kita di atasnya. Demikian ringkasan sesi terakhir daurah syar'iyah ke-9 yang diadakan di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Semoga bermanfaat, dan saya sebagai penyampai ringkasan mohon maaf sebesar-besarnya atas sangat banyak sekali kekurangan. Insyaallah bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan di daurah-daurah syar'iyah yang diadakan oleh Pondok Pesantren Imam Bukhari. Naam, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakallah khairan pada Ustaz Abdul Aziz Lutfi, hafizakallahu ta'ala Ustaz, atas faedah ilmu yang bermanfaat, dan juga ringkasan yang disampaikan beliau dari materi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Jazairi hafizakallahu ta'ala. Pembahasan alaikum bil jamaah, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada jamaah. Manhil jamaah, dan siapakah jamaah yang hakiki atau sejatinya jamaah tersebut? Alhamdulillah telah disampaikan secara terperinci, jelas, dan disyarahkan selama kurang lebih 5 hingga hari ini. Demikian juga pembahasan kitab syariah dari Imam Al-Ajuri oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri filahallahu ta'ala. Dan alhamdulillah ringkasan-ringkasan dan faedah ilmu juga disampaikan oleh para asatidah kita. Dan kami mengucapkan jazakumullah khair atas faedah ilmu yang bermanfaat. Dan insyaAllah kita akan bertemu kembali pada kesempatan daurah syariah ilmiah yang diselenggarakan dan diadakan oleh Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo, dan pembahasan di kesempatan daurah kali ini yang terselenggara dari tanggal 12 sampai dengan 16 Muharram 1448 Hijriah, tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2026 Masehi, biiznillah dengan izin dari Allah dapat terselenggara dengan baik, dihadiri oleh lebih dari 400 atau 300 asatidah yang tersebar di beberapa wilayah Nusantara Indonesia. Mereka kembali dan semoga Allah jaga para asatidah kita, para dan bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat ini kepada masyarakat dan juga kaum muslimin. Demikian kami yang bertugas, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan kami undur diri dengan kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS-PR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRS SSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar tangkap tersangka korupsi pembangunan Jembatan Merah Putih Sukabumi. Salah paham, relawan SPPG di Banjar jadi korban pengeroyokan. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Cirebon dipicu peralihan konsumen ke Pertalite. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang pria bernama Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG.
4: Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia, Mekarsari, Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak, dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
5: Udah terkondisikan, sebetulnya itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Pak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
4: Aksi pengeroyokan terhadap Dani diduga akibat kecemburuan dan salah paham terkait status pekerjaan menantu oknum ketua RT di salah satu SPPG di Kota Banjar. Pihak keluarga pelaku menuding Dani yang bekerja sebagai driver sebagai orang yang memecat anggota keluarga mereka. Sementara, pengelola SPPG Eko Pradana Utama menjelaskan, keputusan pemberhentian sementara seorang relawan itu adalah keputusan pihaknya. SPPG memutuskan mengeluarkan relawan lantaran sedang hamil 3 bulan. Eko mengkhawatirkan keselamatan janin dan kesehatan calon ibunya sebab jam kerja di bagian pengolahan dan pemorsian itu berlaku saat tengah malam hingga dini hari. Sementara, diakuinya, Dani sang driver hanya ketitipan amanah pihaknya untuk menyampaikan pesan pemberhentian itu kepada keluarga pelaku.
6: Kecemburuan. Pihak SPPG, saya yang memutuskan bahwa Dira itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan, karena saya khawatir dengan kondisi janin aja, kondisi...
3: Polda Jawa Barat menangkap dua orang tersangka kasus korupsi pembangunan Jembatan Merah Putih di Cipamuruyan, Kecamatan Nagrak, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Proyek berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah.
7: Proyek tersebut berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana menjelaskan, kasus korupsi tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial S yang merupakan ASN selaku pejabat pembuat komitmen atau PPIK dan tersangka berinisial H sebagai kontraktor. Perbuatan itu dilakukan oleh kedua tersangka pada periode 2022 hingga 2023. Menurut Edi, sebelum menetapkan status tersangka, penyidik telah meminta keterangan sebanyak 42 orang saksi serta 3 saksi ahli.
8: Sebesar 2.317.143.000 rupiah, yang mana dana ini bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2022, yang mana dalam proses lelangnya PT Karunia Guna Inti Semesta dalam hal ini cabangnya ditunjuk sebagai pemenang tender berdasarkan penetapan pemenang yang kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua tersangka.
7: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Sementara di Jawa Barat, sebanyak 16 jembatan telah dibangun dan diresmikan di sejumlah wilayah.
3: Video seorang pekerja migran Indonesia, PMI, menangis histeris memohon bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dipulangkan dari Libya, viral di media sosial. Perempuan itu diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
9: Perempuan tersebut diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dalam video tersebut, Ai mengaku sudah tidak sanggup bekerja di Libya karena harus mengurus 3 rumah milik majikannya tanpa waktu istirahat. Beban kerja yang berat membuat kondisi fisik dan mentalnya terus menurun hingga kerap jatuh sakit. Perhatian publik semakin tertuju setelah wajah Ai terlihat berlumuran darah. Namun menurut suaminya, Ujang Suryana, luka tersebut bukan akibat penganiayaan, melainkan karena Ai terjatuh saat bekerja akibat kelelahan. Ujang mengatakan, istrinya telah bekerja di Libya selama 1 tahun 4 bulan. Selama berada di negara tersebut, Ai mengaku hampir tidak pernah memiliki waktu istirahat dan tetap dipaksa bekerja meski dalam kondisi sakit. Ujang juga menduga keberangkatan istrinya ke luar negeri tidak melalui prosedur yang semestinya. Menurut dia, Ai semula dijanjikan akan diberangkatkan ke Turki, tetapi justru dikirim ke Libya. Selama proses keberangkatan, ia mengaku tidak pernah menerima dokumen resmi. Ujang menuturkan, sejak 7 bulan lalu, istrinya telah meminta dipulangkan ke Indonesia. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang. Keluarga berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk memulangkan Ai Juwariah ke Indonesia dalam keadaan selamat, serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran, serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural.
10: Kirim video sama istri ke saya, nggak tahu itu video udah dikirim karena Facebook gitu.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi menangkap Darmin alias Donald, pelaku penikaman yang menewaskan pria berinisial FA, usia 29 tahun, di Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hasil penyelidikan sementara mengungkap, aksi diduga dipicu konflik asmara segitiga yang menyeret nama selebgram Mondi Tato.
11: Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tambelang usai kejadian. Tim Buser Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi kemudian bergerak cepat hingga berhasil mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menduga motif penikaman dipicu rasa cemburu. Korban dan pelaku disebut sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Mondi Tato sehingga perselisihan di antara keduanya berujung pada aksi penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan, polisi turut memeriksa Mondi Tato sebagai saksi. Penyidik menyebut selebgram tersebut dimintai keterangan karena diduga mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi serta memiliki keterkaitan dengan motif yang sedang didalami penyidik. Pelaku kini tengah ditahan dan menjalani proses hukum. Sementara itu penyidik terus mendalami perkara dengan memeriksa saksi-saksi dan melengkapi alat bukti untuk menyempurnakan proses penyidikan.
12: Melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti terkait, lanjut melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan.
3: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Cirebon Rabu siang. Antrian disebabkan banyaknya konsumen yang beralih ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran akibat kenaikan harga Pertamax.
13: Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan Pertalite. Antrian bahkan mengular hingga ke badan jalan. Selain itu, lonjakan konsumsi membuat pengiriman Pertalite sesekali mengalami keterlambatan.
14: Semenjak kami itu pas kenaikan Pertamax sih Pak, jadi orang mungkin beralih Pertalite Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya. Nggak tahu mungkin dari sananya, dari balongan yang ngantri apa gimana lah, itu saya kurang tahu ya Pak ya. Mungkin dari sananya telat pengirimannya ya Pak, seperti itu.
13: Diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan bakar agar tidak menambah beban masyarakat. Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor dan ikut meningkatkan biaya kebutuhan sehari-hari.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan para pendengar yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umat yang setia hingga akhir zaman. Kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaylan hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita masuki kaidah yang ke-52. Di mana beliau berkata bahwa ahlu sunnah wal jamaah memiliki keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan al-imamah, kepemimpinan dalam agama itu terwarisi dari dua sifat, kesabaran dan keyakinan. Ya. Jadi, وَيَعْتَكِدُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَ جَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ مَوْرُوثَةٌ مِنْ الصَّبْرِ عَنِ الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ. Mereka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Ta'ala menjadikan al-imamah, yani kepemimpinan fiddin dalam agama, terwariskan dari dua sifat, yani as-sabr wal-yakin, dari kesabaran dan keyakinan. Oleh karena itu, ulama berkata, tunalul imamatu bis-sabri wal-yakin, bahwa imamah diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Beliau menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala di halaman ke-319 dari surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan dari mereka, di antara mereka, ha'immah, para pemimpin, imam-imam, yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini merupakan dalil yang sangat jelas sekali, ya, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa al-imamah diraih dengan dua hal, dengan sabar dan dengan yakin. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam rahimahullah berkata, "Fa inna ad-din kullahu 'ilmun bil haqq wa 'amalun bihi. Fal 'amalu bihi la budda min fihi min as-sabr. Bal wa talabu 'ilmihi yahtaju ila as-sabr. Kama qala Mu'adzun عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد وبه يمجد ويوحد يرفع الله بالعلم أقواما فَيَجْعَلُهُمْ لِلنَّاسِ قَادَةً وَأَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِهِمْ وَيَنْتَهُونَ إِلَى رَأْيِهِمْ. Syekhul Islam berkata, فَإِنَّ الدِّينَ كُلَّهُ عِلْمٌ بِالْحَقِّ وَعَمَلٌ بِهِ. Agama semuanya adalah ilmu tentang al-haq dan mengamalkan al-haq. Jadi agama itu berisi tentang ilmu. Al-ilmun bilhaq, ilmu tentang al-haq, dan pengamalan tentang al-haq. Fal-amalu bihi labudda fihi minas sabr. Mengamalkan agama, mengamalkan ilmu, harus didasari dengan kesabaran. Harus ada kesabaran. Bal, bahkan, kata beliau, menuntut ilmu juga membutuhkan kesabaran. Mu'adz berkata, atau kama qala Mu'adz, bagaimana Mu'adz berkata, radhiyallahu an, Mu'adz bin Jabal, kata beliau, alaikum bil ilm, wajib atas kalian ya, untuk berpegang dengan ilmu, ya, menuntut ilmu. Kata beliau, fa inna talabahu lillahi ibadah. Karena sesungguhnya menuntut ilmu karena Allah bagian daripada ibadah. Menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala bagian daripada ibadah. Kemudian kata beliau, ya, wa ma'rifatahu khasyyah. Sedangkan ma'rifah, mengenal ilmu, adalah merupakan ketakutan. Khasyyah, bagian daripada khasyyah. Wal bahtsu anhu jihad. Membahas ilmu, ya, itu merupakan jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Dan mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu kepada yang tidak memiliki ilmu, atau kepada orang yang bodoh, ya, orang yang belum punya ilmu, orang yang tidak punya ilmu, mengajarkannya merupakan sedekah. Wa muzakaratahu tasbih. Sedangkan muzakarah, mengulangi ilmu, membaca lagi ilmu yang sudah kita dapat, ini merupakan bagian daripada tasbih. Bihi yu'rafullahu wa yu'bad. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dikenal, diketahui, dan dengannya Allah diibadahi. Wa bihi yumajjadu wa yuwahhad. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala diagungkan dan diesakan. Yarfa'u Allah bil ilmi aqwaman. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala angkat suatu kaum, fayaj'aluhum lin-nasi qadatan wa a'immatan. Dan Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin. Yahtaduna bihim, yang mana manusia mengambil petunjuk, ya, dengan perantara mereka. Wa yantahuna ila ra'yihim, dan mereka, para manusia itu, mengambil pendapat para ulama, para pemimpinnya, ya. Faja'ala al-bahth 'anil ilmi min al-jihad. Kemudian, ya, Syekh Ubaylan berkata di sini, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menjadikan al-bahth, ya, mencari ilmu, membahas ilmu, bagian daripada jihad. Wala budda fil jihadi min as-sabr. Dan tentunya dalam jihad wajib harus sabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 45, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Ya. Sebutlah, ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Ini hamba-hamba Allah yang khusus. Mereka adalah para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah, tazakkar. Uzkur artinya tazakkar. Ingatlah hamba-hamba kami, yakni Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Ulil aidi wal absar. Mereka adalah hamba-hamba kami, kata Allah, yang memiliki kekuatan. Wal absar, dan memiliki ilmu. Ini al-basair fid din. Arti al-absar, Al-Basair Fiddin, ya. Ini tentang pengetahuan agama. Mereka memiliki pengetahuan din, agama. Surat Shad ayat 45. Beliau berkata, فَالْعِلْمُ النَّافِعْ هُوَ أَصْلُ الْهُدَى. Ilmu yang bermanfaat itu adalah pokok daripada petunjuk, hidayah. Ya. وَالْعَمَلُ بِالْحَقْ هُوَ الرَّشَدْ. الْعَمَلُ بِالْحَقْ, mengamalkan al-haq, mengamalkan ilmu, ini merupakan ar-rasyad, hidayah, jalan yang lurus. وَضِدُّ الْأَوَّلْ هُوَ الضَّلَالْ وَضِدُّ الثَّانِ هُوَ الْغَيْ atau al-nam, al-ghay. Lawan dari yang pertama adalah al-dhalal, kesesatan. Dan lawan dari kedua adalah al-ghay, penyimpangan, kekeliruan. وَالضَّلَالْ الْأَمَلْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَالْغَيْ اتِّبَاءُ الْهَوَى. الضلال, lafad الضلال, maksudnya yang lebih tepat adalah beramal tanpa ilmu. Sedangkan الغَيْ adalah mengikuti hawa nafsu. الغَيْ ini artinya mengikuti hawa nafsu. Ya. Ini makna yang lebih tepat, walaupun kita jumpai dalam beberapa terjemahan, memang agak susah menerjemahkan kalimat ghay, sehingga sebagian penerjemah menerjemahkan juga dengan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat pertama dan kedua, "Wan-najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Ya. Di ayat yang kedua Allah berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Setelah Allah bersumpah dengan bintang, ya, bintang yang tenggelam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, Allah berfirman, sahibukum, artinya Nabi Muhammad SAW tidak tersesat. Wa ma ghawa, dan tidak keliru. Ya, Nabi Muhammad tidak tersesat. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu sesat, ya, ini sebuah kekeliruan. Ya. Nabi Muhammad tersesat katanya, ini sebuah kekeliruan. Allah katakan di sini, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi Muhammad SAW, sahabat kalian, tidak tersesat dan tidak juga keliru. Fala yunalu al-huda illa bil ilm. Fala yunalu al-huda illa bil ilm. Hidayah tidak hidayah tidak digapai kecuali dengan ilmu. Hidayah tidak digapai kecuali dengan ilmu. Wala yunalu ar-rasyadu illa bis-sabr. Dan ar-rasyad, ya, tidak didapat kecuali dengan kesabaran. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berkata di sini, ala inna as-sabra min al-imani bi manzilati ar-ra'si min al-jasad. Fa idza inqata ar-ra'su bana al-jasad. Ketahuilah bahwa kesabaran dalam iman kedudukannya itu seperti kepala dari jasad. Kepala dari jasad. Apabila kepalanya terputus, tidak ada, maka banal jasad. Ya. Hilang dari jasad, ya, maka jasad itu tidak bisa bergerak. Artinya mati, ya. Summa rafa'a sawtahu. Kemudian beliau mengangkat suaranya. Faqal. Dan dia berkata, ala la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah bahwa tidak ada keimanan bagi yang tidak memiliki kesabaran. Ini perkataan yang sangat luar biasa, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kesabaran itu kedudukannya seperti kepala, ya. Kesabaran dalam keimanan kedudukannya seperti kepala dalam jasad. Nah, waqala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa aslu kulli fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala asy-syar' wal hawa 'ala al-aql. Beliau berkata, dasar dari seluruh fitnah, ya, dasar dari seluruh fitnah yang ada sesungguhnya, kata beliau, dari mendahulukan ra'yu, pendapat manusia atau akal manusia daripada syariat. wal hawa 'alal aql, mendahulukan hawa nafsu daripada akal. Fal awwal aslu fitnati syubuhah. Yang pertama, yakni mendahulukan akal daripada dalil, daripada syariat, ini dasar dan pokok dari fitnah syubuhat. Ya, pokok dari syubuhat. Wasani aslu fitnati syahwa. Sedangkan yang kedua, yakni mendahulukan hawa nafsu daripada akal, ini dasar dari fitnah syahwat. Mendahulukan hawa nafsu dari akal. Fa fitnatu syubuhat tudfa'u bil yakin wa fitnatu syahwat tudfa'u bis sabr. Bagaimana cara menghindari dan mengusir fitnah itu? Ya. Fitnah syubuhat bisa dicegah dengan keyakinan. Diusir dengan yakin. Dan fitnah syahwat dicegah dengan sabar. ولذلك جعل سبحانه إمامة في الدين منوطة بهذين الأمرين. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan imamah fi din. Ya, imamah ini kepemimpinan dalam agama, ini terikat dengan dua hal ini. As-sabr wal yakin. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan. Karena dengan sabar fitnah syahwat akan dapat tercegah. Wa dengan yakin fitnah syubhat, ya, penyimpangan pemikiran ini akan tercegah. Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka para imam, para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Makanya dengan ayat ini ulama berkata, bisabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan dengan keyakinan maka al imama fid din, yakni kepemimpinan dalam agama bisa diraih. Ya. Bisa diraih. Sabar dalam menghadapi fitnah, dua fitnah ini, fitnah asyubuhat dan fitnah asyahawat. Fitnah asyubuhat dan fitnah syahawat. Syubuhat yang menyambar-nyambar, syubuhat yang datang itu banyak sekali. Ya. Dan diusirnya dengan yakin. Tentunya butuh ilmu. Ya. Dan mengusir fitnah syahawat juga yang datang itu dengan yang namanya as-sabr, dengan sifat sabar. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wa'lam anna ar-rajula la yakunu imaman fid din hatta yakuna ra'san fid da'wati ila at-tauhid wal muwalati wal mu'adati fihi. Ketahuilah bahwa seseorang tidak akan menjadi imam, pemimpin dalam agama sehingga dia menjadi pemimpin dalam dakwah, mengajak manusia kepada tauhid, kemudian mengadakan loyal dan bara di atas tauhid ini. Ya. Al-wala wal bara-nya di atas tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَهْدِي الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah ketika Allah Nabi Ibrahim diuji oleh Rabbnya, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, بِكَلِمَاتٍ, dengan kalimat-kalimat, ya, dengan perintah-perintah dan larangan, ya, kalimat-kalimat Allah yang Allah berikan kepada Ibrahim. Fa'atammahun, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menyempurnakannya, dapat mengamalkannya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai imam, pemimpin bagi manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Qala wa min zurriyati. Dan juga dari keturunanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ya. Janjiku tidak akan digapai oleh orang-orang yang zalim, kata Allah. Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim lawan dari yang sabar, lawan dari yang punya ilmu, punya keyakinan. Ya. Allah berfirman, "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Sesungguhnya aku akan mengangkat engkau sebagai imam, wahai Ibrahim, untuk manusia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berkata, "Wa min zurriyati." Dan juga untuk zuriyahku, keturunanku. Kemudian Allah menghabarkan bahwa janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Artinya keimaman, imamah fiddin tidak akan digapai oleh orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Yang artinya, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. Sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim. وَالَّذِينَ مَعَهُ, dan orang-orang yang bersamanya. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ, ketika mereka berkata kepada kaumnya, إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Para pemirsa dan para pendengar, perlu saya ingatkan kalimat di sini, kalimat بُرَآءُ مِنْكُمْ. Ya. Ada yang baca bari, yang benar بُرَآءُ مِنْكُمْ. Ada yang baca juga بُرَآءُ, itu salah, ya. Yang benar bura'u minkum, bukan bura'u. Baik, kita lanjutkan. Nabi Ibrahim dan kaumnya yang bersama Nabi Ibrahim berkata kepada kaum musyrikin, ya, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah, ya, dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir terhadap kalian. Wabada bainana wabainakumul adawatu wal bagda, dan tampak jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian hanya beriman kepada Allah semata. Illa qawla Ibrahim li abi, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. La astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu, dan aku tidak memiliki sesuatu pun yang bermanfaat untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa mencegah azab Allah kalau Allah mengazab kau, mengadabmu. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Wahai Rabb kami, kepada engkau kami bertawakal, kepada engkau kami kembali, dan kepada engkau tempat kembali. Wa'alam, ketahuilah, anna muttabi'al hawa laysa ahlan an yuta. Ketahuilah bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu tidak pantas untuk ditaati. Laysa ahlan an yuta. Bukan orang yang pantas, bukan orang yang layak untuk ditaati. Ya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti syariat, bukan mengikuti dalil, tapi hawa nafsunya, orang tersebut tidak pantas untuk ditaati. Jadi siapapun yang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti dalil, maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai panutan. Ya. Tidak pantas untuk di

عزله فإن الله سبحانه وتعالى قال لخليله إبراهيم. Adapun ya dicopotnya orang tersebut dari keimamahan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kekasihnya, khalilnya, yakni Ibrahim, ketika Allah berfirman, "Inni ja'iluka lin-nasi imama," sesungguhnya kami jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam untuk manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wa min zurriyyati," begitu juga zuriyahku, yakni keturunanku, dari keturunanku. Kemudian Allah berkata, la yanalu ahdi adh-dhalimin, janjiku tidak akan mengenai orang yang zalim, janjiku tidak akan mengenai orang yang zalim. Maksudnya apa? Ay la yanalu ahdi bil imamati zalima, janjiku yang aku janjikan kepada seseorang untuk menjadi imam, pemimpin, tidak akan digapai oleh orang yang zalim. Wa kullu man ittaba'a hawahu fa huwa zalim, dan setiap orang yang mengikuti hawa nafsu maka dia adalah orang yang zalim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 29, balittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm, ya, balittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm, bahkan orang-orang yang zalim itu mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Wa amma an-nahyu an ta'atihi, adapun larangan mentaati orang yang zalim, ini Allah firmankan di surah Al-Kahf ayat 28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, ya, janganlah kau mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami dan dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang mengikuti hawa nafsunya, ya, daripada mengikuti dalil, daripada mengikuti syariat, dilarang untuk ditaati. Wa kana amruhu furuta, dan perkara dia adalah melampaui batas. Nah, para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membaca kaidah yang ke-52 ini, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-imama fid din itu digapai dengan dua sifat, yakni as-sabr wal yakin. Sebelum saya, bukan untuk tanya jawab, saya ada sedikit tadi kita menyinggung tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat yang kedua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi Muhammad tidak tersesat dan tidak keliru. Ya, berhubung dengan penafsiran Al-Quran, karena ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad tersesat, maka hendaknya setiap yang mau menafsirkan Al-Quran hendaknya kembali kepada tafsir Al-Quran Al-Karim. Saya kasih contoh bahwa makna dari surat Ad-Duha, ya, di ayat yang ke sebentar, 7, ya, wa wajadaka dhalan fahada. Kita lihat tafsirnya. Al-Imam Al-Kathir rahimahullahu taala menurunkan tafsir Quran bil Quran. Imam Al-Kathir menurunkan surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman." Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah kami jadikan, kata Allah, kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara kami, dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelumnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa itu alkitab, tidak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u, akan tapi kami jadikan dia cahaya yang dengannya kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, hendaknya dengan kalimat yang sopan. Dan kalimat yang sopan, enggak boleh kita mengatakan dengan dasar ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu sesat atau tersesat, ya. Nah, dan di antara tafsirnya kata Ibnu Katsir, innal murad bihadha, maksud dari Nabi Muhammad dhalan di sini, itu artinya dhalla fi syi'abi Makkah wa huwa saghir thumma raja'a,

0: Ketika kecil Nabi Muhammad SAW tersesat di lembah-lembah di Mekah, kemudian dia kembali. Ya. Kemudian di antaranya juga Ibnu Katsir menyampaikan wakila, menyampaikan maknanya pun di ada yang berpendapat innahu dhalla wa huwa ma'a ammihi fi tariq Syam. Pernah Nabi Muhammad SAW tersesat nyasar ketika jalan ya di Syam, di jalan Syam. Waktu rakiban naqatan fil lail, ketika Nabi Muhammad SAW menunggangi onta di malam hari. Kemudian kata beliau faja'a iblis fa'adala biha anit tariq. Iblis datang kemudian memindahkan jalannya, menyesatkan jalannya Nabi Muhammad SAW. Faja'a Jibril fanafakha iblis fanafkhatan zahaba minha ila al-Habasyah. Kemudian Jibril datang dan meniup dan membuat iblis pergi ke Habasyah. Tsumma adala bi rahilati ila at-tariq hakahuma al-Baghawi. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW jalannya lurus kembali, ya. Artinya menapaki jalan yang benar. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil. Oleh karena itu ketika kita menafsirkan Al-Quran, hendaknya kita baca tafsir. Haram bagi siapapun yang berbicara tentang Al-Quran dan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, kita malu sama Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Ya. Dan ketika menafsirkan Quran juga harus bisa bahasa Arab minimalnya. Ulama berkata la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillah man lam yakun 'aliman bi lughatil Arab. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitab Allah kalau dia tidak mengerti bahasa Arab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Jadi kita kembali bahwa kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-52 ini membahas tentang imamah fiddin, ya. Imamah fiddin diraih dengan dua hal, dengan sabar dan dengan keyakinan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat ini. Dan ikhwatul Islam, selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang memperdalam dan memperluas pembahasan ini, silahkan bisa bertanya langsung di 0218236543 seputar pembahasan yang telah disampaikan Ustaz, atau Anda kirimkan pesan singkat di 0819896543. Silahkan, kami akan mengangkat telepon yang pertama.
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Miss di Aceh.
1: Silahkan Ibu.
2: Ini masalah kan masalah subhat.
1: Ya.
2: Masalah subhat itu gimana ya? Masalah subhat itu apa yang nggak bisa kita lakukan? Satu lagi, misalnya kita berdoa sama Allah, misalnya kita kepingin ini, berdoanya kan habis itu nggak tercapai secapa yang kita kepingin itu, walaupun kita sholat tahajud, misalnya kita dagang itu, kan tak doa ada tercapai misalnya apa yang keinginan kayak itu. Karena waktu masih almarhum anak kami, sebenarnya dagangan kami masih lancar dan laris gitu. Justru sekarang sudah gimana ya, sudah tidak sedikit lah yang gitu ya. Mohon doa Ustaz sedikit gimana yang untuk saya gimana misalnya. Satu lagi Ustaz, salat zuha ini yang berapa kita salat? 12 rakaat atau 8 rakaat?
1: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan.
0: Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Nah. Jadi untuk masalah yang pertama tentang syubhat, ya. Masalah syubhat, kita harus ingat bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, ya, bahwa syubhat itu didasari dengan apa? Didasari dengan mendahulukan akal daripada wahyu. Ya. Didasari dengan mendahulukan akal daripada wahyu, ya. Dan mendahulukan akal daripada syariat ini merupakan pokok daripada semua kesesatan. Asal daripada semua syubhat. ya. Jadi penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan itu mendahulukan akal kita daripada daripada syariat. Dan ini biangnya adalah iblis. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, ya, dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada apa? Kepada Adam. Apa yang terjadi? Malaikat semuanya sujud. Kalau katakan fasajadu, malaikat semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Ya. Dalam ayat-ayat yang lain yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dia tidak mau menerima perintah Allah dan membenturkannya dengan akalnya. Ya. Dia berkata, apakah saya sujud kepada Adam yang kau ciptakan dari apa? Dari tanah. Kau ciptakan dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api dan aku lebih baik daripada Adam. Nah, lihat, membantah syariat dengan akal. Jadi, karena membantah syariat dengan akal, maka dia jadi sesat, menyimpang. Yang dulunya iblis ini adalah di surga, ya, makhluk Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sebab dia membantah perintah Allah dan bantahannya dengan akal, Allah Subhanahu wa taala hukumi dia jadi makhluk yang kafir, ya, dan Allah hinakan dia. Oleh karena itu, sebab utama penyimpangan, kesesatan adalah apa? Mendahulukan akal daripada syara', mendahulukan akal daripada syariat. Dan tentunya bagaimana caranya? Caranya adalah dengan thalabul ilm. Ya, belajar. Caranya kita harus tunduk istislam kepada apa? Dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun misalkan datang Al-Qur'an dan sunnah belum bisa kita cerna dari sisi akal, kita tunduk sudah. Ya. Berapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah SAW terbuka zaman sekarang oleh ilmu kedokteran, ilmu-ilmu dan teknologi sekarang. Ya. Yang dulu bisa enggak masuk akal. Banyak sekali, ya. Di antaranya lalat ketika masuk ke apa namanya? Bejana, ke gelas, ya. Rasulullah SAW malah perintahkan untuk apa? Mencelupkannya. Kata Rasulullah SAW, karena di salah satu sayap lalat itu ada racun, penyakit, dan di salah satunya ada obatnya. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada itu, ya, laboratorium, tidak ada mikroskop, ada alat-alat yang lihat bakteri dan seterusnya. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum percaya dan yakin, ya, dan yakin, ya. Sedangkan sebagian kaum, ya, mengatakan masa sih, dengan akal, melawan apa? Wahyu dengan akal, sehingga tersesat, menyimpang, ya. Nah, ini jadi cara kita tunduk kepada syariat, cara kita melawan syubhat adalah tunduk kepada syariat, dahulukan Al-Quran dan Sunnah, ya. Akal kita lemah, kemudian terus dengan nutut ilmu. Ya, makanya ulama berkata bahwa ilmu itu bisa menghilangkan apa? Fitnah syubhat. Ya, hilang, sehingga menggantikan syubhat dengan keyakinan di hati. Ya. Berikutnya, Ibu, ya, masalah dagangan, ya, yang tadinya laku kemudian kurang laku sekarang. Itu ujian, ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi juga teguran. teguran dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat. Kita lihat, dan caranya adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dosa-dosa kita yang Allah dengannya kita tegur. Ya. Nah, kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam. Ya. Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam, ya. Beliau bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ayyub sakit, ya, selama 18 tahun. Ya, sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sehat kembali dan dikasih rezeki yang banyak. Ya, 18 tahun. Kemudian Nabi Yunus alaihi wasallam diuji oleh Allah ketika beliau berdakwah kemudian meninggalkan kaumnya. Ya, kemudian berlayar di atas kapal, di atas lautan, ya, kemudian dilempar. Ya, singkat ceritanya, karena perahu itu oleng, ya, dan harus melempar salah satu dari penumpangnya, dan Allah takdirkan Nabi Yunus yang harus keluar dari kapal tersebut, kemudian dimakan oleh ikan, ditelan oleh ikan, ikan besar, ya, dan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam tidak marah ke siapapun, ya, tapi Nabi Yunus alaihi salatu wasalam padahal seorang nabi, ya, seorang nabi, ya, beliau menyebutkan doa, ya, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ya, yang selalu berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta tauhid. Tauhid. Subhanak, pensucian kepada Allah. Inni kuntu minal zalimin, istighfar, kata ulama. Merupakan istighfar Nabi Yunus. Begitu. Nabi Yunus tidak menyalahkan kaumnya, tidak menyalahkan yang lempar, dan seterusnya. Dan kembali kepada dirinya. Oleh karena itu, segala sesuatu ketika kita merasa berat dan susah, lebih baik kita kembali kepada diri kita, dan banyak beristighfar, dan terus kita sholat. Salat malam sudah bagus. Salat malam, ya. Kemudian di waktu sahur kita beristighfar. Karena apa yang menimpa kita sesungguhnya dari tangan kita. Ya. Saya akan bacakan faedah dari Majmu' Fatawa dari yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 79. Allah berfirman, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpa dari musibah, menimpa dirimu, itu dari dirimu sendiri. Ya. Di antara fawaidnya adalah bahwa annal 'abd la yatma'in ila nafsihi. Bahwa seorang hamba itu jangan tenang dari dirinya. Jangan merasa nyaman dengan dirinya. Karena apa? Fa inna asy-syarra la yaji'u illa minha. Keburukan apapun yang datang kepada dirinya tidaklah datang kecuali dari keburukan diri. Wala yastagil bi malamin nasi wa dhammihim, kata beliau. Jangan menyibukkan diri untuk mencela manusia, menjelekkan manusia. Walakin yarji' ila dhunubi fayatubu minha. Akan tetapi kembalilah yang melihat dosa-dosanya kemudian bertobat darinya. Wa ista'idzu billahi min syarri nafsi. Kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dirinya. Wa sayyiati amali, dan dari kejelekan amal perbuatannya. Wa yas'alullaha an yu'inahu ala ta'atihi. Kemudian minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya untuk mentaatinya. Fa bidzalika yahsul lahu alkhair wa yadfa'u anhu syarr. Dengan itu maka datanglah kebaikan dan tercegahlah keburukan. Jadi intinya pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada diri kita. Kita kembali kepada diri kita. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus minta, ya, berdoa kepada Allah, ya, dan terus bertawakal kepada Allah. Tawakal, karena tawakal ini salah satu di antara hal yang mendatangkan rezeki. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, apa kata Allah? La razaqakum. Allah pasti kasih rezeki kalian. Kam yarzuqu at-tayr, sebagaimana Allah kasih rezeki kepada burung. Burung itu kata Rasulullah SAW pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut berisi. Ya. Ini burung. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah. Pertanyaan selanjutnya terdiri pesan singkat dari Ummu Syifa yang beliau bertanya sebagai berikut. Bismillah, Ustaz, apakah kaidah kesabaran dan keyakinan juga berlaku dalam keimamahan dalam permasalahan dunia? Karena tidak sedikit para pemimpin yang saat ini zalim terhadap rakyatnya.
0: Apakah dengan kesabaran dan keyakinan bisa dalam keimamahan dunia? Bisa, ya. Karena segala sesuatu itu digapai dengan sabar. Segala sesuatu digapai dengan sabar. Nah, itu. Ya, dasar dari keberhasilan adalah dengan sabar. Ya, sabar dan tahan banting. Nah, itu. Ya. Ada sebuah kisah. Semua masalah itu dengan sabar. Nah, itu ya, dengan sabar. Ada sebuah kisah. Cuma kisah ini harus dicek lagi, ya. Anda lama dulu pernah mendapatkannya, ya. Cuma kisah jahiliyah ini. Tapi ada pelajaran menarik, ya. Ada di zaman jahiliyah ada seorang namanya Antara bin Saddad. Antara bin Saddad. Antara bin Saddad ini orang yang gagah, tidak mudah dikalahkan. Ya, kalau gulat dia menang terus, tidak dikalahkan sama siapapun. Nah, ada yang penasaran sama Antara bin Saddad ini. Penasaran, kemudian orang ini datang kepada Antara dan bertanya, kenapa kau tidak dikalahkan sama siapapun? Setiap bergulat kau menang, gitu. Antara nggak jawab. Antara cuma minta, a'tini usbu'ak wa ana u'ti usbu'i. Berikan jarimu, saya berikan jari saya. Nah, kemudian kata Antara, kita gigit, perlombaan gigit, bukan perlombaan makan kerupuk, ya. Perlombaan gigit jari. Akhirnya orang tersebut kasih jarinya ke Antara dan Antara kasih jari dia. Digigitlah, kan gitu. Sama-sama menggigit, tidak lama apa yang terjadi, orang itu teriak. Antara bilang, kau sakit? Iya sakit, karena dia dia bilang teriak-teriak dan minta cukup. Iya cukup, hal Antara. Kata Antara, Anda sakit? Ya, saya sakit. Apakah kau kira saya tidak sakit? Ya. Kata Antara, saya sakit juga. Tapi masalahnya apa? Saya bersabar. Menahan sakit. Ketika Anda tidak bersabar menahan sakit, maka saya bersabar menahan sakit, saya menjadi pemenangnya. Nah, itu. Di manusia sama. Ya, manusia sama. Dalam meraih apapun cita-citanya, butuh adanya sabar. Ya, orang yang jualan, ya. Kalau nggak sabar apa? Nggak laku-laku, ditinggal itu. Iya. Tapi dengan sabar, terus, kalau bahasa Sundanya ngeri ya, pelan-pelan sabar, itu laku. Kan gitu. Nah, terus belajar juga begitu, sabar. Ya. Capek-capek, gitu. Dan begitu juga pemimpin. Pemimpin harus sabar menghadapi apa? Rakyatnya. Gitu. Rakyatnya macam-macam, apalagi luas misalkan daerahnya sangat luas, butuh apa? Sabar. Ada yang maunya begini, ada yang maunya begini, ada yang maunya begini, begini, begini, sabar. Nah, ketika sabar, jadi pemimpin yang baik. Gitu. Dia sabar. Ya, ini diantaranya. Jadi sabar itu adalah dibutuhkan dalam semua hal. Apalagi orang yang beriman. Ya, beriman dengan sabar ini. Pertama yang dan sangat utama adalah janji Allah bahwa orang yang bersabar itu apa akan mendapatkan apa akan mendapatkan pahala yang besar. Allah berfirman innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Karena sabar juga tanpa batas, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terakhir
1: ya, dari Abu Hilman di Semarang, Ustaz. Yang terakhir, Assalamualaikum Ustaz. Dewasa ini, kalau umat Islam itu dilarang mengajukan diri sebagai seorang pemimpin dan mengajukan dirinya sebagai calon pemimpin, maka yang memimpin adalah orang non-Muslim, Ustaz. Bagaimana mengatasi hal ini, Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Nah, ya. Ini masalah pemimpin dan kepemimpinan pembahasan khusus ya.
1: Yeah.
0: Artinya tentunya harus dibahas khusus, tidak singkat. Ya, takutnya salah paham. Nah,
1: baik Ustaz.
0: Anda kira cukup,
1: cukup
0: ya?
1: Ustaz.
0: Iya. Anda kira cukup sampai sini. Mudah-mudahan manfaat. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
7: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu
11: alaihi wasallam.
13: An Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inar rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Rawahu Muslim.
14: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
15: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
16: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
17: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang berbahagia, siapa di antara kita pada hari ini yang tidak memiliki alat yang bernama handphone? Hampir semua orang memiliki, dari orang kaya sampai orang miskin, dari orang dewasa sampai kanak-kanak, pria maupun wanita. Hampir setiap orang di kantongnya pasti ada alat yang bernama handphone. Handphone telah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia pada hari ini. Sehingga ada orang yang apabila dia keluar rumah, tidak membawa handphone, dia kebingungan. Tapi kalau dia tidak membawa iman, dia tidak merasa kehilangan. Sungguh handphone telah menjadi suatu kebutuhan hidup pada masa sekarang ini. Namun, tahukah kita bagaimana cara pemanfaatan handphone ini dengan benar? Banyak orang-orang yang terlalaikan dan tersibukkan dengan alat komunikasi ini, hingga menyibukkannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban. Bahkan ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia asyik memainkan handphone, tidak mempedulikan saudaranya. Bahkan ketika saudaranya mengucapkan salam kepadanya, dia semacam acuh tak acuh membalas salam saudaranya itu, tapi pandangannya tetap pada layar handphonenya. Demikian perlakuan manusia terhadap alat yang satu ini. Maka dari itu, hendaklah kita perhatikan adab-adab di dalam menggunakan handphone ini. Yang pertama, tentunya janganlah gunakan alat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah untuk perkara-perkara yang ma'ruf, misalnya untuk menyambung tali silaturahim, ya, untuk berkomunikasi dalam hal-hal yang penting, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan tidak dalam perkara-perkara yang maksiat. Karena bagaimanapun juga ini adalah harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, maka gunakanlah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian, mulailah pembicaraan melalui handphone ini dengan ucapan salam, yaitu tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hendaklah apabila kita diucapkan salam, baik itu melalui handphone ataupun langsung, kita menjawabnya, ya, dengan jawaban yang serupa atau yang lebih daripada yang diberikan oleh saudara kita kepada kita. Nah, kemudian perkenalkanlah diri. Ketika kita menghubungi seseorang, maka perkenalkanlah diri kita. Saya Fulan bin Fulan, dan janganlah menyamarkan identitas, ya, hingga membuat orang yang kita hubungi itu bertanya-tanya, siapakah gerangan yang telah menghubungi saya? Ini adalah satu perkara yang sangat penting, karena banyak orang-orang yang menyalahgunakan handphone ini untuk hal-hal yang negatif, misalnya untuk penipuan dan sejenisnya. Nah, kemudian jangan memperpanjang pembicaraan melalui handphone ini, sehingga menghabiskan waktu dan juga tentunya menghabiskan pulsa. Gunakanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jangan berlebih-lebihan, ya, sehingga menghabiskan waktu kita. Kalau kita gunakan itu untuk keperluan kita, ya tentunya itu tidaklah memakan banyak waktu. Nah, kemudian janganlah kita mempergunakan nada dering yang berisi lagu atau musik. Bahkan para ulama melarang, ya, seseorang menggunakan ayat-ayat Quran, ya, sebagai nada dering. Karena bisa saja ketika ayat-ayat Quran itu sedang disenandungkan, dia

0: handphone ini dari penggunaan-penggunaan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengisi handphone kita dengan konten-konten yang tidak berguna ataupun dilarang dalam syariat. Ya misalnya gambar-gambar ataupun hal-hal yang tidak layak untuk ditampilkan di situ. Nah, kemudian hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menggunakannya. Janganlah kita menggunakan itu untuk kejahatan misalnya. Ya, untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, demikianlah ya, hingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang bernama handphone ini, alat komunikasi ini, ya, berbuah manfaat dan maslahat bagi kita. Menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana kebaikan, bukan sarana kejahatan ataupun kemungkaran dan kemaksiatan. Demikianlah pesan ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كريمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
6: Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din. Bismillah.

عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.

الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.

Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum Dangoroja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
6: Salat, salat, wa ma malakat aymanukum.
7: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

0: يكفرون هذا شيء عجيب.
1: قاف، demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
1: كذب

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: وَنُفِخَ

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

0: Betapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.
1: Walaqad

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

0: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: Nahnu

0: Yazid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiy'a ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kaum dangu yang Allah muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan dan juga kesehatan kepada kita semuanya untuk kembali mendengarkan sebuah kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Zaid Cecep Nurrahman M.A. Hafidhullahu ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengar dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي في الله معاشر المسلمات رحماني ورحمكم الله أجمعين جماعة sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di sore hari ini, di penghujung hari yang ke-16 dari bulan Muharram di tahun 1445 Hijriah, kita bisa berkumpul kembali, bermajlis kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub kepadanya dengan sebuah ibadah yang sangat agung. Ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah yang akan memudahkan langkah kaki seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda

senantiasa memberikan kita taufik untuk meluruskan niat-niat kita di dalam talabul ilmi. Semata-mata kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menjadi sumber kebaikan dan sumber keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita semua, Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaih, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga beliau, serta kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas petunjuk, di atas hadyu dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, a'azzakumullahu ajma'in. Di kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan rutin kita di dalam mengkaji risalah Mau'idhatun Nisa, untaian nasihat untuk wanita muslimah, buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu tabaraka wa ta'ala. Dan kita masuk pembahasan yang penulis bawakan tentang ta'ammulatun fi qawlihi ta'ala wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Renungan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perintah untuk ghadzul basar, menundukkan pandangan bagi kaum wanita serta menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, qala Allah ta'ala fi surati An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan katakanlah wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan mukminat agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, yakni auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, yakni auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putri suami mereka.

0: mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama kaum muslimat, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan Allah tutup ayat di atas dengan perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubatlah kamu semua wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ini ayat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalamnya kaum mukminat untuk menundukkan pandangan-pandangan mata mereka serta menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Karena wanita-wanita muslimah adalah wanita-wanita yang ditarbiyah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi wanita-wanita yang mulia, yang afifah, yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, yang berusaha untuk menjaga kemuliaannya. Berkata penulis hafizahullah ta'ala setelah membawakan ayat di atas di surat An-Nur ayat yang ke-31, kata Syekh Abdul Razzaq, amarallahu jalla wa'ala fi hadihil ayatil karimati al-mu'minati bighadzil absar wa hifzil furuj. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman, kaum mukminat, pada ayat di atas untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wa dzakara ahkaman ukhra tata'allaqu bil mar'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya pada ayat di atas hukum-hukum yang lain yang terkait dengan kaum wanita. Wa qad dzakara dzalika tabaraka wa ta'ala ba'da ayatin tata'allaqu birrijal fil mawdhu'i nafsihi. Dan ayat di atas, perintah di atas Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah ayat yang terkait dengan kaum laki-laki dalam tema pembahasan yang sama, ya dalam perintah yang sama, di mana di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin laki-laki yang beriman dengan perintah yang sama sebagaimana yang Allah perintahkan di ayat yang ke-31 kepada kaum mukminat. Faqala tabaraka wa ta'ala qabla hadhihi al-ayati mubasharatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman satu ayat ya langsung sebelum ayat 31, yakni di ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang demikian itu, kata Allah, lebih suci bagi mereka menjaga pandangan, menjaga kemaluan, adalah sesuatu yang lebih mensucikan jiwa orang-orang beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memerintahkan kaum laki-laki untuk menjaga pandangan mata mereka, demikian pula Allah perintahkan kaum wanita, kaum mukminat, untuk menjaga pandangan mata mereka. Perintahnya sama, tidak ada bedanya. Ya, maka jangan kita kira bahwasanya menjaga pandangan mata itu hanya kewajiban laki-laki yang beriman. Tidak. Tapi wanita mukminah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pandangan mata mereka. Kata Syekh Abdul Razzaq, "Faghadhul basar azka wa athhar wa anqa lirrajuli wal mar'ati ma'an." Maka menjaga pandangan, menundukkan pandangan lebih mensucikan bagi laki-laki dan wanita secara bersamaan. Tidak ada bedanya. Sebagaimana wanita atau laki-laki yang menjaga pandangan matanya, berusaha untuk ghadul basar, maka dia mendapatkan kesucian jiwanya. Demikian pula seorang wanita yang berusaha menjaga pandangan matanya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesucian pada jiwanya. Sebaliknya, ya, sebagaimana laki-laki yang mengumbar pandangan matanya, tidak berusaha menjaga pandangan matanya, maka hatinya akan kotor, jiwanya akan kotor. Demikian pula seorang muslimah, seorang mukminah, tatkala dia tidak mampu menjaga pandangan matanya, tatkala dia tidak mampu menundukkan pandangan matanya, maka jiwanya akan menjadi jiwa yang kotor. Wa man atlaqa li basarihi al-inan akhadha yanzuru huna wa hunak wa la yar'a hurumatillahi tabaraka wa ta'ala فإن هذا ذريعة للوقوع في الفاحشة والمحرم. Kata penulis, maka barang siapa yang mengumbar pandangan matanya, yang tidak berusaha menundukkan pandangan matanya, barang siapa yang mengumbar pandangan matanya, dia melihat segala sesuatu yang dia lihat tanpa membedakan hal-hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya pandangan mata tersebut akan menjadi wasilah yang menjerumuskan dia ke dalam perbuatan yang keji dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzin nadharul muharram wasilatun lizzina wabaridun musilun ilaihi. Karena pandangan mata yang diarahkan kepada hal-hal yang Allah haramkan adalah wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan zina, pintu yang mengantarkan kepada perbuatan yang keji, perbuatan fahisyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan matanya. Jangan kita mengira bahwasanya perintah untuk ghadul basar itu hanya terkait untuk kaum laki-laki. Tidak. Sebagaimana laki-laki punya syahwat, maka perempuan juga punya syahwat. Ya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum laki-laki untuk menundukkan pandangan matanya, demikian pula perintah yang sama berlaku untuk kaum wanita. Tidak ada bedanya. Wa qawluhu, kata Syekh Abdul Razzaq, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minati dan katakan kepada kaum mukminat yang Allah panggil adalah wanita-wanita mukminat. Dzakara hadzal laqab al-'azim li'annahu yaqtadhi min sahibihi an yamtathila amr Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ya untuk menundukkan pandangan, Allah panggil langsung wanita-wanita mukminah dengan sifat keimanan mereka. Laqab yang sangat agung, gelar yang sangat agung. Allah panggil hamba-hamba pilihannya yang memiliki sifat keimanan. Kenapa Allah panggil dengan sifat keimanan? Kata penulis, ya karena sifat tersebut mengharuskan ya pemiliknya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah panggil dengan sifat keimanan. Karena di antara konsekuensi keimanan seorang hamba adalah imtithalu awamirillahi azza wa jal, berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu nawahi, dan berusaha menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi dari keimanan. Ya, maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan perintah ghadzul basar, Allah panggil ya dengan sifat keimanan, baik laki-laki ataupun perempuan. Fal mu'minatu shadiqah allati yantabiqu 'alayha hadzal wasf la tataraddad fil istijabah li amrillah tabaarak wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Razzaq, maka seorang wanita mukminah yang jujur dalam keimanannya, yang memiliki sifat keimanan yang sesungguhnya, tidak pernah ragu di dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah ragu di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Kenapa? Karena orang-orang beriman dengan keimanannya, dengan keyakinannya, dia yakin bahwasannya setiap apa yang Allah perintahkan, pasti di sana ada kebaikan, pasti di sana ada kemaslahatan. Maka tidak pernah ragu seorang wanita mukminah di dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan, dia yakin itulah yang terbaik bagi dirinya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang hamba kepada sesuatu yang memudaratkan dirinya. Mustahil. Rabbul Alamin, Arhamur Rahimin, memerintahkan seorang mukmin, seorang mukminah dengan sesuatu yang mendatangkan kebinasaan bagi dirinya. Mustahil. Maka seorang wanita mukminah yang jujur keimanannya, tidak pernah ragu sedikit pun di dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu di antara konsekuensi keimanan, di antara buah ya dari keimanan seorang hamba. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak layak bagi laki-laki mukmin dan seorang wanita mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia berusaha mencari pilihan yang lain. yang selain dari apa yang Allah dan Rasulnya putuskan. Tidak mungkin, kata Allah. Tidak layak, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman dengan keimanannya meyakini bahwasannya apa yang Allah syariatkan untuk mereka, itulah yang terbaik bagi mereka. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, itulah yang paling maslahat bagi mereka. Makanya tidak layak. Allah sebutkan tidak layak bagi seorang laki-laki mukmin, bagi seorang wanita mukminah, tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, menetapkan satu syariat, kemudian mencari ya pilihan yang lain, mencari jalan yang lain, mencari syariat yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman meyakini ya bahwasannya yang paling maslahat, yang paling mendatangkan kebahagiaan, yang paling mendatangkan ketenangan dalam hidupnya adalah apa yang Allah syariatkan, apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak layak bagi seorang wanita mukminah mencari pilihan ya selain apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk dirinya. Kata Syekh Abdul Razzaq, "Ka'an taqula hadha yasluh aw la yasluh. Hadha yunasibuni aw la yunasibuni aw nahwi dhalik." Tidak layak bagi seorang muslim, seorang muslimah, tatkala dihadapkan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ya muncul di dalam benaknya, kira-kira ini maslahat atau tidak? Ya, kira-kira ini sesuai dengan saya atau tidak? Tidak. Ya. Wa innama tanqadu wa tastaslim. Akan tetapi, ya sikap seorang muslim dan muslimah tatkala dihadapkan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Tunduk dan patuh di atas ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ragu. Tidak boleh kita ragu. Ya, apakah syariat tersebut maslahat atau tidak? Kita yakin bahwasannya segala sesuatu yang Allah perintahkan, maka di sana pasti mengandung kemaslahatan, baik untuk dunia kita ataupun untuk kehidupan akhirat kita. Karena mengijabah seruan Allah subhanahu wa ta'ala, mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah sumber kehidupan yang sesungguhnya bagi seorang hamba. Sumber kebahagiaan yang hakiki bagi hati seorang hamba. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Kata para ulama, ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah sumber kehidupan yang sesungguhnya bagi orang-orang beriman. Itulah jalan kebahagiaan di dalam kehidupan orang-orang beriman. Tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya melainkan tatkala kita berusaha berjalan di atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Kemudian kata penulis, wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaghdudna min absarihinna katakan kepada wanita-wanita mukminat untuk menundukkan ya pandangan-pandangan mereka. Kata Syekh Abdul Razak, ja'ahu nabimin allati litab'id. Pada ayat di atas, ya Allah menyebutkan perintah untuk menundukkan pandangan ya dengan huruf min yang memiliki makna at-tab'id, menunjukkan sebagian, menunjukkan sebagian. Ini hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan-pandangan mata mereka. Faghaddul basar matlubun fil umuri allati amara Allahu tabaraka wa ta'ala bighaddil basar fiha. Maka menundukkan pandangan mata diperintahkan dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menundukkan pandangan mata dituntut dari seorang hamba dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan mata kita. Tidak semuanya. Ya, ada hal-hal yang boleh kita pandang. Ya, boleh kita lihat dengan kedua mata kita. Dan ada hal-hal yang memang Allah larang kita untuk ya melihatnya. Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan-pandangan mata kita. Walihada sayati fil ayah istithna'atun lam tu'mar bighadzil basari anhum. Oleh karenanya kata Syekh Abdul Razak, akan datang ya di dalam ayat tersebut istithna'at, pengecualian-pengecualian, di mana seorang wanita muslimah tidak diperintahkan untuk menundukkan pandangan matanya. Ya, ada hal-hal yang dia diperintahkan untuk ghadzul basar, dan ada hal-hal yang tidak diperintahkan untuk ghadzul basar. Maka dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan kita untuk ghadzul basar, hendaknya kita menundukkan pandangan mata kita. Jangan mengumbar pandangan mata kita. Adapun hal-hal yang ya Allah tidak larang kita untuk mengumbar pandangan, maka silahkan. Ya, diperbolehkan kita memandang hal-hal tersebut. Wa fil mutalabah bi ghadhil basar la farqa baina an-nadhar ila ar-rajul mubasharatan aw an-nadhar ila suratihi. Ini penting, terutama di zaman kita sekarang. Kata Syekh Abdul Razak, ya, perintah untuk menundukkan pandangan, perintah untuk ghadhil basar, itu tidak dibedakan antara ya seorang wanita melihat laki-laki secara langsung ataupun melihat dalam bentuk gambar atau foto. Hukumnya sama. Ya. Perintah untuk menjaga pandangan mata kita itu tidak dibedakan antara melihat secara langsung lawan jenis ya yang tidak halal untuk kita lihat ataupun kita memandang lewat media ya, lewat media seperti foto, hukumnya sama, la farqa, li'anna an-nihayata fil amrayni wahidatun, ya karena ujungnya sama ya, karena buahnya sama, akan menjatuhkan seseorang ya ke dalam perbuatan yang tercela, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana melihat secara langsung ya bisa membangkitkan syahwat kita, ya bisa mengantarkan kepada perbuatan fahisyah, demikian pula dengan wasilah ya bisa membangkitkan syahwat seseorang dan bisa menjerumuskan dia ke dalam perbuatan fahisyah. Maka ujungnya sama. Oleh karena tidak dibedakan antara melihat ya secara langsung ataupun melihat dengan media ya dengan foto atau yang lainnya. Kemudian wa fil bad'i bi ghadhil basar qabla hifdzil farji bad'un bi wasilatin minal wasail allati tuaddi al muhafadhatu 'alayha ila hifdzil farji. Diawali ya dengan perintah menundukkan pandangan mata sebelum menjaga kemaluan, termasuk dalam bab ya menutup wasilah atau memulai dengan wasilah yang bisa mengantarkan ya seseorang untuk menjaga kemaluannya. Perintah ya untuk menundukkan pandangan sebelum perintah untuk menjaga kemaluan ya, ini mimbab wasilah ya, karena menjaga pandangan mata adalah wasilah untuk menjaga kemaluan ya. Karena zina kemaluan itu diawali dengan zina mata, maka Allah sebutkan wasilahnya terlebih dahulu ya. Agar seseorang terjaga kemaluannya, maka hendaknya dia berusaha menutup pintu-pintu keburukan ya, yang bisa menjerumuskan dia pada zina kemaluan. Dan di antara wasilah untuk menjaga kemaluan adalah dengan menjaga pandangan mata kita. Fal mar'atu allati la tu'na bi ghadhi basariha mu'arridatan nafsaha lil khatar. Maka seorang wanita yang tidak berusaha menundukkan pandangan matanya, dia menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang membahayakan. Seorang wanita yang tidak berusaha menjaga pandangan matanya, berarti dia ya menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya, menjerumuskan dirinya ke dalam sesuatu yang bisa membinasakan dirinya. Li'anna syaitan yastadrijuha syai'an fa syai'an. Karena syaitan berusaha untuk ya memperangkap ya seorang anak Adam sedikit demi sedikit. Berusaha untuk menjerumuskan seorang anak Adam ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Ya. Zina kemaluan itu tidak ya serta merta langsung zina kemaluan, tapi ada ya tahapan-tahapannya. Ada pintu-pintunya. Maka seseorang yang tidak berusaha menutup pintu-pintu keburukan, dikhawatirkan dia terjatuh dalam keburukan tersebut, karena syaitan memiliki makar yang luar biasa ya untuk berusaha menjatuhkan seorang mukmin dan mukminah ke dalam perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Walau ta'ammal al-insan fi bidayatin nisa'il fajirat allati ubtulina bil fawahishil azimah wajada anna bidayatahunna kanat min hadzal qabil. Kalau seandainya kita mau merenungkan ya, kalau kita mau merenung bagaimana ya awal wanita-wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh ke dalam perbuatan fahisyah yang besar. Kalau kita merenungkan bagaimana kondisi wanita-wanita fajirat yang mereka tidak berusaha menjaga kehormatan mereka, tidak menjaga kesucian jiwa mereka, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan fahisyah, perbuatan zina, na'udzubillahi min dzalik, niscaya kita akan dapatkan bahwasannya permulaan mereka adalah dari pandangan mata yang tidak terjaga. Ya, itu awal mula. Bagaimana syaitan menggiring seorang anak Adam untuk terjerumus kepada sesuatu yang sangat besar, itu perbuatan fahisyah. Diawali dengan hal-hal yang dianggap ringan, dengan pandangan mata yang dia umbar, yang dia merasa aman dengan pandangan mata tersebut. Oleh karenanya para ulama kita menjelaskan bahwasanya pandangan mata adalah sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata adalah anak panah beracun. Ya. Di antara anak panah iblis untuk menjerat seorang anak Adam ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bermain-main dengan pandangan mata. Ya. Dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak, kalau kita merenungkan bagaimana kondisi wanita-wanita fajirat yang tidak berusaha menjaga kehormatan mereka, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan fahisyah, maka kita dapatkan awal mula keburukan tersebut adalah berawal dari pandangan-pandangan mata yang tidak terjaga. Imma annaha atlaqat li basariha al-inan aw annaha akhadhat tanzur fil majallat al-khali'ah aw fi suwar al-majinah aw tastami' al-aghani al-athimah aw nahwa dhalika min al-wasail al-muharramah allati tuaddi ila az-zina illa an asbahat bitilka darajah wal iyadu billah. Kata Syekh Abdul Razak, ya, pintu yang mengantarkan wanita-wanita ke dalam perbuatan fahisyah, imma karena mereka tidak menjaga pandangan matanya, karena mereka mengumbar pandangan matanya yang melihat kepada lawan jenis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, atau melihat ya majalah-majalah yang rusak, gambar-gambar yang rusak yang dia lihat ya, atau dengan wasilah mendengarkan nyanyian-nyanyian musik ya yang mengantarkan kepada perbuatan zina, maka sampailah mereka dalam kondisi yang sangat rendah. Wal'iyadu billah. Walihada bada Allah tabaraka wa ta'ala bidhikri wasilatin minal wasail al-muaddiya lil-fahishah. Oleh karenanya, di dalam surat An-Nur ayat ke-31 tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ya dengan menyebutkan wasilah. Ya, perintah untuk menutup wasilah yang bisa menjerumuskan seseorang kepada perkara yang sangat besar, itu perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Wa fi hadza tanbihun ala ghairiha. Dan dalam hal ini ya terdapat tanbih peringatan untuk selainnya. Fama kana mithluha yufdhi ila al-fahishah falahu hukmuha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya perintah untuk menundukkan pandangan, maka berlaku untuk wasilah-wasilah yang lain. Allah hanya menyebutkan satu sebagai bentuk mithal, contoh bagi hal-hal yang lainnya. Maka segala sesuatu yang bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan fahisyah, ke dalam perbuatan zina, maka hukumnya sama, ya, diperintahkan untuk dijauhi. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata kita. Sebagaimana mengumbar pandangan dilarang karena bisa menjadi wasilah kepada perbuatan fahisyah, maka hukumnya sama berlaku untuk wasilah-wasilah yang lain yang juga bisa mengantarkan seorang hamba kepada perbuatan zina. Wa min dzalika sama'ul aghani al muharramah, ya. Maka contoh yang lain, ya, seperti mendengarkan alunan-alunan musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina'u bariduz zina wa tariqun mu'addin ilaihi, dan alunan-alunan musik adalah di antara pintu perzinahan. Jadi antara sebab yang menjerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan zina. Wa ru'yatu suwari awil manadhiril muharramati. Demikian pula ia melihat foto, ya, melihat foto-foto yang rusak yang mengantarkan kepada syahwat, awil muhadatsatil muharramah, atau yakni pembicaraan-pembicaraan yang diharamkan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam konteks yang tidak dihalalkan oleh syariat, maka ini pun sama, ya, bisa menjadi wasilah kepada perbuatan zina, maka hukumnya juga terlarang. Sebagaimana mengumbar pandangan mata dilarang, maka mengumbar ucapan, ya, sampai keluar dari batasan-batasan syariat juga termasuk perkara yang terlarang. Karena, ya, termasuk ke dalam wasilah yang mengantarkan seorang hamba ke dalam perbuatan fahisyah. Awil hadith ma'an nisa'il mubtalayat bimithli hadihil umuril batila, atau pembicaraan, ya, dengan wanita-wanita yang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan fahisyah, membicarakan hal-hal yang batil, membicarakan perkara-perkara yang rusak. Fahadha kulluhu mimma yuaddi ila alwuqu' fi hadhihi alfahishah, maka semua hal di atas, ya, termasuk ke dalam perkara yang menjerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan fahishah, perbuatan zina, maka hukumnya sama, ya, hukumnya terlarang sebagaimana terlarangnya mengumbar pandangan mata kita. Intinya, ya, bahwasanya semua perkara yang mengantarkan seorang hamba kepada sesuatu yang diharamkan, hukumnya haram. Dan ini di antara kaidah-kaidah fikih di dalam agama kita, ya, bahwasannya al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah, ya, perantara itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Wasilah yang mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya haram. Ya, apapun bentuknya. Segala wasilah, segala perantara yang mengantarkan seseorang untuk terjerembab, ya, terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan, maka hukumnya haram. Ya. Sebagaimana di antara wasilah zina adalah memandang, ya, aurat yang tidak halal untuk kita pandang, maka hukumnya haram. Sebagaimana di antara wasilah zina adalah mendengarkan alunan-alunan musik, ya, yang membangkitkan syahwat sehingga menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perbuatan zina, maka hukumnya terlarang, hukumnya diharamkan. Sebagaimana di antara perbuatan atau di antara wasilah yang mengantarkan kepada zina adalah berbicara, ya, dengan yang bukan mahram dalam perkara-perkara yang menjurus ke arah fahisyah, maka ini pun hukumnya diharamkan. Maka semua wasilah yang mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan, hukumnya haram. Karena wasilah memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Ya, wasilah yang mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram. Kemudian, akhwati fillah azakunallah, berkata Syekh Abdul Razzaq, Thumma qala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yahfazna furujahunna." Dan hendaknya mereka wanita-wanita mukminat berusaha untuk menjaga kemaluannya. Allah sebutkan perintah menjaga kemaluan setelah perintah menundukkan pandangan mata. Kata penulis, hifdzul farji min ahammil umur allati yanbaghi an tu'na bihal muslimah bittikhadhi kulli sababin yuaddi ila hifdzihi. Menjaga kemaluan adalah di antara perkara yang paling penting yang hendaknya diperhatikan oleh setiap wanita muslimah. Menjaga kemaluan, menjaga kehormatan adalah di antara hal terpenting dalam kehidupan seorang wanita muslimah. Maka hendaknya kita memiliki perhatian yang besar di dalam menjaga kemaluan kita dengan cara mengambil setiap sebab untuk bisa menjaga kemaluan kita, menjauhi pintu-pintu keburukan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan fahisyah. Wallati tahfaz farjaha tanalu bidzalika alqaban syarifatan karimatan la tanaluha illa bihifdzihi. Seorang wanita yang mampu menjaga kemaluannya, maka dia akan mendapatkan laqab, mendapatkan gelar, mendapatkan julukan yang sangat mulia, yang tidak mungkin didapatkan kecuali oleh wanita yang menjaga kehormatannya. Haythu wusifat bil'afifah wal-muhsanah wal-barrah wat-taqiyah ila ghairi dhalika minal awsafil karimah. Seorang wanita muslimah yang berusaha menjaga kemaluannya, maka dia disifati sebagai wanita yang afifah, yang punya iffah, yang punya kemuliaan. Wanita yang muhsanah, yang menjaga kehormatannya. Al-barrah, wanita yang baik. At-taqiyah, wanita yang bertakwa. Ini sifat-sifat yang hanya didapatkan oleh seorang wanita yang berusaha menjaga kehormatannya. Ya Allah sifati mereka dengan sifat-sifat yang mulia, sifat iffah, sifat ihsan, sifat albir, sifat at-taqwa, ila ghairi dhalika minal awsafil karimah, dan sifat-sifat yang lain. Di antara sifat-sifat yang mulia yang Allah hanya berikan kepada seorang wanita yang berusaha menjaga kehormatannya. Fa kaifa tastabdil hadhihi al-asma al-jalilah bismil fusuq? Maka bagaimana seorang wanita rela mengganti? Bagaimana seorang wanita muslimah rela mengganti nama-nama yang indah tersebut, nama-nama yang mulia tersebut dengan nama-nama yang buruk? Dengan nama-nama kefasikan. Wa kaifa tastabdiluha bi alqabin syani'ah? Bagaimana engkau rela wahai wanita muslimah mengganti nama-nama yang mulia tersebut dengan gelar-gelar yang jelek? Kazaniyah, seperti wanita pezina, al-fajirah, al-ahirah, al-khabithah. Wanita yang fajir, wanita yang buruk. Bagaimana kita rela mengganti lakab-lakab yang mulia, afifah, muhsana, barrah, taqiyah, nama-nama yang sangat indah, kemudian kita ganti dengan nama-nama yang jelek? Az-zaniyah, al-ahirah, al-fajirah, al-khabithah, na'udzubillahi min dhalik. Wa qad jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, menjelaskan keutamaan orang yang menjaga kemaluannya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari, "Man yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adhman lahul jannah." Subhanallah. Kata Nabi yang mulia, siapa yang mampu menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang di antara dua kakinya, maka aku akan menjamin untuknya surga. Yakni siapa yang mampu menjamin kebaikan lisannya dan kebaikan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjaga lisan, menjaga kemaluan adalah di antara sebab ya seseorang mendapatkan jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hifdzul lisan sababun min asbabi hifdzil farji. Dan menjaga lisan adalah di antara sebab terjaganya kemaluan. Ya, karena kita jelaskan tadi, di antara sebab yang menjerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan fahisyah adalah pembicaraan yang menjurus ke arah sana. Lisan-lisan yang rusak, yang tidak dia jaga. Lisan-lisan ya, yang menimbulkan syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjaga lisan adalah di antara sebab terjaganya kemaluan seorang hamba. Ya. Dan hal ini ditegaskan di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis Tirmidzi dari jalan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Apabila seorang anak Adam masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya ya tunduk dan mengikut kepada lisannya. Seluruh anggota tubuhnya ya tunduk dan mengikut kepada lisannya. Fataqul, maka anggota tubuh kita berkata kepada lisan, "Ittaqillaha fina," wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap kita semuanya. "Fa inna ma nahnu bika," karena kebaikan kami dan keburukan kami semua sangat bergantung dengan kebaikan dan keburukan engkau. "Fa in istaqamna, fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta iwajajna." Kalau seandainya kamu baik wahai lisan, insyaallah kami akan baik. Tapi kalau seandainya kamu rusak, maka rusaklah kami semuanya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ajaklah kami kepada jalan-jalan kebaikan dan jangan membawa kami kepada jalan-jalan keburukan. Ya, semua jawarih kita mengikuti lisan kita. Maka di antara kunci keistiqomahan seorang hamba adalah keistiqomahan lisannya. Di antara kunci kebaikan seorang hamba adalah kebaikan lisannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, seorang hamba yang mampu menjaga kebaikan lisannya dan kebaikan kemaluannya, maka baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ya saudariku yang Allah muliakan, hal-hal yang hendaknya kita perhatikan secara khusus bagi wanita muslimah. Ya, jaga pandangan mata kita dan jaga ucapan lisan kita. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan-lisan kita. Karena kebaikan jawarih kita, kebaikan anggota tubuh kita itu sangat bergantung ya dengan kebaikan lisan-lisan kita. Kalau lisan kita baik, insyaallah akan membawa kebaikan kepada anggota tubuh yang lainnya. Tapi kalau lisan kita rusak, Ya, lisan kita buruk, maka dikhawatirkan menjadi sebab buruknya jawarih yang lain. Ya, buruknya anggota tubuh yang lainnya. Maka andainya kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menjaga pandangan mata kita dan menjaga lisan-lisan kita, hendaknya kita berucap yang baik atau diam. Hendaknya kita, ya, berucap dengan kalimat-kalimat yang selamat. Jangan kita gunakan lisan-lisan kita untuk mengucapkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwati fillah, a'azakumullahu ajma'in, ya, poin dari pembahasan kita di sore hari ini, ya, adalah tentang pentingnya menjaga pandangan mata, secara khusus di zaman sekarang yang mana wasilah-wasilah keburukan terbuka lebar di hadapan kita. Kita tidak perlu keluar rumah kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu maksiat ya terbuka lebar di rumah-rumah kita. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah-fitnah tersebut kecuali rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan ya doa-doa kita, maksimalkan isti'anah kita, maksimalkan isti'adzah kita, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah akhir zaman, baik fitnah-fitnah syahwat ataupun fitnah-fitnah syubhat, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjaga ya hambanya dari segala macam keburukan dunia dan akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semuanya, secara khusus bagi yang berbicara di hadapan ya antunna sekalian. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang salah dan yang kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو رجا بندung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaz Abu Zaid Cecep Nur Rahman MA hafizallahu taala. Semoga kajian ini menambah keimanan kita dan wawasan keilmuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Kami akan selalu setia membersamai kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Nantikan program-program selanjutnya, baik jeda-jeda nasihat Islam, juga tilawah Al-Quranul Karim. Semoga kaum dangu yang Allah muliakan tetap semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesetiaan mendengarkan di 104.3 FM. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat untuk kaum dangu semuanya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan nafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
5: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
6: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
7: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu salawati al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Kehidupan ini akan berakhir, Jam.
7: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
8: Fa idza jaa ajalum.
9: Innaka mayyitun
10: wa innahum mayyitun.
8: Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
11: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
12: Kullu nafsin da'iqatul maut.
13: Mungkin sebagian di antara kita enggak

0: قامت
1: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
0: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku. San,
2: dunia ini berakhir.
3: قل إن الموت الذي تفرون منه

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata,

0: فأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong.
2: Kita enggak dengar,
1: tapi dia menyeru kepada Allah.
2: Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar aja.
1: Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit?
2: Fasaddaqa wa akum minas salihin.
1: Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Ya, karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaqu aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
1: Tapi hanya teori.
0: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: azimah.
1: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Rawah Muslim.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Sahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi.
6: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.
8: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
9: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Aku salat.
10: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah, أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
7: Kehidupan ini akan berakhir, jauh.
8: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
9: Ba'idha ja'a ajalum.
10: Inilahka mayyitun.
11: Wa innahum mayyitun.
9: Ba'idha ja'a ajalum. La
12: manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
13: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman,
14: enggak yakin kalau dia akan mati.
15: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
14: Semua mati.
15: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
14: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku. San,
13: dunia ini tinggal jemaah. Bukan.
16: Qul innal maut alladhi tafirun minhu fa innahu munaqikum thumma turaddun ila alimil ghaib wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
13: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Utubu ilallah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya Anda belum berbahagia dengan taubat, berarti Anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: haula.
1: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
2: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
1: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak waktunya,
0: tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu, sholatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
4: Ya

0: huda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
5: Ya Allah.
4: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
6: Jalan apa yang harus aku tempuh?
7: Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
8: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: Kuduhu fagulluh. Kuduhu fagulluh. Wahai fulan, ibnu fulan. Rasulullah SAW berfirman, "Lau ta'lamun ma lam ladhiktum qalilan wa labakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
2: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
5: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
2: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
5: Kalau ataupun dosa anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa anda sedikit, dan anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal?
2: Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami bersuara kembali dalam rangka memberikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuriddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم Najiyah Ustaz Dasman LCMA Hafizullah Ta'ala, kemudian segenap Dewan Asatidah dan Ustazah Pesantren, Yayasan dan juga sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA-nya udah ada? Belum ya? InsyaAllah menyusul ya. Kemudian juga ikhwah sekalian, panitia dan juga yang turut mengikuti majlis kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu kita berbarokah dan tidak ada yang sia-sia dari anak. Dan ini merupakan kehormatan luar biasa. Ini merupakan kali kedua ana bisa datang ke kota Sumatera. Saya cerita kepada beberapa ikhwah, sebelumnya saya pernah mengunjungi Provinsi Bengkulu tahun 2004 dan sekarang Alhamdulillah bisa datang kedua kalinya di daerah Minangkabau, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai orang-orang yang mutahabbina fillah, mutaakhina fihi, dan kita mendapat pahala dan kekuatan persaudaraan. Karena hakikatnya persaudaraan itu merupakan suatu yang wajar. Ya. Dalam hadis disebutkan al arwahu junudun mujannada fama ta'alafa min fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ya, manusia itu memang tabiatnya akan dijadikan saling ketemu, kompak, bergabung, akan tetapi tabiatnya juga sama mencari kesamaan, yang sama ngumpul, yang tidak sama menyisa. Ya, ada yang memang karena satu profesi, ada yang karena satu daerah, dan ada yang satu nasib. Ya, karena memang sama-sama sedang menderita sehingga mereka bisa saling bercurhat ria. Ya. Dan itu subhanallah, antum jangan pandang suatu yang remeh. Ya. Kita di dunia pendidikan, di kampus ada komunitas orang-orang rosibin. Ada orang-orang yang gagal dalam belajar. Sehingga ketika dia gagal menjalankan ujian, dia akan ngumpul dengan orang-orang yang sama-sama gagal, dan itu merupakan solusi yang salah, salah sekali. Ya, karena memang ini realita. Dan antum praktisi pendidikan barangkali akan lebih banyak menemukan hal yang serupa, terutama semakin meningkatnya masa pendidikan. Ya, ketika seorang siswa dia semangat dari awal, ternyata qadarullah ketika melihat ada pelajaran susah, akhirnya dia susah untuk mengikuti, dia ngumpul bersama orang-orang yang susah. karena dia minder untuk berkumpul dengan orang-orang yang pandai. Ini di pesantren biasanya ada seperti yang terarah. Sampai apabila ini salah satu sisi negatif ya. Dan insya Allah para guru juga tahu ada sisi positif dan negatif. Ketika ada lembaga mengkhususkan ini kelas orang-orang yang cerdas, ini kelas orang-orang yang tidak cerdas atau kurang cerdas. Ya, mereka merasa dari sisi mental kurang. Ya, seperti mereka dimatikan sebelum disembelih. Ya kan? Dan itu dikritik oleh seorang masyayikh ketika salah satu pesantren dikunjungi. Itu sisi negatifnya. Nah, ketika mereka merasakan seperti itu, apalagi kalau sudah diklaim nilai ente itu tidak banyak sehingga ente masuknya ke kelas ini kan gitu. Padahal ada tujuannya. Tujuannya agar proses seperti apa namanya mengkhususkan untuk mengorbitkan lebih cepat program unggulan segala macam sebuah lembaga memang ada targetnya sehingga perlu dikhususkan dipilih, tapi itu tadi ada efeknya. Nah, padahal tanpa dikhususkan seperti itu terkadang ada orang seperti itu ya, ada orang yang dari awal dia tidak pede untuk kumpul dengan orang-orang yang cerdas, yang pandai, hafalan kuat atau ekonomi terdukung. Karena biasanya orang-orang ekonomi terdukung ketika mereka sekolah, dia punya fasilitas ilmiah tambahan, buku lebih banyak, fasilitas menjadi lebihkan dan segala macam. Ya, termasuk ini masalah pendidikan. Subhanallah, masalah di tengah masyarakat juga hampir sama. Ya, ada komunitas orang-orang yang sampai banyak hutang. Di antara mereka kumpul bersama orang-orang yang banyak hutang. Mau pinjam sama ada kayak ente, sama-sama banyak hutangnya. Karena kalau mau ngumpul sama orang-orang yang kaya kan enggak pede. Ya, apalagi na'udzubillah ya, sebagian orang sampai gagal rumah tangganya. Dan dia begitu kenalan sama orang, oh, gitu ya. Oh, sama, ana juga pernah gagal berumah tangga. Oh, ngumpul mereka. Ini sebenarnya memang ada kedekatan mental dan emosional, akan tetapi jangan dijadikan kebiasaan karena bisa jadi

رجلا من أهل السنة بالمغرب ورجلا آخر بالمشرق من أهل السنة فأبلغ مني السلام فقد قل أهل السنة. Kalau kamu ketemu dengan satu orang Ahlus Sunnah di sana, di daerah timur, satu orang di daerah barat, sampaikan salamku. Karena Ahlus Sunnah sedikit. Dan itu realitanya. Kita bayangkan bahwa khairul qurun, sebaik-baik generasi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabat, setelah itu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Sufyan ats-Tsauri yang meninggal tahun 161 Hijriyah, tidak jauh dari masa-masa itu. Beliau sudah mengatakan faqad qalla ahlus sunnah. Ahlus sunnah sedikit. Kita bayangkan bagaimana zaman sekarang. Kalau yang ngaku ahlus sunnah banyak, ya kan? Banyak sekali. Tapi kan itu bukan pertimbangan, bukan standar. Ya. Ahlus sunnah yang kenal dengan sunnah itu yang mestinya menjadi ahlus sunnah, sekalipun tidak memiliki kartu anggota, tidak pernah memproklamirkan, tidak ada deklarasi, akan tetapi ahlus sunnah adalah orang yang ahlinya sunnah. Kalau ada orang mengaku ahlus sunnah tapi sensitif di apa mendengar kata-kata sunnah, ini namanya ahlus sunnah KW zaman sekarang. Ya. Jadi ikhwah sekalian, ini merupakan sebuah keistimewaan manakala seseorang bisa tetap menjadi baik pada saat orang-orang lain tidak baik. Dan ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Hadisnya sahih. Tidaklah bergulir satu waktu kecuali yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mentafsiri, kata beliau, aku sudah pelajari dari sisi sejarah, ternyata tidak semesti itu, mesti tidak seperti itu secara pasti. Karena beliau katakan, kalau dilihat dari pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, pemerintahan beliau pernah menjadi pemerintahan yang bagus setelah pemerintahan yang tidak bagus. Berarti kan tidak sama dengan hadis itu. Kata beliau, sampai aku mendapatkan riwayat dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu aqallu 'ilman min alladhi qablahu. Tidaklah bergulir satu zaman kecuali zaman setelahnya ilmunya lebih sedikit. Ilmunya lebih sedikit sehingga akan berdampak pada amal. Setelah itu baru hubungan masyarakat. Kelihatan sekali. Ketika masyarakat berilmu, antum bisa bedakan. Ini ilmu umum saja. Masyarakat yang berbackground pendidikan tidak sama perilakunya dengan orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Orang yang biasa menggunakan akal dengan orang yang berbiasa menggunakan akal. Ya. Padahal ini akal bukan akal yang dijadikan untuk beragama. Karena dalam agama kita menggunakan naql sebelum akal, ya kan? Akan tapi secara umum masyarakat berpendidikan itu lebih mending daripada orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Saya pernah mendengar salah seorang ikhwah dari sebuah daerah. Dikenal bang daerah itu orang-orang yang memang tingkat pendidikannya rendah. Dia katakan, sudah jangan main-main sama kita masalah berdiskusi, argumen segala macam. Kasih makan kita selesai, aman sudah. Ngomong kayak gitu terus terang dia. Nah, tapi dia belajar, masya Allah, dia belajar sampai selesai dari Madinah. Wa nafa'allahu bihi. Beliau sekarang juga berdakwah di tempatnya, meskipun bukan tempat aslinya. Akan tapi ikhwah sekalian, Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang memilih di antara hambanya orang-orang yang diberi hidayah. Kita merasakan hidayah itu mahal sekali ketika kita melihat banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah. Luar biasa. Antum merasakan alhamdulillah kita bisa mudah melaksanakan ibadah dan ibadah yang benar. Antum bayangkan orang seumur panjang hidupnya dihabiskan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita kan kasihan. Kasihan sekali. Ditambah lagi ketika dia menghabiskan waktunya untuk yang tidak bermanfaat, dia menyangka itu manfaat. Sehingga susah untuk diajar lebih baik, karena dia sudah merasa dia dalam kondisi lebih baik lagi. Maka kita baru merasa bahwa Allah Azza wa Jal betul-betul memilih orang yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memilih orang-orang yang mendapatkan hidayah ini, Allah kembali memilih. Memilih orang yang siap memikul pendidikan. Kata Al-Ajuri rahimahullah dalam muqaddimah Akhlaqul Ulama, beliau katakan pilih lagi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara mereka ada yang siap untuk

0: atau memikul tanggung jawab belajar. Dan tafaqquh fid din, mendalami agama, betul-betul kaitannya erat dengan hidayah dari Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, susah kita belajar. Bukan hanya pahamnya, kenapa saya belajar enggak paham-paham, bukan itu saja. Itu Allah Azza wa Jalla sudah tulis pahalanya. Kita tahu dalam Sahih Muslim disebutkan ada orang datang ke majlis, kemudian dia tidak niat untuk pengajian, dia datang hanya untuk sengaja. Innama ja'a li hajah, dalam Sahih Muslim disebutkan seperti itu. Ya, Allah Azza wa Jalla telah mengampuni. Asyhadu anni qad ghafartu lahum, persaksikan wahai para malaikat, aku telah ampuni mereka semua, orang-orang yang ada di majlis itu. Lalu seorang malaikat mengatakan, bukan seorang tapi satu malaikat, dia mengatakan, ya Rabb, inna abdaka khata, innama ja'a li hajah. Hambamu itu datang tidak niat kajian, dia hanya ingin ada sebuah keperluan datang ke majlis itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hum qaumun la yashqa ma'ahum jalisuhum. Mereka komunitas orang-orang yang belajar menuntut ilmu adalah komunitas yang menguntungkan, tidak rugi belajar sama mereka, sehingga yang datang pun kena barokah dari amal soleh mereka. Nah, ini sudah mendapat taufik dari Allah. Tapi subhanallah, ketika ada orang tidak tertarik untuk belajar agama, antum bayangkan, ilmu dunia itu betul-betul Allah bagi sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ada orang yang usaha enggak beres-beres tuh, enggak kelar. Pinjam modal bangkrut, pinjam ini buka usaha lagi gagal. Tapi ada orang yang subhanallah ya, dia sudah punya usaha sukses. Nambahkan lagi, kan biasanya kalau pengusaha begitu, dia enggak punya usaha satu aja. Ah, anak kembangkan lagi, ambil ini sudah laba, sudah untung, buka lagi usaha, berhasil lagi. Kata orang itu sudah bakat. Ya. Bisnis itu bakat. Ketika dia memang ulet dan siap untuk berspekulasi apa segala macam, pokoknya terjun sudah. Di sini berhasil, masya Allah. Lau qalaba hajran la sara dhahabat. Dalam sebuah hadis dikatakan tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, seandainya dia balik satu batu, mungkin ada emas di situ. Saking hebatnya orang bisnis. Dan subhanallah, Imam Malik rahimahullah juga sama, diriwayatkan dari lewat Al-Ajurri dalam kitab Akhlaqul Ulama, disebutkan bahwa makna al-hikmah, kata Imam Malik rahimahullah, adalah fiqhu fid din, paham terhadap agama. Karena engkau bisa lihat, kata Imam Malik rahimahullah, engkau bisa lihat ada orang kaya, dha nadharin fiha, maksudnya dia dalam masalah urusan dunia profesional banget, ngerti dia, oh ini enaknya begini, pengalaman anda begini, subhanallah luar biasa. Ya. Tapi subhanallah, ada orang yang Allah beri kelebihan paham agama, tapi dalam urusan dunia tidak terlalu menonjol. Kata Imam Malik, kamu mendapatkan bahwa orang ini Allah telah pilih. Ya. Karena urusan rizki Allah sudah tentukan. Yang penting orang bisa hidup, bisa makan, selesai. Yaqulu ibnu adama mali mali wa laysa lahu min malihi illa ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma tasaddaqa bihi fa amdha. Kata Rasulullah SAW, orang mengatakan ini semua hartaku, padahal harta hakikatnya hanya yang dia makan sampai selesai, yang dia pakai sampai usang, kemudian yang dia sedekahkan baru dia bisa dapatkan hasilnya di akhirat, sisanya warisan. Antum bayangkan, orang rumahnya besar sekali, anak pernah naik mobil itu yang melewati pagar orang, gak habis-habis itu. Pagarnya luas sekali, ini rumah satu orang. Dan kita gak mikir gimana, tidurnya mau di mana itu. Bersih-bersihnya bagaimana, ngisi barangnya bagaimana, ya kan? Ya. Tapi luar biasa, Allah Azza wa Jalla tentukan itu. Tapi kalau sudah mati, gak mungkin dibawa itu. Gak mungkin dibawa. Maka fiqhu fid din, memahami agama, seperti kita katakan, pengaruhnya erat dengan agama. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau ketika menafsiri hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan pada seseorang, maka dia dipahamkan agama. Kata Hafidz Ibnu Hajar, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam usul ad-din wa qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min furu'iha faqad hurima minal khair. Berarti kalau hadis tadi mengatakan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan dipahamkan agama, berarti kalau ada orang tidak tertarik belajar agama, tidak mau belajar kaidah-kaidah Islam dan semua furu'-furu'nya atau cabang-cabangnya, berarti dia terhalang dari kebaikan. Dan buktinya terlihat. Kata Imam Malik rahimahullah, ada orang yang memang seperti itu. Mungkin tidak terlalu beruntunglah dunia. Yang penting cukup dia, ya. Akan tetapi agama paham, dia paling bijak dan paling tahu bagaimana menunaikan hak orang-orang lain. Ya. Dan sudah banyak buktinya. Kekayaan bukan menjadi modal utama dalam berkeluarga maupun kesuksesan dalam hidup. Ya. Tapi ini realitanya. Orang yang tidak tertarik kepada ilmu agama, berarti dia terhalang dari kebaikan. Karena itu mirathun nubuwwah. Rasulullah SAW tidak kaya. Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, apa yang Allah pilihkan untuk nabinya itu yang paling baik. Sekalipun belum tentu baik untuk umatnya. Karena mungkin kita tidak bisa hidup seperti Rasulullah SAW. Akan tetapi, cukuplah Rasulullah SAW sebagai teladan. Dan tidak mesti ternyata orang miskin itu terhina. Orang miskin yang bisa menjaga diri, dia akan lebih terhormat di depan orang kaya, orang pejabat dan sebagainya. Kalau seandainya dia bisa menghargai ilmu yang dimiliki. Yang repotnya, orang berilmu tidak menghargai ilmu yang dia miliki. Padahal itu keahliannya. Ya. Itu keahliannya. Seandainya dia hormati keahliannya, maka tidak ada bedanya dengan ahlul mal. Orang semua sepakat bahwa harta itu adalah kehormatan. Ya. Beda kan? Coba datang ke masjid ini. Yang satu naik sepeda ontel, ya. Yang satu naik helikopter, bingung dia turunnya. Ya. Tapi memang realitanya seperti itu. Antum bayangkan di sebuah pengajian, ana sampai dengar kayak gitu. Subhanallah, di sebuah pengajian, mudah-mudahan tidak banyak. Ada ustadz, seorang kawan, datang dia, kemudian ngisi pengajian dia pakai motor. Kata panitia pengajiannya, ustadz jangan pakai motor lah, besok kita jemput. Ya. Soalnya hadirinya pakai mobil semua. Khawatir orang-orang sana tidak hormat lah nanti, bagaimanalah tidak enak sama panitia dan segala macam. Karena memang tidak bisa dipungkiri, itu standar yang ada di tengah masyarakat, memang bandrolnya itu, mau gimana. Tetapi itu masih kalah dengan orang yang bisa menjaga bandrol yang hakiki. Ya, biar mau apa, kalau mau belajar sama anak silahkan, apa adanya. Anak-anak gak akan bisa untuk apa namanya berkamuflase, atau anak mau menyamar, tidak bisa. Sekalipun ini tidak menunjukkan berarti kita compang-camping saja, tidak. Tidak seperti itu. Akan tapi kita tetap menjaga muru'ah, kehormatan, kewibawaan itu tetap, dan itu merupakan salah satu hal penting yang diperingatkan oleh para ulama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmuhu." Orang yang tidak memperhatikan kehormatan dirinya, dia tidak akan bisa memanfaatkan ilmunya. Akan tapi maksud ana, orang yang Allah beri kelebihan paham ilmu agama atau terjun di dunia pendidikan, hendaklah kita merasa memiliki izzah, kemuliaan. Memiliki keizzah, kemuliaan, sehingga kita tidak kalah dengan orang-orang ahlu dunia. Ahlu dunia banyak ingin menyekolahkan anaknya, menyekolahkan orang lain, bahkan ingin memberi donasi sebanyak-banyaknya di dunia pendidikan. Karena dia tahu kekayaan ini akan bermanfaat untuk itu. Tapi mereka mampunya adalah untuk itu. Mampunya dengan memberikan donasi. Silahkan. Tetapi mereka juga berangan-angan, seandainya saya punya ilmu. Sayang, dan sayang sekali. Ketika ada orang yang Allah beri kelebihan, dia bisa menghafalkan hadis, menghafalkan Al-Quran, lalu dia mulai bimbang. Kenapa saya masih dalam kondisi seperti ini? Ya, akhirnya pindah, banting setir. Setirnya mau dibanting aja, dia gak punya setir. Ya, akhirnya dia pengen apa, saingan dengan orang-orang penduduk dunia. Akhirnya ilmu dia enggak kuasai, dunia juga enggak dapat. Mana pernah mendengar sebuah kisah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau satu saat di majelis alim loh, terkenal sekali. Saat ada orang tua datang. Oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dicium kepalanya. Beliau berdiri kemudian dicium kepalanya, orang heran. Ini siapa orang ini? Ternyata dia bilang itu adalah gurunya waktu SD, dan guru di sana di pelajaran-pelajaran umum SMA segala macam, sekolah yang mempelajari sampai fikih madhab. Antum bayangkan, kawan saya sekolah di SMA umum jurusan matematika dan fisika, tapi ada pelajaran madhab Hambali. Bayangkan, bagus sekali ya. Jurusan agama, jurusan umum, tapi mempelajari fikih madhab yang dianut di negara itu. Seandainya sekolah kita jurusan umum mempelajari fikih madhab Syafi'i, kurang pintar bagaimana penduduk ini. Paling tidak agamanya bagus. Tapi ketika sekolah agama sendiri, fikih nggak ngerti. Ini repot sekali. Ini menunjukkan kedangkalan agama kita. Bagaimana kita perhatian kepada agama. Masih perlu banyak belajar. Dan subhanallah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang lain, kita baru tahu ternyata sebenarnya potensi itu ada. Tapi tidak ada orang yang mengajak kita untuk memulai. Ketika ana ikut, ketika ana, apa namanya, ini cerita banyak pengalaman aja ya. Tadi apa pengumumannya kan cerita pengalaman. Enggak, ini mukaddimah saja. Ya. Siapa tahu pengajian sampai Jumat. Ketika ana datang ke Universitas Islam Madinah, waktu itu ana ingin memilih Fakultas Al-Quran. Karena katanya Fakultas Al-Quran itu, jazakumullah khair, muridnya sedikit. Sehingga ketika ingin melanjutkan S2, peluangnya terbuka. Kemudian lebih diistimewakan, segala macam lah. Tapi akhirnya ketika sampai sana dinasihati sama senior-senior, masyarakat kita barangkali lebih cocok kalau untuk antum pilih kuliah hadis. Pokoknya segala macam, akhirnya ana istikharah dan juga banyak masukan-masukan, akhirnya ana pilih fakultas hadis. Ketika ana masuk fakultas hadis, di antara pertimbangan ana, kalau ana hafal Al-Qur'an masuk ke hadis, ana punya modal lebih banyak. Kalau ana masuk fakultas Al-Qur'an, orang semuanya hafid. Semuanya hafal Al-Qur'an, karena di sana syarat untuk masuk fakultas Al-Qur'an harus hafalannya mutqin, harus. Kalau enggak mutqin, dites lagi di sana, enggak mutqin, enggak diterima. Karena mereka akan mempelajari bacaan-bacaan yang macam-macam diganti-ganti itu. Ya, kalau hafalannya enggak mutqin enggak bisa masuk. Nah, sekarang ana masuk fakultas hadis, ana berharap modal ana lebih banyak dari yang lain. Ternyata begitu ada kuliah di fakultas hadis, yang hafal Al-Qur'an banyak, hampir setengah kelas. Dari Afrika, negara Arab, Yordan, Palestina, Mesir, segala macam, banyak hafal Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya itu. Mereka hafal matan, mutun akidah, mutun hadis, bahkan adab, maksudnya bahasa, nahwu, segala macam, bahkan hal-hal yang syair-syair yang kita enggak kebayang untuk menghafal. Orang Indonesia padahal seandainya mereka diarahkan dari sejak dini, kita tidak ketinggalan sama mereka. Buktinya sekarang di Indonesia, orang yang bisa mengikuti hafidh Indonesia itu banyak sekali. Dan tidak sedikit dari mereka yang fasih. Metodenya saja, kalau mereka belajar dari orang tuanya ya sudah seperti itu. Tapi kalau mereka disuruh untuk mendengarkan kaset-kaset orang-orang Arab, keluar itu anak-anak kecil yang fasih. Antum coba perhatikan, kalau antum lagi nganggur, tidak banyak kerjaan, antum lihat coba itu hafidh Indonesia, di antara peserta-pesertanya ada yang fasih, suaranya bagus juga. Itu jelas bukan dari orang tuanya, bisa jadi. Ya mungkin orang tuanya juga hafidh, akan tetapi tidak semua seperti itu. Tapi menggunakan metode mendengarkan kaset. Maksud ana, ternyata kalau seandainya kita diarahkan seperti itu, kita juga bisa menghafalkan mutun dari kecil, kemudian kita juga mengenal agama lebih dekat dari kecil. Seperti ana sebutkan kepada antum, SMA umum di Arab Saudi belajar fikih Hambali, karena mereka banyak menggunakan mazhab Hambali. Tapi sekarang kita komunitas besar, orang kenal dari Indonesia, masya Allah, negara Islam mayoritas Muslim. Tapi subhanallah, pengenalan kita terhadap mazhab Syafi'i lemah sekali, ya kan? Lemah sekali. Sehingga terkadang seseorang menerapkan mazhab Syafi'i sendiri masih diprotes sama orang yang tidak pernah belajar mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena sama-sama tidak tahu. Ya. Maka mempelajari agama ini merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan. Ini kesempatan untuk kita memanfaatkan medan di depan kita. Lahan atau profesi yang kita geluti merupakan keistimewaan yang Allah pilihkan. Ya. Berbicara tentang profesi guru, ya, ini merupakan sebuah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang profesinya, subhanallah, beruntunglah kita, tidak seperti itu. Orang sudah kuliahnya dari sana, sudah begini, begini, begini, ternyata profesi yang ada di depan mata, calon karir, ya, calon karir dia di depannya itu ternyata banyak riswahnya. Banyak riswahnya, uang suap, uang apa segala macam, bingung dia. Sekolah sampai S2, ketika dia sudah mulai magang, istilahnya itu sudah mulai kerja, cari pengalaman segala macam, ternyata di dunia yang sudah tidak dipungkiri menjadi rahasia umum, banyak riswah-riswahnya di situ. Banyak uang pelicin segala macam apa. Antum bayangkan. Ya, antum sebagai guru meskipun serba terbatas, tapi aman dari yang seperti itu. itu merupakan karunia dari Allah. Coba bayangkan orang-orang yang akhirnya menyesal, kenapa tidak dari dulu saya tahu seperti ini. Akhirnya mereka keluar dari lembaga yang banyak ribanya misalkan, atau banyak riswah atau suapnya. Tapi alhamdulillah sekalipun sudah tua, kemudian mereka sadar akhirnya keluar, masih lebih baik daripada yang tidak sama sekali, tidak sadar sama sekali. Maksud ana, ikhwah sekalian, yang ada di depan kita ini merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum asalnya orang kerja itu bisa menjaga agar harga diri kita terhormat, ya kan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memuji orang yang makan dari hasil jerih payah keringatnya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairun min an ya'kula min 'amali yadihi." Tidaklah ada orang yang lebih istimewa, lebih afdol ketika dia makan, ketika dia makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Terhormat, ya. Tidak bergantung kepada donasi orang-orang dermawan. Sehingga ada seorang ulama yang meninggal tahun 181, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, seorang yang dikenal dengan zuhud, pejuang, donatur, orang kaya. Beliau namanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Antum sering dengar. Dan Abdullah ibn Mubarak itu lebih terkenal dengan kezuhudannya, ya kan? Sisi kezuhudan lebih dominan, sehingga perkataan beliau itu lebih dinukil dalam hal-hal seperti ini. Kalau tidak dalam hal ilmiah seperti hadis. Beliau adalah seorang alim, thiqah, thabit min rijalil Bukhari. Ya, artinya dalam riwayat hadis yang disebut oleh Imam Bukhari, Abdullah ibn Mubarak ada di situ. Ya, karena memang orangnya terkenal. Tapi luar biasa, ternyata beliau adalah orang yang zuhud plus kaya. Ya, kalau zuhud tapi miskin itu banyak. Ya. Tapi ini zuhud kaya, bisa enggak? Bisa. Ketika seseorang, kata Imam Ahmad rahimahullah, ditanya, apakah bisa orang kaya zuhud? Ada. Idza lam yafrah bi ziyadatihi wa lam yahzan bi nuqsanihi. Ketika seorang tidak terlalu bangga, bahagia dengan tambah banyaknya harta, dan tidak terlalu sedih, galau, gelisah dengan berkurangnya harta. Ya, itu orang zuhud. Dan orang kaya yang seperti ini bisa jadi lebih afdol daripada orang miskin tapi tidak ridha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah miskin tidak mau bersabar, sehingga dia tidak zuhud. Karena zuhud itu tidak identik dengan kemelaratan dan kecompang-campingan. Orang nyangka zuhud itu artinya tidak rapi apa segala macam. Enggak seperti itu. Pernah disampaikan oleh salah seorang ulama, dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, walaysa az-zahadatu fid dunya bitarkil halal wala idha'atil mal, walakin az-zahadata fid dunya an takuna bima fi yadillah awthaqu laka mimma fi yadik. Zuhud itu tidak mesti dengan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Tidak mesti zuhud seperti itu. Ya, akan tetapi tidak juga namanya zuhud itu meninggalkan harta, menyanyiakan. Oh, saya enggak mau gaji besar, nah, buang saja. Enggak seperti itu. Akan tetapi maksudnya ketika seseorang lebih percaya dengan yang ada di sisi Allah daripada apa yang dia miliki. Berarti ketika ada orang kaya, kaya sudah, mungkin rumahnya banyak, mobilnya banyak, keluarganya banyak, akan tetapi dia tetap merasa ini titipan Allah. Karena orang kaya memang ada yang kayak gitu, tapi kadang-kadang gaya ngomong aja gitu. Oh, ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Taib donasi dong. Oh, enggak bisa saya, capek, ada banyak. Ah, itu berarti beda ini. Ini banyak yang model kayak gini. Tapi maksudnya orang zuhud itu adalah orang yang percaya apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, sementara dia terlalu mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Itu orang zuhud. Dan orang kaya bisa zuhud kalau memang seperti itu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau orang kaya. Kayanya kelewatan. Kelewatan kayanya itu. Beliau tinggal di daerah Maru. Makanya beliau nisbahnya ke Al-Marwazi. Karena tinggal di daerah Maru. Dan Maru ini sekarang di daerah Khorasan, daerah Rusia. Daerah jauh kan? Di atas itu kan? Rusia itu daerah-daerah dingin itu. Nah, mereka dulu ketika akan menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak rahimahullah kumpulkan sama orang-orang yang ingin haji bersama beliau. Ayo silahkan kalau mau berhaji. Akhirnya kata Abdullah bin Mubarak, kumpulkan semua persediaan kalian. Nafkah atau modal yang akan kalian gunakan untuk ibadah haji silahkan kumpulkan, ditaruh di kantong, masukkan ke kotak, dikasih nama dulu, semuanya masukin. Sudah kita akan ibadah haji bersama. Mereka anggap apa? Harta itu akan di manage oleh Abdullah bin Mubarak. Ternyata Abdullah bin Mubarak simpan. Sampai di Madinah, kata Abdullah bin Mubarak dalam Sirah Alamin Nubala, dalam buku biografi Abdullah bin Mubarak karya Al-Zahabi, disebutkan sampai di Madinah mereka dikasih makan yang istimewa, dikasih tempat yang istimewa, pakaian istimewa. Dan memang benar, orang ketika dikasih penampilan seperti itu lebih terhormat, ya kan? Ya, jemaah haji dan umrah itu, antum kalau tahu, ada yang tinggal berkilo-kilo dari Masjid Nabawi. Sehingga mereka perlu menginap di Masjid Nabawi. Nunggu antara maghrib dan isya, mereka mau pulang nggak bisa, jauh tempat tinggalnya. Sehingga mereka di situ. Yang lebih parah lagi, antara zuhur dan asar itu lama. Sampai 2 jam, 3 jam. Tapi mereka tinggal di Masjid Nabawi, karena kalau pulang panas, jauh lagi. Jemaah haji Indonesia, paling jauh 1 kilo, itu kalau di Madinah. Kalau lebih dari 1 kilo akan dikasih uang kembalian katanya, untuk living cost dan segala macam. Tapi hotel-hotel di sekitar otomatis lebih berbobot lah daripada yang jauh-jauh sana. Kita bayangkan, orang yang dari Eropa, hotelnya di depan Masjid Nabawi, tinggi-tinggi itu, bintang 5, bintang 5. Keluarkan Masya Allah gaya itu. Wah, Masya Allah, jamaah haji plus. Ya. Jamaah haji plus. Ada yang jamaah haji plus maksiat. Jadi mereka habis hajian rontok juga pahala-pahalanya di sana, karena keliling-keliling ke daerah-daerah wisata yang enggak jelas. Tapi syahidnya memang secara realita orang menilai ketika orang punya fasilitas dia lebih terhormat. Dan ini yang disuguhkan oleh Abdullah bin Mubarak. Dikasih pakaian, makanan, tempat tinggal yang bagus. Bahkan Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Apakah keluarga kalian pesan sesuatu hadiah dari Madinah?" "Iya, ada." "Apa?" "Sebutkan ini, carikan." Sampai Mekah begitu juga. Pulang dari Mekah, sehari dua hari, Abdullah bin Mubarak memerintahkan agar rumah orang-orang jemaah haji diperbaiki. Tiga hari berikutnya mengadakan pesta. Kita alhamdulillah sudah mengadakan jemaah haji dan pelaksanaan ibadah haji sukses, aman, selamat segala macam. Kemudian uang-uang dikembalikan semua. Masya Allah, dermawannya habis-habis sudah itu. Nah itu kalau dapat pesantren Najah bisa dimanfaatkan. Gitu. Donasinya gede sekali. Ya Masya Allah, kita butuh Abdullah Mubarak yang banyak. Tapi jangan ustadznya nanti berubah profesi semua. Ya. Nah ini Abdullah Mubarak adalah pebisnis sukses. Bukan hanya itu, beliau juga pejuang. Biasanya orang kaya itu, orang kaya dia ketika melihat ada suatu urusan susah, udah bayar aja berapa sih, gitu kan. Nah ini Abdullah Mubarak, beliau adalah seorang pejuang. Dalam sebuah riwayat dikisahkan beliau mengikuti sebuah pertempuran bersama orang-orang Romawi. Ketika berada di sana, satu orang dari orang kafir keluar mengajak fada'a ilal biraz. Biraz itu mubarazah, perang tanding sebelum mulai pertempuran. Satu orang ngajak perang tanding. Orang muslim dikalahkan, meninggal. Keluar lagi satu orang muslim, keluar bunuh lagi sama orang kafir itu. Sampai 6 orang. Akhirnya kaum muslimin bingung, ini gimana? Akhirnya Abdullah bin Mubarak menggunakan tutup muka. Beliau maju dikalahkannya orang ini. Sebentar dikalahkan orang ini. Kemudian Abdullah bin Mubarak gantian, "Ayo saya minta lagi, siapa yang berani?" Maju, dibunuh sampai 6 orang. Setelah itu mulai bertemu pasukan. Orang-orang bertanya, "Ini siapa ini orang ini?" Pakai ini ternyata Abdullah bin Mubarak. Orang kaya yang hebat, dermawan, alim segala macam. Sampai Hafiz bin Hajar dalam Taqrib at-Tahdzib, buku-buku yang berkaitan dengan biografi para ulama ahli hadis, beliau katakan tentang Abdullah bin Mubarak ini, "Thiqatun thabtun alimun jawadun jumi'at fihi jami'u khisalil khair." Orang yang terpercaya, agamanya, hafalannya kuat, alim, kemudian donatur, dermawan, dan semua akhlak dan sifat kebaikan berkumpul di Abdullah bin Mubarak. Ya. Murid-murid beliau itu sampai diskusi di antara mereka. "Ayo kita mendiskusikan sifat apa yang kurang pada Abdullah bin Mubarak." Ya. Ilmu fikih menguasai, hadis menguasai, kemudian harta punya, keberanian punya, apa yang kurang? Yang dibanggakan laki-laki itu apa? Semuanya sudah ada. Ya, orang laki-laki itu kan banggakan banyak duitnya sehingga dia bisa memberikan nafkah yang banyak. Kalau nafkahnya masih kebanyakan, dia pengen membagi dengan orang yang lain, kan kayak gitu, kan dibanggakan seperti itu. Apalagi Fuad, laki-laki memang kuat, ya, sehingga dia suka pengen menunjukkan kekuatannya, kekuatan fisiknya segala macam. Ya, semua sudah ada di Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Nah, beliau ini pernah ditanya oleh salah seorang ahli hadis yang juga ahli zuhud, namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad bertanya kepada beliau, "Anta ta'muruna bizuhdi wat taqalluli wal bulghah." Engkau mengingatkan kita untuk hidup zuhud, mengingatkan untuk ingat akhirat, kita berbekal untuk menghadapi akhirat. "Wa amti'atuka min Khurasana ila baitillahil haram." Bisnismu itu dari daerah Rusia sampai tanah haram. Masya Allah, ini gimana? Seolah-olah ada kontradiksi. Katanya zuhud-zuhud, tapi ternyata bisnisnya Masya Allah. Beliau mengatakan, ini pelajaran penting sekali. Tidak apa-apa seseorang selama tidak memberikan modal yang lebih mahal. Ya, orang bisnis itu kalau modalnya lebih besar, tapi untungnya sedikit, namanya bangkrut. Ya, kalau dia tidak tahu dan tidak sadar, itu tinggal nunggu bom meledak saja itu. Ya, kan banyak perusahaan gulung tikar gara-gara dia memang kelihatannya eksis tapi ternyata boros itu, pengeluarannya boros dan penghasilannya sedikit. Nggak lama gulung tikar, hancur sudah. Ya. Dan dia tidak di depan publik, dia tidak mau memecat karyawan, tidak mau mengurangi apa produksi segala macam, tinggal tunggu hancurnya. Ya. Nah, maka seorang talibul ilm ketika dia memiliki modal yang mahal, jangan sampai hanya gara-gara pengen bisnis, ilmu yang Allah sudah bebankan kepada dia ditinggalkan. Itu memberikan modal yang lebih mahal dari keuntungan yang belum tentu didapatkan. Ya. Boleh seseorang berbisnis, akan tetapi ingat modal. Dan di antara contoh yang mudah adalah ketika seorang punya hafalan Al-Quran. Ya. Punya hafalan Al-Quran. Setelah lulus, hilang lupa itu hafalan karena memang dia tidak menjadi guru tahfidz misalkan. Nah, dulu ketika di kuliah, wajib untuk menghafalkan setiap semester 1/4 juz misalkan. Ketika lulus sudah 10 juz. Tapi begitu dia lulus, dia sibuk dengan ma'isyah dan juga ngajar, akhirnya hafalan hilang. Ini kasihan. Sayang sekali. Ya, termasuk orang yang pernah belajar membaca buku agama, bisa berbahasa Arab, kemudian karena kebiasaannya sibuk dengan dunia akhirnya lupa. Ini modalnya lebih mahal. Nah, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika ditanya tentang bisnisnya banyak, katanya zuhud, beliau katakan, "Innama af'alu dhalika ya Aba Ali li asuna bihi wajhi wa ukrima bihi 'irdi wa astaina bihi 'ala ta'ati rabbi." Ya, ini apa namanya? Alasan yang mulia untuk bekerja. Untuk berbisnis alasannya mulia sekali. Dan memang beliau praktekkan. "Aku bekerja untuk menjaga kehormatan mukaku di depan orang, biar aku tidak terasa rendah di depan orang. Ya. Dan aku ingin menggunakan kekayaan untuk beribadah kepada Allah. Mau umrah-umrah aja sekarang dibuka," katanya. Mahal harganya. Haji, haji plus itu. Harganya itu bisa mahal sekali. Ya. Lebih mahal dari rumah istana. Ya. Kalau haji reguler itu 30-50 juta. Kalau haji plus itu dalam keberangkatan 5 tahun nunggu 120-150, ya kan? 150 juta, bahkan ada yang berangkat sampai 750 juta. Masya Allah, itu kita bayangkannya aja udah gak bisa. Maksudnya bayangkan anak mau berangkat kayak gitu, gak bisa, nunggu muhsinin aja. Tapi maksudnya subhanallah, ketika Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi, beliau memiliki kekayaan seperti itu, tujuan beliau adalah agar aku bisa beribadah kepada Allah dan aku bisa menjaga diri di depan orang, aku tidak minta-minta. Ya, nikmat sekali seorang alim punya uang sehingga tidak perlu mengandalkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seorang, "Apa kunci agar dicintai Allah dan agar dicintai orang?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Kamu zuhud ke dalam urusan dunia, Allah suka. "Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas." Kamu kurangi kebutuhanmu kepada orang, nanti orang-orang akan suka kepada engkau. Sekalipun orang yang diminta itu kaya dan dia suka, oh ini yang minta ini ustaz, dan tidak dipakai makan, dipakai untuk santri-santrinya, untuk membangun ini, kelihatan jelas apa kerjanya misalkan. Tapi ketika tidak minta, itu lebih membuka peluang disukai orang. Ini bukan berarti kalau kita mau galang donasi tidak boleh. Tidak masalah, kenapa? Tidak masalah. Rasulullah SAW juga seperti itu. Tasaddaq ala hadza, kata Rasulullah SAW, sedekahlah sama orang ini. Ya. Kita juga open donasi bukan untuk kita makan atau kita beli mobil. Ya, sekarang saya jadi imam di masjid ini. Ayo jamaah semua open donasi biar saya datang ke imam ini enggak terlambat, saya mau beli mobil. Kan enggak kayak gitu. Ya, kita open donasi untuk kebutuhan kaum muslimin, tidak masalah. Ya. Kan itu maksudnya ketika kita semakin tidak butuh kepada tangan orang, jasa orang, kita lebih terhormat dan itu sudah fakta, realistis ya. Orang ketika melihat sesuatu yang tidak merugikan lahir dia, maka orang akan suka. Ya, maka ada seorang Arab mengatakan ketika ingin minta kepada Allah, kita ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama yaghdabu hina yus'alu. Kamu kalau minta, minta kepada Allah. Jangan minta kepada orang. Minta pada pintunya yang tidak tertutup sama sekali. Minta kepada Allah, pintunya tidak pernah tertutup. Karena faktanya dan memang hakikatnya, Allah marah kalau kita tidak minta. Sementara orang ketika banyak kita mintai, mereka marah. Marah, meskipun dia kenal sama kita, tapi kita datang mau hutang padahal, marah dia. Atau tidak suka, apalagi minta gitu. Nah, maka seorang yang bekerja tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah dan juga untuk menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim. Ya. Kita tidak ingin punya standar level hidup seperti orang kaya, akan tetapi jangan sampai terlalu miskin sehingga kita kesulitan. Kita punya prinsip dalam bekerja, kerja itu ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pernah dikeluh kesahi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan innahu qad balaghani minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah SAW, aku sudah sakit parah seperti ini, engkau lihat. Wa ana dzumal, aku punya banyak uang. Wala yarithuni illa ibnah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali satu orang perempuan, satu anak perempuan. Kalau aku mati, dia ngambil berapa? Setengah aja, ya kan? Anak perempuan itu bisa mewarisi harta orang tuanya setengah aja, maksimal itu. Itu pun kalau tidak ada anak lain. Kalau ada anak lain perempuan, dia harus bareng-bareng sama mereka menjadi 2/3 bagian dari harta warisan orang tua. Kalau seandainya dia punya asabah, anak laki-laki yang apa menjadi ahli waris seorang, maka dia akan ambil semua. Akan tetapi syahidnya, kata Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, anakku cuma perempuan satu. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Boleh enggak ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin bersedekah dengan 2/3 harta kekayaanku? Kata Rasul enggak. Fa thuluts, kalau gitu 1/3. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ats-thulutsu wats-thulutsu katsir. Kalau kamu mau mensedekahkan hartamu, mewasiatkan, 1/3 sudah banyak. Maka para ulama mengatakan, apabila ada orang kaya, dia memberikan wasiat, wasiatnya lebih banyak dari 1/3 dari harta yang dia miliki, kemudian ahli warisnya tidak ridha, maka tidak boleh dilaksanakan. Dia sakit, sedang masuk ke ruang ICU, lalu dia bilang, dia tulis, tolong mobil saya yang itu dikasihkan ke yayasan sini, misalkan. Padahal dia cuma punya mobil satu, sisanya sepeda ontel. Anaknya banyak lagi. Nggak boleh. Ya, kalau seandainya keluarganya tidak ridho, kalau mereka keluarganya ridho, sudah nggak apa-apa, saya sudah punya pesawat, yang itu punya helikopter, nggak apa-apa, kasih aja mobil, nggak apa-apa, kasih, nggak apa-apa. Tapi hukum asalnya ketika seorang memberikan wasiat lebih dari 1/3, maka tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, "Tsulutsul katsir." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Innaka intadhar warathataka aghniya'a khairan min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sungguhnya engkau tinggalkan anakmu dalam kondisi kaya itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin minta-minta ke orang. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa memberi nafkah keluarga itu berpahala dan itu ibadah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sama, mengatakan, wa innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. engkau memberikan nafkah kepada keluarga sambil mengharap pahala dari Allah, ada pahalanya, ada pahalanya. Sampai suap makanan yang engkau berikan kepada mulut istrimu. Maka ikhwah sekalian, kita sudah setengah mati ini kerja dari jam 7 sampai jam 2, ya, gajinya tidak seberapa, ya. Para ulama mengatakan man talabal haditha aflas, yang mau belajar hadis siap-siap untuk bangkrut, ya. Kalau mau jadi orang kaya, jangan menjadi guru, jadi pedagang. Itu cara orang pengen jadi kaya. Itu nasihat beberapa guru kita seperti itu. Antum mau jadi orang kaya, kok mengambil profesi guru? Salah antum. Ya. Tapi antum mengambil profesi istimewa. Ya. Konsekuensinya tidak apa-apa. Konsekuensi dunia kita mungkin tidak punya apa-apa. Akan tetapi kita harapkan yang banyak dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai bangkrut di dua tempat. Ya. Sudah di sini bangkrut, di sana bangkrut lagi. Ya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau berharap pahala dari Allah dan engkau memberikan nafkah kepada keluarga, ada pahalanya itu. Dalam Sahih Muslim disebutkan, dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun tunfiquhu fi sabilillah wa dinarun tunfiquhu fi tu'tiqu bihi raqabah wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran ad-dinaru alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang engkau berikan untuk orang fakir miskin, untuk membebaskan budak, untuk persiapan jihad, dan untuk memberikan nafkah keluarga, yang paling besar pahalanya untuk memberikan nafkah keluarga. Itu apa namanya, tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, ya. Maka nafkah ini ibadah, mencari nafkah juga ibadah. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Ihtisab kepada Allah azza wa jalla. Dan pada saatnya ketika para ustazah, para guru, ketika mereka memang perlu untuk ngajar, kata Syekh Saleh Fauzan, tidak apa-apa seorang wanita ketika keluar dari rumahnya untuk mengambil sebuah profesi, tidak apa-apa. Akan tetapi perlu didahulukan yang lebih wajib. Yang pertama, rumah tangganya jangan sampai tercerai-berai, ya. Berapa gaji yang dihasilkan dari luar kalau modalnya adalah suami tidak terurus, anak berantakan, rumah juga berantakan, ya. Terkadang ada pertanyaan, Ustaz, suami tidak mau memberikan nafkah kepada saya karena ternyata penghasilan istri lebih besar, ya. Penghasilan istri lebih besar. Bagaimana kalau ada orang seperti itu, ya. Nafkah itu wajib. Bukan karena istri lebih kaya akhirnya suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Tapi ketika sang istri bekerja di luar rumah, berarti ada yang dikorbankan. Hak suami yang mestinya mendapatkan persiapan, dilepas, disambut, bisa jadi tidak didapatkan kepada istri yang keluar di apa dari rumahnya untuk bekerja. Nah, ini bisa jadi menjadi pemicu faktor itu. Belum lagi kecemburuan lagi. Dalam rumah tangga, istri ternyata kerja lebih mantap, masya Allah, suaminya begini. Banyak itu kasus seperti itu, banyak, ya. Tapi yang jelas, ketika istri bekerja di luar rumah, hendaklah yang lebih penting diperhatikan. Kata Syekh Saleh Fauzan, perhatikan, jangan sampai rumahnya dikorbankan. Yang pertama, yang kedua, dia perlu mempertimbangkan apakah tempat yang dia apa namanya dijadikan tempat kerja itu membutuhkan apa tidak. Kalau hanya sekedar iseng, ya itu namanya kurang kerjaan. Anak bosan di rumah, daripada nganggur anak keluar gitu. Ini keisengan yang perlu dipertimbangkan. Karena bagaimanapun juga seorang istri ketika keluar rumah capek, nanti akan ada yang dirugikan. Maka ketika dia keluar rumah, seperti itu pertimbangannya. Kemudian Syekh Saleh Fauzan mengingatkan, tempat kerja diharapkan tidak campur dengan laki-laki, ya. Tidak campur dengan laki-laki, karena kita bukan su'udzan dan prasangka buruk kepada kaum muslimin, tapi kita su'udzan kepada syaitan. Fitnah itu besar. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, godaan yang lebih besar untuk kaum laki-laki sebagaimana perempuan. Ini bukan memojokkan perempuan, akan tetapi agar kita yang laki dan mereka yang perempuan berhati-hati dari rongrongan syaitan, karena ini bisa dijadikan peluang untuk membuat fitnah yang besar. Dan jangan kita menganggap ketika perempuan keluar rumah sudah pakai cadar lalu aman dari fitnah. Bisa jadi fitnahnya besar.
1: Ya, karena perempuan yang sana yang tidak pakai pakaian itu, yang suka buka-buka itu, bisa jadi kita sudah paham itu murah, itu murah, kita nggak tertarik. Tapi ketika ada perempuan bercadar, ya, itu bisa jadi kelasnya antum-antum, masya Allah. Ya, maka fitnah itu tidak hilang. Al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan ketika keluar rumah, syaitan akan mengompori, menambahi fitnah. Terlihat lebih menarik, syaitan. Syaitan itu. Maka sebisa mungkin ketika memang sebuah profesi itu tidak membutuhkan keluar dia, kemudian tempat itu terjaga dari ikhtilat campur, maka itu bagus. Kalaupun seandainya memang mau tidak mau ada rapat atau apa, dibatasi sebisanya, jangan bebas. Jangan bebas. Fitnah besar sekali. Fitnah besar sekali. Nah, rumah tangga kita lebih mahal. Dan ingat, kita dalam bingkai ibadah. Jangan sampai ibadah ini kita campur aduk dengan hawa nafsu kita. Nah, kita sudah punya bandrol standar, maka kita harapkan seperti itu. Mungkin sebagian orang aman dari fitnah, kita tidak aman. Dan sebaik-baik orang adalah yang hati-hati. Kalau syubhat saja, syubhat, syubhat itu artinya rancu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Nu'man bin Bashir, la ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak semua orang tahu, berarti sebagian orang tahu. Tapi andai kita termasuk orang yang tidak tahu, itu syubhat. Bagaimana dengan syahwat yang jelas di depan? Ada fitnahnya seperti itu. Nah, kita berhati-hati. Jadi intinya ikhwah, pekerjaan kita itu merupakan suatu istimewa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab, karena memang Umar bin Khattab minta nasihat. Umar cerita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu. Aku pernah mendapatkan harta kekayaan, belum pernah aku dapatkan harta seperti itu. Maksudnya dapat rampasan perang, di rampasan perang tanah di Khaybar. Khaybar itu dari Madinah sekitar 153 kilo, jauh sekali. Kemudian Umar mengatakan, fa'ataitu Nabi sallam astamiruhu fiha. Aku datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pendapat. Enaknya kekayaanku ini diapakan? Antum kalau punya tanah mau antum jual, kan antum bingung. Apa aku jual aja begini atau aku minta ke orang-orang yang punya pengalaman, kira-kira harganya berapa? Kalau aku jual sekarang apakah menguntungkan atau aku perlu tunda sampai harga lebih bagus dan segala macam, ya kan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini harta yang aku paling paling aku sukai dan paling berharga untukku. Tidak pernah aku punya kekayaan sebesar itu. Kata Umar bin Khattab, apa yang kira-kira antum usulkan, antum sarankan? Kata Rasulullah SAW, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau memang mau, engkau pegang asalnya. Tanahnya engkau tidak jual, tapi engkau bisa gunakan untuk sedekah hasil panennya. Ini menjadi cikal bakal wakaf. Menjadi cikal bakal wakaf. Dan akhirnya, jazakumullah khair, dalam hadis itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tanaman-tanaman apa hasilnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijadikan sedekah. Tapi tanah itu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurath. Tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dihadiahkan, dan juga tidak diwariskan. Itu sudah diwakafkan. Salah seorang syekh yang ngajar kita waktu itu, beliau mengatakan hadis ini merupakan salah satu dalil yang tegas tentang masalah wakaf. Dan pelajaran pentingnya, betapa banyak pelajaran fikih tentang wakaf, padahal tanah itu sendiri sekarang tidak jarang ada orang, tidak banyak orang tahu di mana tanah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Madinah 153 kilo, tidak ada orang yang pengen ibadah datang ke sana, saya pengen tahu di mana tanah wakaf Umar. Wallahu alam, apakah masih ada sekarang menjadi tempat yang dilindungi atau bagaimana, wallahu alam. Tapi kaum muslimin banyak mengambil pelajaran dari hadis Umar bin Khattab itu. Kita bayangkan pahala yang mengalir ke Umar bin Khattab banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini merupakan salah satu hadis yang secara umum ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan. Tayib, kita bayangkan. kita ini sekarang ngajar anak-anak kecil, ya kan? Kalau PAUD, TK, kemudian SD, SMP, mereka ini belum berani bantah. Antum bilang, antum sholat kayak gini kakinya, antum baca kayak gini, mereka nurut. Orang pertama yang dijadikan pertimbangan, kenapa kok pendapat antum tidak sama dengan apa yang saya pelajari? Orang tuanya. Anak kecil di rumah diajari oleh orang tuanya, kamu iftitah begini, kamu membaca setelah surat surat Al-Fatihah begini, kemudian kamu baca tasyahudnya begini. Sampai di sekolahan bertemu dengan guru, ngajari seperti ini, kok beda dengan bapak saya. Setelah itu begitu dia lebih gede, dia mempelajari dalilnya, ternyata yang lebih benar misalkan adalah gurunya, baru dia bisa membandingkan. Tapi orang pertama yang mengajarkan, imma orang tuanya, imma guru. Guru siapa? Guru SD, guru SMP, guru TK. Padahal yang bangga biasanya adalah guru yang paling muridnya dewasa. Ya, ketika ada prestasi dari murid, wah yang banggakan gurunya, dosennya. Ini mahasiswa saya, masya Allah. Padahal belajarnya sudah keren, guru TK-nya yang paling berat ngajari dia dari kecil. Syekh Abdul Razak beberapa kali menceritakan, sampai jam berapa? Ini baru mukadimah terus dari tadi nih, belum kan? 9.30 ya, salam, tinggal 4 menit, 3 menit. Ya. Taib, khairan insyaAllah. Kita mulai tadi 8:30 kan? Kata Syekh Abdul Razak, apa namanya, ada seorang lulusan universitas. Dia selesai dari S1 dengan prestasi. Ditawari untuk menjadi guru SMA. Gajinya lebih besar, mungkin tingkat apa namanya pegawaiannya lebih bagus gitu. Dan tidak terlalu sulit menghadapi orang sudah gede, diajak ngomong bisa. Tapi dia bilang, enggak, saya lebih memilih untuk di TK saja. Karena saya ingin mentalkinkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak. Tembayangkan Al-Fatihah dipakai, dibaca dalam satu hari 17 kali nanti, bukan sekarang, nanti pahalanya ngalir ke dia, ke guru TK. Kalau seandainya anak itu diajari orang tuanya, maka orang tuanya dapat pahala. Seandainya orang tuanya tidak perhatian, maka rugi sekali karena dia akan didahului oleh guru-guru TK-nya. Ya, kata Syekh Abdul Razak, jangan sampai keduluan antum wahai para orang tua. Ngajari Al-Fatihah untuk anak saja tidak. Gitu. Dan ini kesempatan, ini baru Al-Fatihah saja. Bagaimana dengan ajaran yang lain? Ya, anak kecil itu diarahkannya tinggal diteriakan aja, ayo gini, kan gitu. Kalau nggak mau, jangan ramai, cewer bisa. Kalau zaman sekarang anak SMP dicewer begitu, lapor dia, sudah masuk antum ke pasal itu. Anak kecil nggak ada, mau pasal-pasal nggak ada. Tapi jangan terlalu keras, ya. Tapi terkadang memang anak kecil perlu diarahkan dengan hukuman. Tidak berarti hukuman sama sekali tidak dibolehkan. Seperti orang-orang parenting, dia mengatakan nggak boleh segala macam. Tapi materi anda belum mulai sama sekali. Akan tetapi, ada pesan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafizahullah Ta'ala, beliau punya buku bagus karena dulu beliau adalah seorang rektor atau ketua Al-Jami' Islamiyah. Beliau ketika menjabat sebagai seorang ketua jami'ah, beliau tanggung jawab sekali. Akhirnya beliau menulis buku, Kaifa yu'addi al-muwazzafu al-amanah. Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya. Jadi catatan pentingnya sebagai seorang pekerja, pegawai, dia harus menyadari bahwa ini ibadah yang pertama. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk menjaga diri agar terhormat. Yang ketiga, ini amanah. Ini amanah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian khianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanat-amanat yang dibebankan kepada kalian dan kalian mengetahui, menyadari itu. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukil perkataan Ibnu Abbas bahwa amanah yang disebutkan ini mencakup semua al-a'malul lati tamanallahu 'alaihal 'ibad. Semua pekerjaan yang Allah bebankan kepada hambanya itu amanah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, maksudnya ada al-faridhah, sesuatu yang wajib-wajib. Nah, itu merupakan amanah kita. La takhunu, jangan kalian khianati, maksudnya la tanqudu, jangan kalian rusakkan. Bagaimana cara mengkhianati Allah dan Rasulnya? Bitarki sunnatihi wartikabi ma'siyatihi. Sunnahnya ditinggalkan, maksiatnya dikerjakan. Maka seorang pegawai dia adalah orang yang bagaimana menyadari amanah ini besar, sehingga pekerjaannya tahu Allah Azza wa Jalla akan perhatikan. Yang kedua, disingkat, super singkatnya, yang kedua, sebisa mungkin kita menghargai waktu bekerja. Dan tentunya masing-masing lembaga memiliki kebijakan yang berbeda. Akan tetapi hukum asalnya, kita tahu waktu itu merupakan waktu bekerja. Kita sudah ambil gaji, berarti ada konsekuensinya. Dan tidak sama, kita sudah mengambil gaji dengan ketika kita tidak mengambil gaji, bebas. Makanya Nabi bilang, kalau ada ustadz, ada pesantren yang kaya, dia akan bebas dari donasi. Ya. Anak nggak ngambil gaji kok, terserah anak mau ngajar kapan, kan enak sekali. Ya. Beda dengan antum seorang guru, gajinya sekian, otomatis konsekuensinya ada peraturan antum ikuti. Ada rapat antum ikut, ada ngajar dari jam sekian antum laksanakan. Dan ada sebuah nasihat yang bagus sekali. Beliau, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, menukil dari seorang ulama yang meninggal tahun 507. Seorang ulama Hambali, namanya Al-Mu'ammar Ibnu Ali Al-Baghdadi, meninggal tahun 507 Hijriah. Beliau memberikan nasihat kepada seorang menteri. Beliau katakan, minal ma'lumi ya sadr al-Islam anna ahad al-a'yani min al-ra'iyah. Sungguhnya wahai orang yang terdepan di kaum muslimin, kita tahu semua bahwa rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat yang tidak punya jabatan, ya, mereka mukhayyaruna bainal qasidi wal wafid, mereka bebas untuk menentukan waktu mereka mau pergi, mau datang, insya'u fasalu wa insya'u wasalu. Kalau mau mereka, udah kita berhenti di sini, kita tidak mau meneruskan pekerjaan, sudah, tidak mau melanjutkan perjalanan, atau mau jalan lagi, silahkan, mereka bebas. Wa anna man tawashshaha bi wilayatin falaysu mukhayyarina fil qasidi wal wafid. Akan tetapi orang yang sudah menerima jabatan, memakai pakaian jabatan, tanggung jawab, maka dia tidak lagi bebas. Li anna man huwa 'ala al khaliqati amirun fa huwa fil haqiqati ajirun. Karena hakikatnya orang yang sudah menyandang jabatan di depan publik, di depan masyarakat, hakikatnya dia sudah harus bersiap menjadi seorang pembantu. Qad ba'a zamanahu wa akhadha thamanahu. Dia sudah menjual waktunya dan dia sudah ambil harganya. Ya kan? Dia sudah ambil gajinya, berarti dia siap konsekuensinya untuk menjual kinerjanya. Dia sudah siap untuk berbakti, berkhidmat. Gitu. Sampai dikatakan di situ, falaysa lahu an yusalliya naflan wala an yadkhula mu'takafan. Tidak gampang dia, wah enggak, ana mau salat sunnah dulu. Nah, sekarang mau ngajar ini, jam 8 dia harus ngajar. Enggak dulu, ana mau salat dulu, ana mau salat sunnah dulu, datang ke masjid salat sunnah lama, baca satu juz. Enggak boleh seperti itu. Masuk ke masjid mau itikaf dulu. Nah, sekarang antum punya tanggung jawab. Maka kata Al-Mu'ammar bin Ali, li'anna dhalika naflun wa hadha fardun lazimun. Itu sunnah, ini wajib. Dahulukan yang wajib. Dan sekarang kita sudah taken kontrak, ya. Artinya kita sudah sepakat dengan sebuah perjanjian. Bukan karena gajinya berapa-berapa, tidak, akan tapi karena kita sudah menentukan sebuah perjanjian, kita harus menunaikan perjanjian itu. Walladzinahum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un. Mereka orang-orang yang memperhatikan, menjunjung tinggi amanah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, alladzinahum idza tamanu lam yakhunu. Mereka kalau menyandang amanah tidak berkhianat. Beda dengan orang-orang munafikin. Waktu penting sekali. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau perhatian sekali dengan pelajaran. Kalau beliau akan safar, beliau tidak akan safar karena ada tanggung jawab mengajar. Tapi kalau mau safar, beliau tidak akan mewakilkan jam mengajar kecuali kepada orang yang tidak bisa ghaib, ya. Tidak bisa absen. Kalau seandainya beliau bisa majukan jam mengajar, beliau ajukan. Diakhirkan jam mengajar, beliau akhirkan. Kalau tidak, maka beliau akan wakilkan atau tukeran ngajar dengan orang yang tidak bakal absen ngajarnya. Beliau pilih, dosen ini gak bakal absen kalau ngajar, maka anda ajak tukeran. Syekhul Muslim seperti itu. Kemudian beliau akan datang pertama dan pulang belakangan. Bahkan tukang-tukang pembuat teh itu sudah tidak ada lagi di situ. Beliau masih di situ. Sampai ada orang mengatakan, Syekh, antum tinggal sendiri di kantor.

beliau apa namanya takdisi, istilahnya anak duluin, ya. Anak duluin datang ke kantor. Kalau biasanya Syekh Abdul Muhsin duluan, anak pengen sebelumnya. Akhirnya beliau katakan, satu saat aku keluar dari sholat subuh, anak hanya mau mengambil apa dari rumah, langsung anak berangkat ke jamiah. Sampai sana ternyata Syekh Abdul Muhsin sedang buka pintu. Wah, ternyata yang buka pintu aja Syekh Abdul Muhsin, gimana mau ada orang lebih duluan datang. Maksudnya kita lihat etos kerja seorang alim memberi, diberikan amanah, hati-hati seperti itu. Terakhir ya, terakhir seorang yang memang sudah ada apa ini jabatan, bukan jabatan panas ya, guru itu seperti kita sampaikan itu merupakan sebuah jabatan yang memang perlu banyak perjuangan. Nah, akan tetapi di antara konsekuensinya pula ini tidak terkecualikan, yaitu tidak boleh kita menerima hadiah kalau hadiah itu memang tendensinya pekerjaan kita sebagai guru. Ini yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, hadiyatul ummali ghulul. Hadiah seorang pegawai adalah rampasan yang belum halal. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bekerja sebagai seorang guru, lalu ada wali santri datang, "Ustaz, terima kasih ya sudah mengajar anak-anak," kasih itu kayak gitu. Ini namanya hadiah bukan? Hadiah. Dan hadiah itu diberikan karena kita sebagai seorang guru. Ini anak pernah sampaikan seperti ini di sebuah sekolahan, banyak yang protes. Tapi ini hadis ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, ini seperti kata Abu Hamid As-Sa'idi. Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu cerita, "Istamal Rasulullah sallam ala sadaqah rajulan min Bani Asad." Ada seorang dari kabilah Bani Asad ditugaskan sebagai pengambil sedekah, ya, oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika dia datang, setor, dia ambil zakatnya orang-orang apa kayak gitu, dia setor ke Rasulullah SAW, "Hadza lakum wa hadza li uhdiya ilayya." Ini zakat-zakat orang dan ini sebagian untuk aku karena orang-orang memberikan hadiah kepadaku. Ya, maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW kemudian berdiri dengan formal, beliau memulai dengan memuji Allah, kemudian bersolawat, kemudian beliau mengatakan, "Ma balu amilin ba'athuhu ala sadaqah thumma qadim fayaqulu hadha li wa hadha lakum wa hadha li uhdiya ilayya." Kok ada orang yang bisa seperti itu? Ketika dia kita tugaskan untuk mengambil zakat dan sedekah orang-orang, dia ketika setorkan, dia bilang, "Ini jatah kalian yang harus disetorkan dan ini untukku karena hadiah untukku." Afala qa'ada fi baiti abihi au baiti ummi hatta yanzur ayuhda ilaihi aw la. Kenapa dia tidak tinggal di rumah orang tuanya saja, dia akan lihat apakah betul-betul hadiah itu datang ke dia ketika dia bukan siapa-siapa, bukan pejabat. Sekarang ini gaji pejabat atau gaji seorang petugas tidak seberapa, tapi orang bilang ceperannya, ya, ceperannya yang ngeri. Nah, hati-hati ya, seperti ini bisa berbahaya. Rasulullah SAW sampai mengatakan, kenapa mereka tidak tinggal di rumah orang tuanya kalau seandainya mereka ngomong dengan alasan itu? Lihat, apakah mereka akan mendapatkan hadiah itu atau tidak? Para ulama mengatakan, haram hukumnya seorang pegawai dan pejabat atau pemangku tanggung jawab menerima hadiah karena jabatannya itu. Ya, karena jabatannya itu. Kenapa? Para ulama mengatakan bahwa indikasi pemberian hadiah itu adalah riswah atau sogokan. Guru, petugas, atau pemilik lembaga ketika diberikan hadiah oleh seorang, tujuannya apa? Agar anaknya diluluskan atau nilainya ditambah atau tidak dipersulit dan sebagainya. Kalaupun kita mengatakan enggak, tidak, aman, insya Allah kita aman, semuanya aman, siapa yang jamin? Bisa jadi anak ini akan mendapat perlakuan khusus karena ternyata orang tuanya donatur tetap. Nah, ini repot, memang berat, berat sekali. Taulah seandainya dia memang perintis pemilik atau memang dari awal dia sudah ngasih hadiah, tidak apa-apa. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari afala qa'ada fi baiti abihi au ummihi. Kenapa dia tidak tinggal di rumah orang tuanya sehingga dilihat apakah dia tetap dikasih hadiah kalau dia tidak bertugas. Nah, ini para ulama mengambil kesimpulan berarti kalau ada orang yang memberikan hadiah bukan karena tendensi itu tadi, tidak apa-apa. Contohnya, anda punya kawan, kita saling berbagi hadiah. Misalkan kita kasih hadiah, misalkan oleh-oleh dari Indonesia, misalkan sana ngasih makanan dari Saudi, misalkan begitu. Lalu ternyata kawan ini menjadi pejabat. Dia mau jadi pejabat, mau apa, anda mau kasih dia, karena memang dari dulu kita sudah sering kasih hadiah. Maka tidak apa-apa, dengan catatan tidak nambah itu. Oh, karena sekarang dia pejabat, sekarang tak tambah, ya itu dia nggak boleh tetap. Tapi kalau tidak bertambah, tidak apa-apa.

0: Karena hukum asalnya dia memang ada pertukaran seperti itu. Tapi kalau kenalnya setelah menjadi ustaz, kenapa kok ana harus menerima itu setelah ana menjadi ustaz? Tapi ana sekarang bukan ustaz, kok enggak usah kasih hadiah. Tidak menguntungkan. Maka yang sepertinya perlu hati-hati. Dan insya Allah aman. Ketika kita lebih berhati-hati, rezeki itu Allah yang ngasih. Allah yang ngasih rezeki. Tidak perlu mencari dari cara-cara yang tidak ketahuan seperti itu. Ya, kecuali kalau seandainya tidak ada efek sama sekali dari pekerjaan itu. Contoh misalkan, seorang pegawai kebersihan, dia dikasih sama orang. Dia misalkan beres-beres di sini, kemudian ada orang kasihan, lihat gajinya paling nggak seberapa, ana kasih sekarang tambahan. Itu bukan merupakan hadiyatul ummal yang dilarang. Karena apalah seorang pegawai kebersihan diharapkan apanya? Ini pernah ditanyakan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika orang-orang pegawai kebersihan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dikasih sama orang-orang ketika bulan Ramadan, ketika musim haji. Mereka sampai minta, satu real aja mereka kumpulkan. Tapi katanya itu bisa mereka kumpulkan sampai berapa ribu. Satu real di sini, ada orang ngasih 5 real, 10 real apa segala macam gitu. Nanti di akhir bulan Ramadan mereka sampai 5 ribu. Masya Allah 5 ribu, kalah itu gaji-gaji antum di sini. 5 ribu berarti 20 juta. Masya Allah. Tapi kata Syekh Abdul Muhsin itu bukan karena ada riswah, tidak. Mereka dikasih karena kasihan orang yang ngelihat itu. Kasih. Maka yang jelas ikhwah sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dan keikhlasan dalam melaksanakan tanggung jawab yang tidak gampang ini. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan. Semoga kita betul-betul mendapat taufik dari Allah. Bukan berarti ketika ana sampaikan, ana sudah aman dari itu. Dan ana lebih baik dari antum. Ana karyawan baru. Sama aja, ana seperti antum. Ya, ana baru saja lulus dari Madinah, harusnya belajar dari antum. Tapi karena antum tarik-tarik ana ke sini, kita sharing aja. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bisa saling mengingatkan, menasihati, dan semoga Allah Azza wa Jalla meridai kita dan semua pekerjaan kita barokah. Wallahu taala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam barakallahu nabi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya. Langsung dijawab.
2: Baik.
0: Iya, ketika ada orang tua ingin memberikan hadiah kepada guru, ya. Ini pembahasannya dua. Ini sering ditanyakan memang. Dan orang tua mereka pasti atau kebanyakan, ya, ketika akan memberikan tidak ada tendensi apapun. Tetapi ketika kita membicarakan tentang sebuah ibadah dan amal, kita tidak mesti kembali kepada niat. Karena sebagian amal memang kaitannya dengan inti dari perbuatan itu, bukan masalah niat. Itu niat urusan lain. Gitu. Contoh sholat seorang salah, tapi niat saya sudah baik. Nah, tidak bisa dikatakan seperti itu. Bukan hanya cukup niatnya baik, akan tapi harus benar. Maka memberikan hadiah seperti kita sebutkan tadi itu membutuhkan amal yang juga perlu diluruskan. Berarti ada dua. Yang pertama masalah hadiah, yang kedua sang orang tua juga perlu diinformasikan. Tidak boleh memberikan itu. Jadi bisa diambil nasinya, saya berikan kepada anak-anak, ya, begitu. Jadi orang tua pun tahu bahwa saya tidak perlu memberikan hadiah kepada guru, itu sudah tanggung jawab mereka. Misalkan begitu, datang hari raya bawa makanan lebaran untuk guru misalkan. Wah, ini saya terima kasih saja. Iya, betul, niatnya ikhlas, terima kasih sekali. Akan tetapi khawatirnya ada akobat, ada belakang-belakangnya seperti itu. Ya, sehingga yang dikasihkan itu diberikan kepada yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang sering juga ditanyakan kepada Hay'ah Kibarul Ulama, Majelis Ulama Arab Saudi. Mereka memberikan catatan dibolehkannya hadiah kepada para guru pada saat memang yang dikhawatirkan dari pemberian hadiah itu sudah hilang. Contohnya, guru pensiun, kemudian muridnya ingin berterima kasih kepada dia, kasih hadiah, tidak apa-apa. Atau murid lulus, murid lulus kemudian mereka ingin berikan hadiah kepada guru, maka tidak apa-apa. Atau yang kedua berikutnya, kalau seandainya hadiah itu tidak ada kaitannya dengan fulan-fulan tertentu, hadiah dari semua murid dan untuk semua guru misalkan, maka tidak apa-apa. Karena adanya pilih kasih tidak ada. Dari semua murid untuk semua guru misalkan, maka tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, adapun wallahu alam, kalau seandainya hadiahnya cuma hal yang seperti itu, mungkin wallahu alam makan nasi aja gitu, kasih aja, kasihan misalkan, oh ini lama kayak itu, wallahu alam itu lebih ringan. Tapi untuk hati-hatinya tetap kita lebih hati-hati diarahkan kepada peraturan yang benar gitu. Ada sebagian pesantren, ana dengar kepala pesantrennya mengumumkan kepada gurunya agar tidak menerima. Dan itu sampai ditulis di salah satu tulisan. Meskipun itu tidak harus ya, ditulis gitu, enggak boleh memberikan hadiah apa segala macam, tapi dipahamkan, wali santri, wali murid dipahamkan, enggak perlu ya. Ini tanggung jawab kita, tidak perlu antum bawa bungkusan, bawa amplop, bawa segala macam untuk guru-guru. Sudah, itu sudah tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Sehingga tidak ada lagi pelikasi atau perhatian dan segala macam. Wallahu a'lam. Taib, ini ada pertanyaan juga dari akhwat tentang profesionalisme seorang guru. Kenapa dia akhwat sehingga perlu mengorbankan yang lebih penting, yaitu kebutuhan rumah tangganya. Tentu, kalau seandainya satu pekerjaan membutuhkan loyalitas dan totalitas, maka keluarga kita juga lebih membutuhkan itu. Hanya bedanya, kalau tempat kerja ada gajinya, kalau di rumah ada pahalanya. Ada pahalanya dan gajinya lebih besar, insya Allah. Ya. Karena bagaimanapun juga, seorang wanita karir yang rumah tangganya hancur karena mempertimbangkan karirnya, sukses apa enggak? Na'udzubillah. Ya. Maka profesionalisme seorang guru tetap diusahakan agar tidak mengorbankan yang lebih penting dari itu. Bagaimana caranya ya? Antum yang lebih tahu tentang masalah teknisnya. Kalau sekarang pekerjaan di sekolah, pekerjaan di sekolah tidak selesai, akhirnya sampai di rumah dibawa-bawa sampai tengah malam, enggak tidur, enggak sempat masak. Enggak sempat masak karena apa? Ngoreksi. Bukan hanya ngoreksi, kadang-kadang bukan di waktu ujian juga datang bawa pekerjaan. Ini kamu sudah ninggalin rumah sampai kan bawa kerjaan gimana sih gitu. Kamu kerja sama sekolah apa kerja sama suami gitu. Ya, makanya diupayakan bagaimana seorang bisa memanage itu ya. Dan biasanya pekerjaan itu tetap pasti akan ada aja, akan tetapi bisa diatasi. Misalkan yang sudah terulang-terulang ya tidak perlu apa kata orang-orang di sekolah itu, gimana caranya agar kita selalu berinovasi. Berinovasi, tapi masalahnya berinovasi akhirnya rumahnya di mangkrakan. Ya, kayak gini kan enggak benar. Ya, maka yang sudah terulang misalkan laporannya apa diulang saja. Atau misalkan pelajaran yang lama tinggal kan rata-rata kan mengulang. Kalau guru ini sudah dia tidak akan berubah. Insyaallah sudah tinggal mengulang dan sebagainya. Dan istilahnya masalah teknis yang seperti itu di lapangan antum yang lebih tahu insyaallah. Sehingga intinya ya jangan dikorbankan rumahnya. Bagaimanapun juga rumah-rumah. Dan ketika seorang perempuan akan keluar untuk kerja di luar, dia sudah ada kompromi dengan suami. Gimana ridho apa tidak? Kemudian konsekuensinya apa? Sudah saling menerima dan semacamnya. Kalau belum nikah, ketika akan nikah dengan calon suami juga begitu. Anda tapi kerja ngajar di sana, kira-kira bisa apa enggak? Kayak gitu. Kalau ternyata memang mau tidak mau, tidak bisa dijamak, tidak bisa dikumpulkan antara kerja dan urusan rumah, maka dipilih salah satu. Memang kita para ulama, al-jam'u awla minat tarjih ya. Mengkompromikan lebih didahulukan daripada memilih salah satu. Akan tapi kalau memang tidak bisa dipilih salah satu, gimana lagi? Ya, maka yang lebih afdal jelas dipilih, wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa orang memberikan hadiah sarung. Ya. Memberikan sarung, ini biasanya kalau hadiah sarung itu untuk semua guru tidak apa-apa insyaallah. Ya. Karena tidak ada pilihan atau untuk apa dilebihkan dan segala macam. Tapi kalau seandainya untuk per orang, nah ini repot. Kenapa? Kenapa kok hanya apa namanya per orang begitu? Kalau dia untuk semuanya, insya Allah tidak apa-apa, aman. Tapi kalau hanya perorangan, bagaimana sekarang sarungnya? Ya, dikasihkan aja. Lebih amannya dikasihkan ke orang lain seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukur-syukur kalau tahu yang memberikan dinasihati, diingatkan, enggak usah lagi Pak kasih-kasih kayak gini, insyaallah kita sudah cukup. Dan kita di peraturan pesantren misalkan dilarang untuk menerima hadiah seperti ini. Wah, kenapa kayak gini? Ya, ini justru karena kebanyakan orang tidak tahu sehingga mereka ngasih terus gitu. Kalau seandainya mereka tahu ini enggak boleh, Pak gitu. Oh, siap. Sekarang ngasih enggak sengaja, besok insyaallah tidak ngasih lagi. Baik. Ini hadiah dari lembaga tempat kita bekerja, dilebihkan karena kinerjanya lebih bagus, insya Allah tidak apa-apa, itu bukan merupakan suap. Ya, itu bukan merupakan suap. Kalau seandainya hadiah dari atasan karena dia lebih berprestasi dikasih hadiah, boleh-boleh saja, tidak ada kaitannya dengan hadiatul umal, karena bukan itu tujuan hadiah. Masya Allah, skripsi. Bagaimana kalau siswa memberikan makanan ringan kepada gurunya, apakah boleh diterima? Ya, kalau orang tuanya ngasih makanan berat atau mentahannya. Kalau santri kayak gini, kata aja, itu juga untuk antum aja. Untuk antum aja, begitu. Ya dia juga paham seperti itu. Enggak apa-apa, nak, untuk antum aja. Kita sudah alhamdulillah sudah cukup, sudah makan di rumah sampai kekenyangan gitu, dimasakkan sama istri. Dan nanti kalau enggak boleh nanti ustaz dimarahi sama istri, enggak mau makan di rumah lagi gitu. Tuh kan. Guru bermain HP saat menunggu siswa murojaah. Ya, guru bermain HP. Ya, guru bermain HP pada saat bekerja. Ini tergantung ya. Tergantung ketika lembaga memberikan hal yang luas, bebas, istilah orang fleksibel ya. Santai aja, yang jelas pekerjaan jangan diterbengkalaikan. Misalkan seperti itu. Misalkan kita sedang waktu istirahat atau waktu ngantor pekerjaan sudah selesai. Sambil nunggu waktu selesai kita buka HP. Kalau seandainya tidak merugikan, insyaallah tidak apa-apa. Sekalipun para ulama mengatakan selama antum di waktu kerja jangan dibuang-buang waktunya untuk yang seperti itu. Itu namanya kepentingan pribadi. Sementara waktu kita bekerja itu sudah dibayar seperti itu. Nah, maka jangan digunakan untuk itu. Apalagi kalau sampai merugikan. Menunggu santri murojaah. Ini yang ditanyakan, menunggu santri murojaah sambil bermain HP. Ini sebenarnya ikhwah sekalian ada dua catatan. Catatan yang pertama, ketika santri tahu gurunya sedang main HP, dia lebih santai murojaahnya. Ketika santri murojaah, gurunya mantul gini, enggak murojaah ya. Atau murojaah tapi lebih semangat karena dilihat sama ustadznya. Ini pengalaman ini kita ini. Ya, lihat ada santri dibiarkan, sudah kalian murojaah dulu, tinggal sama gurunya, dengan gurunya nunggu. Tidak sama murojaahnya. Ya. Apalagi murojaah di majelis. Yang kedua bukan hanya masalah mas'uliyah atau tanggung jawab. Yang kedua juga efek dalam adab kita bermajlis. Ini ditegur oleh Syekh Shalih Al-Utsaimi hafizahullah ta'ala. Dalam majlis ilmu, baik penuntut ilmu maupun penebar ilmu harus juga beradab. Tidak pantas dia selonjorkan kakinya atau dia sambil ngobrol dengan yang lain. Dia sedang mendengar orang mengaji. Maka tidak pantas dia kemudian terima telepon. Oh, gimana? Ini ngaji muridnya ini. Dan itu masih nabawi adab. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimi hafizahullah menegur itu karena itu banyak, dan qadarullah wa masya'a fa'al. Orang yang banyak memperhatikan dalam sisi Al-Qur'an tapi tidak belajar ilmu yang lain, seringkali dalam hal ini kurang. Dalam masalah adab terhadap ilmu kurang. Sehingga banyak mungkin bacaannya bagus, hafalannya kuat, diundang ke sana kemari untuk mengaji tapi ternyata akhlaknya tidak mencerminkan bahwa dia adalah ahlul Qur'an. Ya, ketika mendengarkan azan masih santai, pakaiannya juga tidak mencerminkan dia adalah seorang talibul ilm dan segala macam. Maka tidak jarang juga di majelis ilmu sedang di story Al-Qur'an oleh muridnya, dia sambil ngobrol, sambil buka HP, bahkan ini enggak bagus sekali. Ya, tidak bagus sekali. Jadi apalagi sedang ngawas ujian. Ya. Ngawas ujian sambil buka HP, oh muridnya gimana? Ya. Maka buka HP, wallahu alam, selama tidak merugikan. Kemudian memang dari lembaga memang tidak mempermasalahkan selama tidak gulu ya, berlebihan dalam bermain HP. Jelas kalau seperti itu akan merugikan sekali. Maka insya Allah selama tidak berlebihan dan tidak merugikan masih lebih ringan urusannya, wallahu alam. Nasihatnya kadang masuk kelasnya lama, tidak masuk maksudnya. Dan keluar kelasnya cepat, padahal belum selesai jamnya. Ini adalah mental yang perlu diperbaiki. Ya, salah seorang masyayikh kami di hadis maupun di fakultas di jurusan akidah, mereka betul-betul mencerminkan tanggung jawab seorang guru. Ana teringat sekali dengan salah seorang syekh kita yang sudah meninggal, tua beliau, namanya Syekh Yusuf Ad-Dakhil, rahimahullah. Syekh Yusuf Ad-Dakhil rahimahullah itu sampai kakinya diamputasi karena kena penyakit gula. Tapi beliau sudah tua, kemudian sudah pensiun, tetap ngajar menggunakan pakaian mislah orang Arab itu, kalau apa ada acara kebesaran pakai jasnya orang Arab yang panjang itu, datang meskipun sudah terlambat sekali karena ada rapat atau karena apa. Beliau keluar dari tempat rapat, masih ada waktu untuk ngajar, datang ke kelas. Murid sudah pada berantakan kemana, kesana kemari sudah. Terganggu sisa kayak gini, kita sudah mau pulang, datang beliau. Syekh, murid semua sudah pulang. Dan enggak apa-apa, kita absen mereka. Syekh itu sudah mau selesai. Tinggal 10 menit tuh Syekh. Nas'allah an yaj'ala fiha barakah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan 10 menit, tidak apa-apa. Syekh sudah pulang, kita absen. Enggak apa-apa, tanggung jawab seperti itu. Ya. Bahkan, Anda juga masih ingat salah seorang dosen tafsir kita, Syekh Ali Ghazi Tuwaijidi. Sekarang jadi seorang pengajar di Masjid Nabawi. Beliau pernah satu saat sudah selesai dari materi hari itu, tapi jam masih ada. Kata beliau, masalahnya kalau antum seorang murid tidak apa-apa, antum santai. Tapi kita sebagai amanah seorang guru, kita ambil gaji. Itu masalahnya berat kita, berat. Dan saya tahu kursi kalian itu berat sekali duduk di situ. Kalau kursi guru itu enak, ya kan? Karena kursi guru itu kita yang ngasih tugas. Tapi kalau antum yang mendengarkan, antum butuh kesabaran ekstra. Ya, maka ana usahakan untuk tinggal. Memang benar, akhirnya beliau enggak bubarkan sampai waktu selesai baru beliau keluar. Gitu. Kemudian Syekh Saleh Sindi hafizahullah. Beliau ketika datang ke tempat daurah, kemudian ternyata mikrofonnya belum siap, alatnya belum. Beliau sudah datang dan jamnya sudah mulai jam. Langsung beliau, kita mulai sebelum ini selesai enggak apa-apa, kita mulai. Nah, ketika kita melihat seperti itu, kita baru tahu bahwa sebenarnya pekerjaan itu bukan karena sekedar profesi dan rutinitas, akan tetapi tanggung jawab dan amanah. Nunjukkan agama kita bagaimana. Ustaz Ali Misri, antum kenal itu? Ustaz Ali Misri dikenal sama mahasiswa itu. Belum jam 7 sudah ada di situ. Jadi murid-murid kan sungkan. Bahkan karyawan juga pada sungkan. Karena pentolannya orang nomor 1 aja waktu itu, beliau waktu jadi mudir. Ya. Belum jam 7 sudah ada di situ. Siapa yang enggak kalang kabut gitu. Ya. Mahasiswanya pada bisa gampang meneladani karena atasannya sudah seperti itu. Baik. Jadi diperbaiki ya, diperbaiki. Kalau seandainya orang bisa tepat pada waktunya ketika masuk dan ketika keluar, maka setidaknya permasalahan kurikulum tidak selesai itu bisa diatasi. Baik. Mana yang diprioritaskan? Ibadah untuk pendidikan dan ibadah untuk keluarga. Dua-duanya penting, karena keluarga juga butuh pendidikan. Ya. Tapi ketika kita sudah bertugas di sini, kita tunaikan di sini. Begitu. Bagaimana caranya? Diaturlah, pandai-pandai beratur. Pandai-pandai mengatur. Dan kita berikan ucapan selamat kepada orang sibuk. Karena berbagai permasalahan di masyarakat ditimbulkan karena pengangguran. Ya kan? Karena pengangguran. Ketika ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatun wal faragh. Dua kenikmatan yang seringkali mengakibatkan kerusakan. Orang nganggur. Kenapa orang sampai berselancar dengan HP? Karena mereka pengangguran. Kalau seandainya mereka sibuk, enggak sempat buka HP sudah. Oh, udah mau jam 7. Mau balas WhatsApp aja, dibuka nanti aja, nanti. Ya, karena sudah sibuk sekali. Maka orang yang sibuk, alhamdulillah, selama kesibukan itu merupakan hal yang mubah, apalagi ibadah, maka bisa dikompromikan. Kalau seandainya kita perlu menyiapkan anak-anak di rumah, siapkan sebelumnya. Ya, diawalkan persiapannya, ketika kita tinggalkan rumah, kita sudah melaksanakan kewajiban di sana, tinggal kewajiban di sini. Dan itu bisa diatur. Semakin sibuk dan padat kesibukan seorang, biasanya dia akan semakin teliti dalam mengatur waktu. Tapi orang punya pengangguran yang lama, dia akan semakin tidak teratur. Seperti itu. Maka dua-duanya penting ya. Apa manfaatnya kita ngajari anak orang banyak sekali, anak kita tidak terajari dan tidak perhatikan. Wallahu a'lam. Taib. Ini juga sama pertanyaannya. Di sini tugasnya sampai jam 2:15, tapi kadang-kadang diwajibkan untuk mengikuti tambahan-tambahan kegiatan. Bagaimana saya sebagai seorang istri menunaikan kewajiban di rumah sementara tiba-tiba ada tugas kayak gini? ini tinggal diatur dan disarankan, diusulkan agar ada perbaikan ya, dengan lembaganya dan juga dengan keluarga ya. Kalau seandainya ada tambahan tugas, kemudian ada apa namanya, uang lembur ya, orang bilang itu ya, kalau ada uang lembur biasanya nggak ada tugas tambahan juga diminta ya. Nah, masalahnya kadang-kadang ada tambahan pekerjaan dan tugas, tidak ada uang lemburnya, yang berat ya. Nah, kalau seandainya dibarengi dengan mengorbankan rumah, dan otomatis itu akan mengorbankan rumah, maka perlu diadakan pencarian solusi. Kalau seandainya lembaga tidak perhatian dengan itu, kemudian kita menentukan untuk keluar misalkan, ya itu merupakan hal yang manusiawi juga. Maka daripada sama-sama dirugikan, mending dikompromikan agar masing-masing mendapatkan solusi dan jalur tengah seperti itu. Maka anak seringkali ketika ada beberapa lembaga, mereka mempunyai usulan, kita pengen ada pengajian untuk karyawan. Ini ada beberapa di kampung juga, nah, ada pengajian untuk karyawan. Tapi untuk karyawan, kalau untuk karyawan di hari kerja. Kalau mereka harus datang ke tempat sekolah di hari Ahad karena ada pengajian, bukan anak keberatan, akan tapi anak tidak mau membuatkan mereka. Kita bikin aja pengajian di hari kerja. Kalau antum mau, kita jadikan misalkan hari yang mereka tidak perlu nambah masuk kantor, seperti itu. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya sudah, anak nggak mau mengadakan pengajian, selesai kan? Seperti itu. Artinya dicarikan solusi tengah. Langkah apa yang sebaiknya diambil bagi seorang anak yang bekerja yang secara langsung mengorban kewajiban utama sebagai anak yang suami. Taib, ini juga sama pertanyaannya, langkah apa yang diambil seorang wanita yang bekerja dan dia sudah mendapatkan izin suami, akan tapi memang konsekuensinya seringkali mengorbankan ketanggung jawab di rumah tangga. Kita katakan selama sudah ada kompromi dengan suami dan suami tidak merasa dirugikan, kemudian anak-anak juga tetap terurus, maka tidak apa-apa insya Allah. Tapi masalahnya kalau seandainya suami berat, atau suami ridho, akan tapi anak-anak malah tidak terurus. Nah, suami misalkan, saya juga afwan, capek di luar gitu. Anak juga punya pekerjaan. Kalau memang kamu harus ngajar dan kamu kemampuannya seperti itu, anak-anak tidak terurus, ya anak nggak bisa untuk ngurusin, gantikan kamu untuk ngurus anak-anak. Misalkan begitu. Akhirnya yang pampersnya belum digantikan, najisnya kemana-mana, terus rumah berantakan, masakan tidak siap. Akhirnya keluar juga beli uang-uang gaji untuk beli makan. Akhirnya draw. Seandainya dia tidak kerja, tidak perlu beli lauk tambahan. Tapi karena dia kerja, ada tambahan gaji, tapi dia perlu mengeluarkan. Akhirnya draw. Mending di rumah kalau begitu. Ya. Jadi semua pertanyaan ini rata-rata bertanya tentang masalah teknis. Ya. Secara umum teorinya, seperti nasihat Syekh Saleh Fauzan. Ya. Rumah tangga untuk ibu-ibu itu lebih penting daripada tempat bekerja. Tapi tidak melarang mereka untuk bekerja. Perhatikan skala prioritas seperti itu. Teknisnya bagaimana? Antum lebih tahu bagaimana caranya. Kalau mau mandikan anak, ternyata masuk kelas jam 6:30, berarti mandikan anak sebelum 6:30. Kemudian kalau ada tugas PR atau segala macam, dan itu bisa dikerjakan di sekolah di waktu istirahat atau apa, itu lebih afdal daripada dibawa ke rumah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada seorang guru bawa anak dan anaknya dikasih makan sama wali santri misalkan. Tergantung, kalau seandainya sing wali santri itu melihat anak itu kasihan, bukan karena ingin tujuan hadiah memberi sang guru, tidak apa-apa insya Allah. Ya. Karena anak kecil ketika dikasih makanan itu biasanya tidak sama dengan memberi makanan orang besar. Ya. Kalau orang besar mau ngasih makanan, makanannya kan harus yang sesuai dengan level orang. Misalnya anak kecil kasih permen, kasih apa, itu kan motifnya biasanya karena kasih sayang, bukan karena ada tendensi yang lain. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah lewat waktunya. Taib, ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan pada kita semua. Tidak ada yang sia-sia waktu kita, ilmu kita, usaha kita semua. Dan apabila ada kesalahan, anak minta maaf dan juga siap merujuk untuk mengikuti pendapat yang sesuai dengan dalil. Wassallallahu wasallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Demikianlah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah warisan Nabi berupa kajian ilmu dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.H. Fidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Semoga ilmu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berupa sebuah kajian dapat memperberat timbangan kelak di Yaumil Hisab, hari penghisaban. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit dari kaum dangu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
9: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunnah.
11: Qala Rasul
12: Sallallahu alaihi wasallam
13: An Anas radiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La taqata'u Wala tadabaru Wala tabaghadu Wala tahasadu وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
14: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih. Yeah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Wilujeng Wangi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Khalid Syamhudi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemerhati Roja TV dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan bisa memberikan taufik pada kita semua untuk senantiasa istiqomah di atas contoh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang semuanya adalah baik dan terbaik bila kita mampu untuk melaksanakan dan mengerjakannya. Pemerhati Raja rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi kita Muhammad salah satu sebagai contoh teladan yang baik dalam semua hal, termasuk dalam kehidupan rumah tangga beliau, yang ini termasuk contoh yang harus kita perhatikan baik-baik dan kita coba amalkan dalam kehidupan kita walaupun terkadang menyisihi kebiasaan yang kita miliki. Ya. Bahkan mungkin kebiasaan yang ada di bangsa Arab dahulu.

teori dan nasihat ulama yang cukup banyak dalam kajian kita di fikih usrah ini. Jadi kita bantu menelisik kembali bagaimana kehidupan beliau bersama para istri beliau di rumah beliau. Beliau, ya, umumnya kehidupan beliau setelah kenabian itu bersama 9 orang istri beliau. Sebuah kehidupan yang tentunya menyita waktu, menyita perhatian. Namun karena beliau ada contoh teladan yang baik, maka semua itu ternyata mampu dilakukan tanpa terganggu aktivitas ibadah beliau. Bahkan kalau kita melihat kembali kepada apa yang beliau lakukan di rumah tangganya, didapatkan banyak hal-hal yang kita tidak mampu lakukan. Padahal kita paling pol-polnya punya 4 orang istri. Dan beliau dengan banyak istri tersebut mampu untuk menerapkan cara yang terbaik tanpa mengurangi atau membuat beliau sibuk daripada ibadahnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah hal yang cukup istimewa, ya, yang kita perlu mengetahuinya agar kita nanti mampu mencontoh beliau bukan hanya dengan perkataan, namun dengan perbuatan dan contoh yang baik untuk istri kita, untuk anak-anak kita, dan untuk masyarakat sekitar kita. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, kita akan mulai menyelisik rumah tangga Nabi dengan melihat pergaulan Nabi bersama istrinya dan bagaimana beliau bekerja sama dalam membangun rumah tangganya. Sehingga kita coba untuk memulai dengan melihat bentuk kerja sama Nabi dengan keluarganya. Di antara bentuk-bentuk kehidupan Nabi yang luar biasa, ya, adalah pergaulan beliau kepada para istrinya dari sisi beliau membantu keluarganya di dalam rumah. Kita bersama bahwasanya Islam mewajibkan perempuan atau istri untuk khidmat kepada suami, untuk melayani suami, ya, di rumah. Dari mulai pakaian, ya, mencuci pakaian, masak, dan lain sebagainya. Namun tidaklah hal itu membuat Nabi kita Muhammad SAW tidak ada bantuan kerjasama dengan keluarganya dalam rumahnya tersebut. Ya. Di antara hadis yang sampai kepada kita dari Al-Aswad, ya, yang mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dulu Nabi kerjakan di rumahnya? Qala, dia mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, dulu beliau itu berada, kana yakunu, artinya apa? Senantiasa atau dominan, ya, banyak sekali, ya, berada pada pekerjaan keluarganya. Ya. Idza hadrat salat kharaja ila salat. Dan ketika waktu salat masuk, maka beliau keluar untuk salat. Riwayat Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad juga menambahkan riwayat lainnya. Aisyah mengatakan, kana yakhitu thawbahu, beliau menjahit bajunya, wa yaksifu na'lahu, dan bersihkan sandalnya, wa ya'malu ma ya'mal rijal fi buyutihim, dan mengerjakan semua yang laki-laki kerjakan di rumah-rumah mereka. Kita lihat bagaimana Belasan Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan permasalahan ini. Juga ada tambahan riwayat lainnya, ya, kana basaran minal bashar,
يفلس

0: ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. Dia itu adalah laki-laki sebagaimana manusia biasa, ya, menjahit pakaiannya, ya, mengambil susu dari kambingnya, dan juga yakhdim nafsahu, ya, berkhidmat, artinya membantu. Ya. Kata Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, la Fath al-Bari, pernyataan fi mihnati ahlihim, ditafsirkan dalam hadis yang lain adalah khidmah ahli. Dengan khidmat, dengan membantu. Dan dia tafsirnya Adam bin Iyas, bin Abi Iyas, Syekh al-Bukhari. Dan jika dalam kitab as-sihah dikatakan al-khidmat itu sama dengan mihnah. Sehingga kata beliau, rahimallahu ta'ala, ada di sana targhib fit tawadu, anjuran untuk rendah hati, wa tarkut takabburi, wa tarkut takabbur, dan tidak takabur sombong, enggak sombong, wa khidmatir rajuli ahlihi, wa khidmatir rajuli ahlihi, ya, atau wa khidmatir rajuli ahlihi, ahlahu, dan anjuran untuk membantu keluarganya. Saya dapatkan oleh kita semua bagaimana Imam Al-Habib tadi memberikan kepada kita keterangan bahwa ada anjuran dalam hadis ini untuk seseorang itu membantu keluarganya. Membantu keluarganya. Nah, ini perkara yang subhanallah, ya, banyak kita lupakan. Banyak kita lupakan, ya. Dan sudah menjadi adat sebagai tempat bahwa seorang laki-laki itu tidak usah mikirkan urusan dalam rumahnya, taunya beres semuanya, ya. Tidak ada di sana keinginan dari sang suami untuk membantu istrinya di rumah. Ini sudah hal yang ma'ruf, ya, yang sudah masyhur di kalangan kita semua dari zaman dahulu. Kita melihat orang tua kita, bagaimana orang tua tugasnya di luar mencari nafkah, dan ibu merawat yang ada dalam rumah tanpa dibantu oleh sang bapak. Bahkan kalau sudah biasanya, sang ibu merasa tidak perlu dibantu sama bapak di dalam rumahnya tersebut. Padahal Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi dengan kesibukan yang luar biasa. Dan saya yakin sibuknya beliau mengurusi umat ini, ya, kemudian juga, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah yang mahdhah, jauh melebihi kita semua di saat-saat ini. Dan beliau masih, ya, menjahit pakaiannya sendiri, menambal bajunya sendiri, ya, membersihkan sandalnya sendiri, dan membantu keluarganya di rumahnya. Sehingga otomatis dengan adanya semangat beliau seperti ini, membuat kenyamanan dalam rumahnya, dan sang istri pun merasakan bahwa ia tertolong ataupun teringankan dengan adanya suami yang bersamanya dalam menunaikan tugas-tugas harian yang cukup monoton dan mungkin melelahkan. Ini adalah contoh yang terbaik yang kita perlu perhatikan bersama, bahwa ada di sana kerjasama yang erat antara suami istri, satu keluarga, dalam perkara yang ringan, yaitu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ya, mungkin cukupkan dengan membantu rumah tangga, cukup. Dan Nabi punya khadim banyak, dikisahkan jumlahnya 11 orang atau 10 orang khadimnya, membantunya. Ada yang membawa sandalnya, dan lainnya. Dan semuanya itu dengan sukarelanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan beliau beliau ingin juga banyak budak-budak yang bisa beliau gunakan di rumahnya, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah tersebut. Itu dari hikmah di sana. Bukan hanya sekedar selesai pekerjaan, namun soal adanya hubungan yang baik, adanya empati, adanya sifat care Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam bentuk perbuatan dan amalan beliau kepada para istri beliau, yang tentunya memberikan sebuah efek yang luar biasa dalam hubungan suami istri di rumah tersebut. Inilah bentuk mu'asyarah bil ma'ruf, ya, perkara yang baik yang Nabi contohkan kepada kita semua dan sangat luar biasa. Bila itu kita miliki, ya, yang itu mungkin akan memberikan dampak yang tidak kecil dalam kehidupan di rumah kita. Demikianlah dalam hadis yang mulia ini ada tawadu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya beliau dengan para istrinya dan tidak merasa hebat, tidak merasa takabur, ya, tidak merasa lebih hebat dari istrinya dan meremehkan istrinya. Kadang banyak dari kita bila sudah merasa hebat, ya, akan mulai meremehkan orang lain dan merasa harus dimuliakan orang lain, harus dihormati oleh orang lain, ya. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang kita perlu hindari, karena Nabi adalah contoh yang istimewa dalam hal ini. Beliau ke rumah membantu istrinya, tidak pernah berpikir itu apakah betul penghormatan dari istrinya, pemuliaan dari istrinya. Beliau mengerjakan pekerjaan bersama istri di rumahnya. Sehingga kata Ibn Hajar, ada targhib fit tawadhu, ada motivasi untuk bersikap rendah hati dan tidak takabur. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan itu semua karena ada husnul mu'asyarah, ya, karena baiknya hubungan beliau dengan keluarganya. Ya, beliau adalah Nabi yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaiknya kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada istrinya, dan akulah orang yang paling baik dengan istriku. Demikianlah, ya, orang yang melihat, ya, kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam buku-buku Sirah Nabawiyah, ya, masih dapatkan sebutkan nama-nama lebih dari 10, ya, khadim, ya, khadimat, 10 orang pelayan Nabi, ya, di rumah beliau. Belum lagi yang dia itu adalah para budak-budak yang beliau miliki ketika itu. Namun ini semua tidaklah membuat Nabi kita Muhammad SAW berhenti untuk tidak membantu keluarganya di rumahnya. Dan juga tidak membuat para istri Nabi tidak bekerja untuk memasak, untuk mencuci pakaian suami mereka. Bahkan Aisyah masih mengerik, ya, air mani Nabi yang kering dipakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sendiri yang mengerik dengan kukunya. Padahal sangat mudah bagi beliau juga untuk melepasnya kepada para khudam, para pembantu, para budak yang ada di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup unik, ya, dari para istri Nabi, ya, tetap ingin berkhidmat pada suaminya, ingin membantu suaminya, ingin melayani suaminya. Ya. Walaupun sana banyak pembantu yang ikut ya, menyelesaikan kebutuhan di rumah tersebut. Beda dengan zaman sekarang. Para istri pun demikian ketika tak membantu rumah tangga, merasa rugi bila ia harus memasak untuk suaminya. Merasa rugi untuk membersihkan rumahnya untuk suaminya. Merapi rumahnya untuk suaminya. Tidak sama dengan para ummahatul mukminin yang penduduk surga yang tidak juga melepas semua pekerjaannya kepada orang lain. Tetap mengerjakannya karena ingin beribadah, melayani suaminya, beribadah atau berkhidmat pada suaminya. Dan sang suami pun demikian juga tidak mau melepas pahala yang besar tersebut dengan terus menjadi contoh yang terbaik bagi umat manusia. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW, sosok teladan yang luar biasa yang kita kadang-kadang tidak pernah menyampaikan, tidak pernah menelisik, tidak pernah mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan beliau yang sesungguhnya. Pada kita orang yang mengaku ingin mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian kaum muslimin, mari kita berusaha terus untuk melihat bagaimana sikap beliau di rumah tangga beliau, ya, yang akan kita jadikan sebagai kajian berseri insyaAllah ta'ala dalam kajian kita setiap Sabtu pagi di PK Usrah di TV kesayangan kita Rojak TV. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah akan berlanjut pada pekan-pekan berikutnya. Bidillahi ta'ala.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas paparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Mana yang lebih diutamakan antara orang tua atau istri? Sedangkan pada hari itu uang yang saya miliki hanya cukup untuk satu keluarga. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Alhamdulillah. Apabila Anda Allah sempitkan rezekinya, maka dalam kaidah dikatakan ibda biman ta'ul. Mulai dengan di tugas utama kita. Di sini kita lihat bahwasanya orang yang dekat dengan kita, yang dengan kita itu adalah istri. Dan nafkah itu wajib ya, kepada sang istri. Sehingga dalam banyak fatwa para ulama seputar misalnya zakat fitrah, bila ia tidak milik untuk dua orang, maka dia dan istrinya dulu yang didahulukan. Nah, bila ini tidak mungkin mencukupi yang asasi, maka tentunya istri lebih dahulu daripada orang tua dalam nafkah. Namun bila nafkah itu nafkah yang longgar, artinya tidak menyangkut nafkah asasi, maka seorang mukmin berusaha untuk memberikan yang terbaik pada semua yang ia wajib menafkahinya. Ya. Maka lihat kembali kasus yang Anda berikan ini, apabila itu adalah kebutuhan asasi dan yang primer, makan, minum, tempat tinggal, ya, maka kita dahulukan istri kita dari yang lainnya. Namun bila lebih dari itu semuanya, maka diberikanlah yang asas tersebut kepada istri kita, dan sisanya bisa diberikan kepada orang tua kita. Karena orang tua juga ada bagian daripada orang yang kita wajib menafkahinya. Dan saya nggak yakin pada zaman sekarang ini itu terjadi. Yang ada nafkahnya ada nafkah longgar. Ya. Biasanya nafkah bulan. Satu bulan mungkin dibutuhkan 5 juta. Anda punya hanya 5 juta rupiah. Kenapa Anda tidak usahakan dengan cara yang lainnya? Ya, dengan cara setengah bulan. Dan berusaha terus mencari rezeki, bila ada tambahan, digunakan untuk menutupi yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu maha luas rezekinya. Sehingga dengan upaya kita yang agak lebih sedikit, Allah akan berikan pada kita banyak rezeki yang tak terduga. Oleh karena itu, bila Anda menafkahi keluarga itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita dari rezeki yang ada. Maka dalam hal ini, bila secara teori ya, fikih, maka kita dulukan kita dalam nafkah daripada yang lainnya. Ya. Namun dalam pernyataannya, ya, tidak mesti itu terjadi, karena nafkah kita ini, subhanallah, ya, lebih longgar daripada nafkah asasi yang ada dan wajib pada kita semua. Maka Anda yang memiliki kesempitan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih bertakwa kepadanya, dan berusaha juga untuk mengerti mana kebutuhan asasi, dan pengertian kepada keluarga kita, mana yang asasi dan mana yang dia itu tambahan atau sekunder. Agar supaya mampu untuk membagi harta kita kepada yang terbaik. Ya, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, liyungfik dhu sa'ati min sa'atih, wa man qudur alaihi rizquh fal yungfik mimma atahullah. Tunjukkan bahwasanya kita menafkahi keluarga itu utama. Dan diberikan sesuai dengan kemampuan sang suami dan minimal ya, kebutuhan primernya terwujudkan. Dan yakinlah Allah itu akan berizki kepada kita. Tidak hari ini, besok. Besok tidak, mungkin lusa dan seterusnya. Dengan cara yang Allah kehendaki sesuai dengan takdir yang Allah tulis dalam Lauhil Mahfud. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah benar prinsip bahwa suami tugasnya hanya mencari nafkah dan istri tugasnya mengurus rumah tangga dan juga mendidik anak? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
0: Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, ya, maka didapatkan bahwa memang menafkahi itu adalah kewajiban sang suami. Dan berkhidmat di rumah itu adalah kewajiban sang istri. Ini namanya minimal. Ya, ini minimal. Artinya bagi yang tidak mampu kecuali itu minimal. Namun bukan yang normal. Yang normal adalah bahwa hidup ini adalah ibaratnya adalah sebuah mungkin kalau kita berkendaraan itu ya kayak roda ya, yang berputar tentunya ada di sana gir-gir yang mengatur pergerakannya ada. Ada irama kehidupan namanya yang harus diciptakan oleh kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, kalau dikatakan itu ada sebagai sebuah hukum, ya, maka itu benar-benar saja. Ya. Tetapi dalam kaidah hidup itu tidak benar adanya. Karena manusia itu bukan hanya itu yang dibutuhkannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya tentang pernikahan ini, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah adalah Allah ciptakan untuk kamu para istri dari jenis kamu sendiri. Litaskunu ilaiha. Tujuannya adalah agar mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum bainahuma ya, mawaddah wa rahmah. Untuk menjadikan pada kalian adanya mawaddah wa rahmah. Cinta dan kasih menunjukkan bahwa ada tiga hal yang harus diwujudkan oleh kita dalam hal ini. Yang pertama, ketenangan. Dan Allah sandarkan kepada kita, padahal Allah yang memberikannya. Artinya, situ kita punya peran besar ya, untuk mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Nah, kemudian ketika Allah sampaikan wajah ala baik mawaddata wa rahmah, ajah bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan kepada kalian mawadda rahmah ini jadikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dominan Allah yang menghadiahkan kita cinta dan kasih sayang karena kita telah berusaha untuk membuat ketenangan dalam rumah tangga kita. Maka prinsip tadi itu, prinsip bahwa laki-laki tanggung jawab di luar rumah dan perempuan dalam rumah sama memelihara anak-anak kita, ya, itu tidak benar dalam pengertian ini. Karena tidak akan mewujudkan di sana sakinah. Tidak akan ada di sana saling, apa namanya, empati, saling nyambung antara perasaan laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau kita lihat ada komunikasi ya, yang menjadi bagian penting dalam bentuk sakinah ya. Tidak mungkin terjadi ketenangan dalam rumah tangga kita kalau tidak ada komunikasi yang baik antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri tersebut. Bayangkan laki-laki gak mau tahu rumahnya, sang istri gak mau tahu pekerjaan suaminya ya, maka tidak akan muncul terjadi sakinah di rumah tersebut. Ya. Maka dari itu, contoh yang terbaik sudah ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi kerjakan dengan para istrinya. Sahabat Nabi bersama keluarganya. Ya. Para ulama dahulu pun demikian sama keluarganya. Ya. Sehingga menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang antara mereka. Dan pada jalan anak yang luar biasa, ya, yang sangat istimewa. Lahirnya para ulama besar zaman dahulu dari sebuah keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, oleh karena itu, ya, mencukupkan hanya dengan satu komitmen tersebut saja tidak cukup. Sebab Allah Subhanahu menambahkan juga kewajiban lainnya, yaitu kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Maka jangan sampai kita itu terfokus pada satu kewajiban saja dan tidak melihat kewajiban yang lainnya. Nah, oleh karena itu, sisi pernyataannya tidak salah secara total, namun membatasi hanya itu sebagai sebuah kewajiban adalah kesalahan. Karena bukan hanya itu kewajiban suami pada sang istri. Ya. Ada kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Husnul mu'asyarah. Yang setiap kali ketika menikahkan pasangan suami istri, mengatakan wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Ya. Yang itu lebih besar, lebih luas daripada hanya memberikan nafkah dan membantu. atau berkhidmat di rumah untuk sang suami. Makanya kita semua utuh memahami ajaran Islam, ya, sehingga akan muncul di sana kebahagiaan dan keistimewaan dalam rumah tangga kita. Ya. Perlu ini disampaikan karena memang banyak di antara kaum muslimin yang memang masih memahami bahwa saya suami adalah tanggung jawab nafkah saja. Istri tugasnya di rumah. Ya. Sehingga ketika anaknya memelihara rumah, dan juga suami dan juga anak. Sehingga penjaga anak pada sang istri. Dan akhirnya berantakan anak kita. Karena Allah bankan ku anfusakum wa ahlikum nara, itu pada asalnya untuk laki-laki. Dan ini termasuk di dalamnya. Sehingga bukan sekedar hanya itu ya, kewajiban sang suami, namun lebih dari itu masih banyak yang lainnya yang menetapkan bahwa ada di sana tanggung jawab suami. Anak adalah tanggung jawab suami. Memang istri itu wajib menjaga harta dan anak-anak suaminya di rumahnya. Tapi tetap pendidikan yang mengarah adalah suami. Pendidikan yang memberikan kebijakan adalah suami. Walaupun mungkin pelaksana adalah sang istri. Jangan sampai kebijakan itu di tangan sang istri. Sehingga Anda tidak menjadi raja di rumah Anda. Ya. Berikan ia kebijakan, mereka senakan. Maka tetap sebagai pemimpin rumah tangga harus punya kebijakan mengarah anaknya kemana dengan bermesyuarah dengan istri dan juga dengan anak tersebut agar supaya pendidikan juga jadi baik dan menjadi lebih baik lagi kalau semuanya bisa mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, izin bertanya, apakah semua laki-laki yang beristri sepulang dari umrah mengalami fase ingin menikah lagi? Dan apakah itu termasuk ujian, cobaan atau petunjuk? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Tentang tanya ini saya jawab bahwasanya tidak ada dalil ataupun pernyataan para ulama yang mengatakan hal demikian ya, bahwa mereka ketika berumroh pulang dari umroh pengen menikah lagi. Berarti itu hanya perasaan sebagian kecil saja ya. Karena tidak ada ulama pun yang ada di dunia ini sejak zaman Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in. Sampai hari ini, ya, gak ada ulama satupun yang saya tahu, yang saya ketahui ya. Itu mengatakan bahwa di antara faedah umrah adalah punya menimbulkan keinginan untuk menikah kembali. Sehingga ini mesti bermasalah. Bisa jadi sang penanya ini, ya, yang merasa ingin menikah lagi ini, bisa jadi ketika ia berumrah tidak menundukkan pandangan matanya. Nah, karena di sana subhanallah ya, berkumpul sejumlah jenis manusia ya, yang beragam. Dari yang kulitnya hitam sampai yang kulitnya putih mengkilap. Ya. Yang matanya kecil sampai yang besar. Ya. Yang keriting sampai yang lurus, semuanya ada di sana. Sehingga akhirnya menjadikan ia bermasalah. Yang kedua, bisa jadi itu adalah sebuah ujian bagi dia. Untuk melihat kembali kemampuannya dimilikinya. Dan yang mampu untuk menikah kembali. Ya. Kemampuan ada dan buat adil dan memandang bahwa ia akan semakin takwa dengan menikah kembali, maka mungkin saja itu sebuah anugerah ya, dan ujian yang nanti membuat ia lebih bahagia, lebih banyak, lebih soleh lagi ya. Oleh karena itu Yang ketiga bisa jadi adalah ujian ataupun godaan dari syaitan, ya, untuk merusak amalan-amalan yang kita miliki setelah Allah ampuni dengan umrah atau haji tersebut. Nah, ini semuanya mungkin semua. Tapi yang jelas, tidak ada satupun dalil dasar yang bisa diambil pijakan bahwa itu adalah efek daripada berumrah atau berhaji. Ya. Oleh karena itu, ya, hendaknya seorang yang menyikap hal ini muncul dari diri sendiri, maka ada dua kemungkinan. Ujian Allah atau godaan syaitan yang terkutuk. Apabila itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kembali kepada keadaan kita. Bila kita ternyata orang yang mampu, ya, bersikap adil nantinya, kemampuan fisik ada, harta ada, ya, dan merasa bahwa dalam menikah akan menambah takwanya, menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menikah. Ya, mudah-mudahan adalah bagian daripada isyarat ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau godaan syaitan yang terkutuk, yang dijauhi, yang ingin buat kita lebih hancur setelah itu. Karena tidak mesti orang berpoligami itu akan jadi bertambah takwa dan juga bertambah bubar. Tergantung kepada kemampuan, niat, dan juga kondisi yang ada. Maka bagi Anda yang demikian adanya, lihat kembali, ya, koreksi kembali. Bila itu adalah jalan menuju kebaikan, membuat lebih takwa, lebih dekat dengan Allah, maka jalani. Mohon kepada Allah kebaikan dengan hal tersebut. Dan bila tujuan adalah nafsu semata dan tidak mempertimbangkan efek yang akan muncul dari poligami tersebut, maka hendaknya bertawud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas godaan syaitan yang terkutuk. Dan bila kemudian setelah itu Allah mudahkan Anda berpoligami, maka itu adalah karena kemudian Allah, bukan karena efek daripada haji atau umrah yang Anda lakukan tersebut. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Kalimat itu sering diucapkan oleh kaum hawa. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
0: Ada sisi benarnya. Sepala mereka bahwa harta istri adalah harta istri. Itu adalah hal yang benar. Ya, enggak? Karena Allah menjaga harta setiap orang. Harta istri, harta suami berbeda. Maka adanya mahar adalah bukti bahwa itu adalah harta istri. Dan tidak boleh suami mengambilnya. Wa tunisa sadaqatihinna nihlah. Fa'in tibna lakum an syai'in fa'kulu hani'a maria. Ya. Bahwa mahar adalah miliknya perempuan. Ya. Tunaikanlah mahar untuk sang perempuan. Dan jika ya ridha, hatinya senang untuk dimakan, maka makanlah sesuka dengan senang hati. Artinya menunjukkan bahwa sang suami tidak boleh mengambil harta istri kecuali dengan ridho dari sang istri tersebut. Menunjukkan betul harta itu adalah harta istri. Yang kedua, harta suami adalah harta istri. Ini tidak benar semuanya. Karena yang menjadi kewajiban suami adalah menafkahi sang istri. Maka semua harta suami yang menjadikan yang diberikan pada sang istri sebagai nafkah yang wajib ataupun yang tatawu, artinya semua pemberian suami itu ada yang sifatnya wajib, ya, nafkah, ya, untuk makan, minum, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Ya. Dan yang di luar itu, yang tambahan, ya, mungkin diberikan kendaraan, mungkin diberikan juga mungkin banyak hal, kasih uang lebih, ya, untuk dia lebih banyak menggunakannya. Maka semua yang diserahkan oleh sang suami pada sang istrinya dalam hal yang seperti ini, maka dia adalah milik sang istri. Tapi kalau sang suami mengatakan bahwa saya gaji saya beri kepada istri saya untuk kebutuhan rumah tangganya, maka dia bukan milik istri, masih milik bersama untuk kebutuhan rumah tangga tersebut. Sang suami punya hak juga untuk mengambil bila dibutuhkan untuk kehidupan dia, untuk bersedekah dan yang lainnya. Nah, maka perintahan harta suami harta istri adalah tidak benar. Ada tidak? Tidak benar. Ya. Dari sisi bahwasanya itu adalah tetap harta suami pada asalnya, yang diberikan itu ada dua kemungkinan. Yang wajib yang menjadi nafkah itu adalah milik bersama, menafkahi dia dan menafkahi suaminya. Nah, artinya dimakan, diminum. Nah, bila ada sisa tabungannya, selama itu masih dalam kategori sang suami untuk menafkahi dia, maka itu tidak masuk dalam harta sang istri. Dia masih dalam harta bersama, di mana bila suami kekurangan, dia bisa mengambilnya. Nah, karena itu, selama dalam uang nafkah. Makanya banyak seorang suami sana yang tabungannya ataupun apa namanya, gajinya itu diketahui sang istri. Maka sang suami boleh mengambil sebagiannya untuk kebutuhan dia. Sampaikan ini kebutuhan asasi kamu, nafkah yang saya senakan, sisanya kita makan bersama-sama untuk kebutuhan kita bersama. Sehingga sang-sang yang istri tidak bisa mengambil uang suami yang dari nafkah tersebut untuk kepentingan dia, ya, yang di luar nafkah itu, misalnya untuk bantu orang tuanya, tanpa izin suami. Ya, tapi harus jual hartanya dia. Misalnya saya mengatakan bahwa ini saya kasih kamu sebagai nafkah tambahannya nih sekian juta rupiah per bulan misalnya, boleh aja. Ya. Sehingga sisanya dimakan bersama dan dapatkan uang misalnya 2 juta 3 juta per bulan dari sang suami untuk kepentingan dia, mungkin untuk perawatan diri, mungkin juga untuk skincare dan sebagainya macamnya. Nah, sisanya mau dia ambil dan hartanya dia. Tapi kalau itu adalah nafkah bersama, maka dia tidak berhak untuk mengambil yang bukan haknya tanpa izin pada sang suami. Walaupun dia baru sedekah, selama itu belum hartanya dia, masih harta bersama dengan suaminya, maka tidak berhak ya untuk mensedekahkannya kecuali dengan izin dari sang suami atau dengan izin dimni, artinya suami sudah menyampaikan bahwa untuk kebaikan tidak masalah digunakan. Sehingga nanti suami punya hak, punya harta juga yang dia akan wariskan kepada anak-anaknya nanti. Sehingga ada harta suami, istri harta istri. Ada tengah-tengah harta bersama dalam artian apa? Dalam artian untuk kebutuhan hidup bersama sesuai dengan kelonggaran yang ada. Nah, ketika suami tidak mampu memberikan yang longgar, maka suami serahkan semua pada istri untuk digunakan sebagai harta yang mencukupi kebutuhan yang ada. Namun ketika suami kaya raya punya kelebihan harta, Allah katakan liung fikru sa'ati min sa'ati, artinya bukan semuanya dikasihkan ya, tapi dilonggarkan kebutuhannya. Kalau biasanya butuh 10 juta, tambahkan 15 juta, sisanya pakai sama suaminya ya, untuk apa? Untuk ibadahnya dia, untuk bersedekah, tidak usah ngomong kepada sang istri ya, dan lain sebagainya, untuk berjihad jalan Allah dengan harta ya. Sehingga ada harta suaminya, ada yang punya dia sendiri, istri punya harta sendiri, ada tengah-tengah di mana itu adalah harta yang dinafkahkan suami untuk keluarga dan dimakan untuk keluarga, sisanya masih untuk keluarga juga. Sampai suami mengatakan ambil, itu adalah milik kamu, maka jadi haknya wanita dan suami tidak boleh mengambil lagi dari wanita tanpa persetujuan dan redanya sang wanita tersebut. Jadi kamu cuma tiga harta, kalau kita mengatakan dari sisi berhak atau berhaknya digunakan. Suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Namun ada sana harta yang suami beri kepada sang istri untuk menafkahi sang istri dan keluarga yang longgar dilonggarkan, ya sempit seadanya. Artinya suami mengalah, tidak punya harta untuk mencukupi kebutuhan sang istri tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Rasulnya, dipahami oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Maka dalam mewaris dikatakan ada harta suami bila meninggal dibagi pada istri anak-anaknya. Demikian juga bila istri meninggal dibagi ke suami dan juga anak-anaknya. Menunjukkan saat ada dua harta. Harta istri, harta suami. Nah, sisa daripada harta yang dikelola untuk kebutuhan itu masuk ke harta suami. Juga harta suami untuk menafkah yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi. Ya. Sampai suami mengatakan sisanya untuk kamu. Ya, terserah kamu apakan oleh kamu. Berarti pindah milik hak milik sang istri. Ya. Demikianlah. Walaupun ini perkara-perkara yang kita dapati kadang tidak membuat nyaman ya, dengan cara seperti ini. Namun yang nyaman adalah semua sama-sama tahu. Ya. Gunakan harta yang ada untuk kebaikan bersama. Bila habis bismillah, ikhlaskan. Baik itu harta suami atau harta istri. Agar supaya kedepannya bisa berpegang tangan kesukaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, habisnya harta kita di rumah, bila untuk kebaikan dan takwa, itu membawa keduanya masuk ke surga. Maka jangan terlalu bakhil, jangan terperhitungkan dengan harta yang ada, jangan semua hitungannya matematika, karena hidup ini butuh keimanan lebih besar daripada kebutuhan dengan hitungan matematika. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz.
0: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Apabila seorang suami yang jarang memberikan uang untuk istri, namun setiap kali suami membeli sesuatu, saya juga dibelikan, dan uang yang suami dapatkan ditabung agar ketika ada kebutuhan-kebutuhan urgen tidak kesulitan dan tidak perlu meminjam, apakah perbuatan suami ini termasuk zalim kepada keluarga dan tidak percaya takdir? Mohon jawaban Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Yang pertama, ini bukan menentang atau menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam membolehkan kita untuk menabung. Bahkan banyak sahabat Nabi itu yang sampai menyimpan dagingnya ya, atau ada sebagian daging di mana memakan ikan, ikannya dibagi-bagi kemudian dimakan bersama sampai berhari-hari disimpan. Sehingga itu bukan perkara yang menolak takdir, tentang takdir sama sekali, dan bukan termasuk yang takut dengan takdir. Tapi itu adalah perhitungan manajemen pengelolaan harta. Pengelolaan harta. Di mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ketika berbicara tentang sedekah dan juga sedekah juga zakat dan lain sebagainya, itu mengukur pada kecukupan yang ada. Yas'alunaka mati yung fikun. Mereka akan tanya pada kawai Muhammad tentang apa yang mereka akan simpakan. Kata Allah, Qul, katakan Muhammad, al-afu. Yang lebih daripada kebutuhan yang ada. Artinya orang yang ingin bersedekah, memberikan kepada orang lain hartanya, itu melihat kepada kecukupan yang dimilikinya. Bila saya melihat sudah cukup untuk menafkahkannya pada saudari, maka dia simpan uang tersebut, baik bicara atau enggak bicara dengan saudari, itu tidak masalah. Karena dia akan berpikir bahwa dia pengennya nanti apabila ada hal yang dibutuhkan, dia tidak ngutang ke orang lain. Itu bagus. Itu enggak ada masalah. Artinya dia enggak ingin minta-minta orang lain, maka dia punya tabungan simpanan. Kemudian, kalau kemudian ia menyimpan juga untuk kebutuhan lainnya, seperti ibadah, lebih bagus lagi. misalnya simpan untuk umroh, ya, sehingga bisa setiap tahun misalnya, simpan untuk haji, kalau penunggu 26 tahun misalnya, ya, tidak masalah. Ya, daftar tahun ini, nanti 26 tahun lalu akan apa? Akan haji, simpan uangnya sampai diharapkan pada tahun tersebut dia sudah punya uang lebih untuk bisa berhaji. Tidak ada masalah. Ya. Sehingga tidak ada kezaliman di sana selama kebutuhan nafkah asasi, kebutuhan primernya terpenuhi, ya. Dan ketika ada kelonggaran, maka longgarkanlah. Ya. Allah tidak membebankan dengan persentase ya, tertentu, tapi longgarkanlah sesuai dengan kelonggaran harta yang Anda miliki. Artinya bukan semuanya. Ya. Kita lihat dalam ayat tadi, yunfiqu sa'ati min sa'atihi. Hendaknya orang yang punya kelebihan harta berinfak dengan kelebihan kelonggarannya. Artinya tidak semua diberikan, namun dilonggarkan nafkahnya itu sesuai dengan kelonggaran yang ada. Ketika orang yang tidak longgar, waman qadar alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu. Siapa yang disempitkan man kita alaih rizkuhu, rizkinya artinya gak mencukupi untuk kebutuhan yang wajib, maka ia ya, menyampaikan semua yang dimilikinya mimma atahullah, semuanya berikan kepada sang istri untuk nafkah istrinya tersebut, sehingga ia tidak punya kelebihan harta yang ia bisa tabung karena memang di bawah kecukupan yang ada. Ya. Beda dengan zaman sekarang. Ketika laki nggak mampu menafkahi lebih, ya, maka minta istrinya bekerja, istrinya membiayai, dan dia nggak membiayai sama sekali. Uang dipakai sama dia. Enggak. Ya, harusnya apa? Diberikan kepada sang istri yang dia mau berikan itu semuanya. Sampai mencukupi kebutuhan yang ada. Dan ia hidup dengan sengsara, wajar. Hidup dengan keadaan juga tidak masalah. Ya. Bahkan ada kisah zaman Nabi, ya, tentang harta ini, istrinya Ibn Mas'ud, orang kaya. Ya. Ketika ia ingin zakat, kata Ibn Mas'ud, saya berhak dapatkan zakat Anda. Dia tidak terima. Dan mengadu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawabannya? Sadaqah Ibn Mas'ud. Benar maksud. Artinya lebih berhak zakatnya dekat kepada suami yang miskin, ya, daripada yang lainnya. Sebenarnya oleh kita semua bagaimana hubungannya ada, bahwa sahabat Nabi dulu tetap menafkahi istrinya walaupun sang istri punya uang. Nah, ketika ada sebuah hal yang hebat dalam kisah ini. Suaminya berapa dan enggak punya, istrinya bisa berzakat, menunjukkan bahwa sang istri punya harta sendiri yang suami tidak bisa paksakan, tidak ambil. Sehingga apa? Sehingga sang suami itu menafkahi istrinya yang kaya dan dia tetap miskin. Tetap apa? Miskin. Dan tidak membuat dia akhirnya apa? Mengambil harta istrinya. Istrinya ketika menafkahkan pun untuk zakat, ya, dia tidak mau katakan suaminya. Karena takut melanggar syariat. Bukan tidak mau, takut melanggar syariat. Ketika Nabi mengatakan boleh, ya, maka dia berikan pada sang suaminya harta atau zakat tersebut. Yang pastinya akan digunakan untuk kebutuhan rumah itu juga. Bagaimana kalau Islam memberikan contoh-contoh yang luar biasa, ya, tentang bagaimana penggunaan uang yang ada. Ya. Jadi tidak masalah sang suami menabung ya, sebagian kelebihan daripada apa yang ada untuk kebutuhan yang nantinya mungkin belum dapat diperkirakan oleh kita ada, tapi kehati-hatian agar supaya tadi niatnya adalah tidak ingin minta-minta atau hutang-hutang ke orang lain. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dan ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya merasa berat dalam melaksanakan sholat malam dan akhirnya terlewat sampai subuh, sedangkan saya sempat terbangun di sepertiga malam. Apakah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk saya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Dalam hal ini kita tidak bisa memastikan seperti itu. Allah punya takdir yang kita enggak tahu. Yang jelas semua yang terjadi itu dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun bangunnya kita kemudian malas untuk mengerjakan ibadah malam tersebut, ya, itu adalah kesalahan kita. Artinya kita tidak termotivasi untuk mengamalkan hal tersebut. Ya. Kita tidak berdosa karena kita tidak mengamalkan sholat sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Ya. Bukan Allah tidak ingin memberi kita kebaikan. Bisa jadi dengan itu ada kebaikan lainnya. Bisa jadi. Ya. Misalnya paginya lebih semangat. Ya. Bisa lebih banyak beribadah lagi. Bisa menaikkan kewajiban yang banyak. Ya. Ketika itu. Atau saat subuhnya gak ngantuk. Lebih segar. Ya. Yang jelas bahwasanya amalan-amalan sunnah yang tidak bisa kita kerjakan karena malas dan lain sebagainya bukan berarti diharamkan kepada kita kebaikan yang lainnya. Tapi yang jelas memang Allah tidak mau kita untuk dapat kebaikan sholat malam. Mungkin ingin memberi kepada kita kebaikan saat subuh yang lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih sehat, lebih segar kembali. Maka bila kita demikian, ada penyesalan, itu bagus. Tapi jangan sampai putus asa mengatakan itu, kok Allah gak merahmati saya dengan tidak sholat malam tersebut. Benar kita kehilangan kebaikan tersebut, ya, namun Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan hikmahnya agung menginginkan kita mendapatkan kebaikan yang lainnya, ya, di subuhan atau yang lainnya. Maka seorang manusia ketika melihat keadaan sini, maka Nabi kita nyampaikan yang tidak mampu atau tidak punya keyakinan bisa sholat malam di akhir malam, maka sholat sebelum tidur. Sebelum tidur. Menunjukkan bahwa Nabi sangat semangat untuk kita sholat malam. Sampai-sampai, ya, kalau kita nggak yakin sholat di akhir malam, maka sholat di awal malam saja. Agar tidak kehilangan keutamaan sholat malam tersebut. Tapi jangan bahwa kita punya keyakinan, ya, bahwa kita yang berdosa atau kita merasa Allah menginginkan kita keburukan atau mengharap kita kebaikan. Jangan sampai ke sana. Tapi sampaikan penyesalan tidak mendapatkan keutamaan saat malam tersebut. Dan berharap, ya, Allah berikan apa? Kebaikan di tempat yang lainnya. Mungkin kebaikan saat subuh yang lebih khusyuk. Ya, atau mungkin juga kebaikan badannya untuk banyak berzikir di masjid sampai duha tanpa mengantuk misalnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha bagaimana menampakkan dua hal, rasa khawatir, ya, yang tadi sampaikan takut Allah menciptakan keburukan ataupun tidak menciptakan kebaikan, ya, juga dapat dengan suara harapan bahwa Allah berikan yang lainnya dari waktu yang ada tersebut. Harus semangat, ya, untuk meraih

0: dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.

إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في

0: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu
7: alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
10: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
11: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
12: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
13: Ba'idha ja'a ajalum.
14: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
15: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman,
16: enggak yakin kalau dia akan mati.
17: Kullu nafsin da'iqatul maut.
16: Semua mati.
17: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
16: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku. San,
15: dunia ini begitu tinggal, jemaah.
17: Qul innal mauta alladhi tafirruna

0: Kenapa manusia berlomba-lomba?
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة para pendengar raja-raja yang berbahagia, faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim. Dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal-anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik. Ya, al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudaratan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali, ya, menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali, ya, yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya? merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatul Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah, tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya, dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu, si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi, kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya. Ini seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita, ya apa, kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk membalasnya. Ya tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki seseorang kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman syadidan faqila lahu law aqabtahu faqala inni la astahi أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil ya apa namanya memegang kendali Syam luar biasa, di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil ya keputusan. Keputusannya selalu bijak, ya tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh ya rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a gulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang ya pembantu atau gulam budak Abu Dzar. Ya. Sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya. Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu 'amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala qaydi." Kata beliau, "Sungguh aku akan membuat marah ya orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah." Maksudnya aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat ya akhi. Orang-orang yang Masya Allah kita lihat luar biasa sifat hilmun. Ya hilmunnya. وَشَتَمَ رَجُلٌ عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ وَهُوَ سَاكِتٌ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ قَالَ إِنْ بَقِيَ عِنْدَكَ شَيْءٍ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ شَبَابُ الْحَيِّ فَإِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوكَ تَقُولُ هَذَا لِسَيِّدِهِمْ لَمْ يَرْضَوُ. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ya mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu. Ya, tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Iya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? ya sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia. Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wa dakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjida laylatan fi dhulmati. فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar ya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya. Dan tidak sengaja ya Umar apa namanya? menginjak salah satu bagian tubuhnya, entah tangannya atau gimana. Terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun, lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya, kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya? Ya, para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan, dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak, ya sudah selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan thumma aqbala ala rajul faqala ma sutira anka min amrin akthar alaka hajatun nu'inuka alayha fastahya ar-rajul fa'alqa alayhi khamisatan kanat alayhi wa amara lahu bi alfi dirham. فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, ya sabar. Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu. Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya. Dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah SAW. Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, "Inna fulanan syatamak." Fa qala, "Ma wajada syaitanu baridan ghairak?" Pernah ada seorang laki-laki, berkata kepada Wahab bin Munabbih, "Hei Wahab, tahu enggak? Si fulan tu mencaci maki kamu." Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang kalau kita dengarkan subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, apa setan tidak menemukan orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya? Artinya, kok kamu sih yang menjadi posnya setan untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Biarin aja dia mau mencaci maki saya, mau nuduh saya gimana, terserah dia menanggung dosa. Itulah sifat para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya. Di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan murid-muridnya tersebut. Dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, "Siapa Ya ketika dia tahu polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan, saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridha Syekhul Islam ya dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan. Ya. Kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibnu Taimiyah Al-Bakri sudah memukuli dia, mendzalimi dia, tapi subhanallah. Ya kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah. Tolonglah, ya maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri ya kepada gubernur dan berkata, "Wahai gubernur, ya tolong maafkan orang yang di belakang saya ini." Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya pantas saja nama mereka menjadi besar. Karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang dai harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhal Islam azan ya Allah wa iyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

tiarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah ya mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya, kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya, kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan

0: dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat, sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. setiap setengah jam. Awalnya kita dituntut untuk sholat, coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya Masya Allah banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang ya. Terus sholat yang lainnya, kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya, males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5, minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu, 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah, masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang bener aja mas, 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga, itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja, masa orang lain yang merasakan nikmatnya. Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun kalau seorang hamba dia mau meniti jalan tersebut, meniti jalan yang sulit dan terjal, dan dia tetap bersabar memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut, maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi, di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi 3. Kata beliau, ad-dunubu salasah. Dosa itu ada 3 jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dhambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dhambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dhambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dhambun la yutrak minhu syai, dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdhihi aw syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhul yawm, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah, enak dong, Ustaz. Kalau kita punya utang, minta dimaafin. Oh, enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Nah, tidak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda tidak bisa bayar. Iya, tidak apa-apa, sekarang tidak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang sudah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya, mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya, dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya, aduh Ustaz gimana nih Ustaz, minta dihalalkan, ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahi ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10, kurang ajar nih Pak Yahi nyuri ayam saya 10. Aduh gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah, sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf? Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya dikembalikan, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kayak cicitnya kayak, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak ridho, gimana Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum redha. Wah, sulit banget Ustaz. Iya. Memang sulit. Berakit-rakit dahulu. Bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sholatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizalimi banyak gimana Ustaz? Yang dizalimi 200 juta orang. Wah Ustaz, yang benar aja Ustaz, apa ada orang menzalimi 200 juta? Ada. Siapa itu Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya, nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizolimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu, tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiyan fayusalli fihi rak'atain. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
6: Apa itu? Musibah agama kita.
7: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad, dan kalau tidak maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun min al-qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil. Pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung keren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah kariha liqa'ahu, barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya, kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua

0: apa yang kalian kerjakan.
1: Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin 'asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah." Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. "Wattajafi an daril ghurur." Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. "Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi." Dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam adalah salah,
0: wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat.
1: Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah, sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan
0: setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian, yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan, dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
2: Apalagi tidak sholat.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana.
2: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
1: Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima.
2: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.

0: La yusyrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala

0: dosa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب

0: dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku.

0: dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu
3: alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun فخالفوهم. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qala أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Asy'bi rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
4: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
5: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
6: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
7: 104,3 FM Roja Bandung.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
10: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
11: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Wa ma

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu lisahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma fatir as-samawati wal-ard, عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
6: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
0: Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah taala dalam pembahasan amalan-amalan hati. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan juga para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berubudiyah, untuk belajar ilmu agama, dan tentunya kemudahan-kemudahan dalam hidup ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah semua hal itu masih kita rasakan, kita dapatkan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung banyaknya. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Wabil khusus fi hadal yawm, pada hari ini yawmul jum'ah sayyidul ayyam, mari kita memperbanyak salawat untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan tentang salah satu dari a'malul qulub, akhlak yang mulia seorang muslim yang hendaknya senantiasa kita berusaha mewujudkan mewujudkan akhlak tersebut dalam kehidupan kita, yaitu tawadhu, sifat tawadhu. Dan ini tentunya sangat erat korelasinya, hubungannya dengan hati kita. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, di antara sifat hamba-hamba Allah, ibadur rahman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan rahmat Allah azza wa jal, adalah sifat tawadhu, tidak sombong, rendah hati, tapi bukan menghinakan diri. Seorang yang tawadhu, seorang yang jauh dari sifat kesombongan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di antara sifat ibadur rahman, wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dan surah Al-Furqan ayat 36. dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Allah menisbatkan mereka kepada diri Allah Ar-Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardh, itu mereka orang-orang yang yamshuna 'alal ardh haunan, yang berjalan di permukaan bumi ini dengan penuh tawadhu. Tidak sombong. Dan apabila mereka menghadapi orang-orang jahilin, orang-orang yang jahil, maka mereka berpaling dari yang demikian itu. Ayat yang mulia ini menjelaskan salah satu dari sifat ibadur rahman. Di antaranya adalah, bila berjalan di permukaan bumi ini, mereka dalam keadaan haunan, tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Dan ini menjelaskan keutamaan mereka, dan juga menjelaskan keutamaan sifat tawadhu. Dan itulah sifat orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat dari hamba-hamba Allah yang mereka tawadhu kepada orang-orang yang beriman dan tegas terhadap orang-orang kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahum adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang Allah akan mencintai mereka, dan mereka juga mencintai Allah. Sifat mereka itu adillatin 'alal mu'minin, mereka yang selalu merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. Mereka yang tawadhu, tidak sombong kepada orang-orang yang beriman. Di sebaliknya, mereka orang yang tegas terhadap orang-orang kafirin. Tegas terhadap musuh-musuh Allah. Inilah sifat ahlul iman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan mereka. Allah angkat derajat mereka di dunia dan akhirah. Adapun orang-orang yang sombong dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat kelak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa sifat tawadhu' yang dimiliki oleh ahlul iman, yang mereka berlemah lembut, tawadhu, rendah diri, tidak menyombongkan diri kepada orang-orang yang beriman, itu merupakan sifat yang disertai dengan rahmah, kasih sayang. Oleh karena itu, di dalam ayat tersebut, kalimat adillah, ya, disertai dengan huruf jar'ala, adillatin 'alal mu'minin, ia mengandung makna bahwa ketawaduan mereka tersebut, kerendahan diri mereka tersebut, disertai dengan rahmat, kasih sayang, ya, yang demikian itu sungguh dirasakan oleh orang-orang yang beriman, saudara-saudara mereka, orang-orang yang beriman, bahwa begitulah sifat ahlul iman kepada saudara mereka yang lain. Bukan maksudnya adillah di sini yaitu menghinakan diri, ya, kan, tapi kerendahan diri yang disertai dengan kelembutan, kasih sayang, kerahmatan. Maka seorang mukmin bersama saudaranya, dalul, orang yang tawadu, mudah bergaul, tidak sombong, tidak angkuh, tidak membanggakan diri. Karena dia cinta kepada saudaranya, sayang kepada saudaranya, berlemah lembut kepada mereka. Dan ini sungguh sangat mempengaruhi hati, kebeningan jiwa dan ketulusan hati mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat derajat mereka dengan tawadhu tersebut. Sebagaimana orang-orang yang menginfakkan hartanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala harta mereka. Man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu lillah karena Allah, bukan paksaan, ya, bukan karena ada ya motif-motif yang lain, bukan karena ada ya orientasi yang lain. Dia tawadhu bukan berpura-pura tawadhu, tapi adalah bagian dari sifat yang telah ya melekat pada dirinya. Maka orang yang demikian itu rafa'ahu Allah, akan diangkat oleh Allah derajatnya di dunia dan akhirat. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah murka kepada orang yang sombong dan cinta kepada orang yang tawadhu. Oleh karenanya balasan bagi orang yang tawadhu adalah surga, sementara mereka yang sombong, angkuh, balasannya adalah neraka, waliyazu billah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada secuil kesombongan, ya, kendati sebesar ya semut dari sifat kesombongan. Lalu bagaimana dengan kesombongan yang menyertai dirinya dalam perkataan, dalam bersikap, dalam penampilan, dalam segala hal dia menampilkan kesombongannya, keangkuhannya. Orang yang demikian itu, ya, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ini ancaman bagi mereka. Ya, karena al-kibriya, sifat kesombongan itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka di antara nama Allah al-mutakabbir, al-azamah, keagungan, kesombongan, sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pantas dimiliki oleh seorang pun dari manusia. Ya, maka barang siapa yang berusaha merampas ya atau mengambil sifat tersebut, miliki sifat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan dia, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan merupakan ancaman bagi orang memiliki kesombongan tadi, la yadkhulul jannah. Tidak masuk surga.

kepada Allah bahwa tiada lain uswah, contoh, kuduah mereka kecuali hanya Rasulullah SAW. Beliau adalah uswah kita dalam sifat tawadhu, dalam segala hal. Ya. Banyak sekali sikap atau akhlak dan perilaku Nabi SAW yang menunjukkan akan ketawaduan beliau. Bahkan kehidupan beliau adalah cerminan dari ketawaduannya. Ya. Beliau bila melewati anak kecil, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Dia tidak mengatakan, ada terbesit di hatinya, saya sekarang seorang Nabi, orang paling mulia. Untuk apa mengucapkan salam pada anak yang kecil? Sama sekali tidak terbesit dalam diri beliau seperti itu. Bila melihat mereka mengucapkan assalamualaikum. Naam. Dan terkadang ya, seorang budak wanita ya, mengajak beliau untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya. Maka Rasulullah mendampinginya sampai budak tersebut ya mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang menjadi kebutuhannya. Dan Nabi SAW, kalau kita melihat lagi di rumahnya, kata Imam Ibnu Qayyim, fi khidmati ahli. Beliau yang membantu keluarganya. Ya, berkhidmat pada keluarganya. Beliau tidak pernah, ya, yang taqim li nafsi. Itu membalas, ya, untuk, ya, kepuasan dirinya. Di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memperbaiki sandalnya atau terompanya, yang menjahit bajunya yang sobek, dan juga yang memerah kambing, susu ya, untuk keluarganya, mencari makanan untuk ya kambing ya, untuk dombanya, dan makan bersama ya para pelayannya, duduk bersama orang-orang miskin, dan berjalan bersama anak yatim ya, para janda yang untuk mendapatkan hajat dan kebutuhan mereka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yang memulai untuk mengucapkan salam ya, pada siapa saja yang beliau jumpai. Apabila beliau diajak ya, untuk memenuhi satu ya undangan, beliau datang memenuhinya. Kendati untuk sesuatu yang kecil ya, sesuatu yang mungkin tidak terlampau penting, tidak terlampau urgent. Semua hal ini sebagai ya potret ya, cerminan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi. Beliau utusan Allah. Tapi begitulah beliau mencontohkan ya kepada kita semua umatnya agar memiliki sifat tawadhu. Ya. Dan itu semua akan mempengaruhi jiwa dan hati kita. Beliau orang yang mudah tersenyum. Beliau tawadhu, tapi bukan kena ya hina. Beliau yang dermawan, tidak ya berpoya-poya. Beliau yang lembut hatinya dan santun ya kepada setiap muslim. Mencintai orang-orang yang beriman dan mudah bergaul. Imam Fudail bin Iyad ditanya tentang tawadhu. Ya. Ya, indikator tawadhu seseorang. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, yakhda'u lilhaq wa yanqadu lahu wa yaqbalahu mimman qalahu.

0: menyebutkan di sini ada tiga indikator ketawaduan seseorang. Yang pertama, yakhda'u lil haqqi, tunduk kepada kebenaran. Ya. Menerima kebenaran. Wa yanqadu lah, tunduk kepada kebenaran, menerima kebenaran tadi, tunduk kepada kebenaran. Wa yaqbaluhu mimman qal. Ya. Menerima kebenaran ya dari siapapun. Atau siapapun yang mengatakannya. Selama hal itu kebenaran. Ya. Maka seseorang wajib menerima kebenaran tersebut. Karena sesungguhnya kesombongan ya yang itu merupakan akhlak yang tercela yang bertentangan dengan tawadhu, hakikatnya adalah batrul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan ya menghina ya manusia, merendahkan manusia. Itulah hakikat dari kesombongan. Sementara tawadhu menerima kebenaran. Ya, tunduk kepada kebenaran. Karena kebenaran adalah ya hikmah yang hilang dalam dari diri seseorang yang dia selalu mencarinya. Ya. Dan kebenaran datang dari Allah dan Rasul-Nya. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu menerima kebenaran itu. Tapi tentu indikator kebenaran bukan pikiran seseorang, bukan pemahaman seseorang, bukan pendapat ya kelompok tertentu. Kebenaran itu landasannya adalah qala Allah wa qala Rasul. Siapa yang mengatakan kebenaran dan tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis, maka itu wajib untuk diterima, tunduk kepada kebenaran. Barang siapa yang menolak hal itu, itulah kesombongan yang sesungguhnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil ya dari bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelaskan ketawaduan beliau. Kita mengetahui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua. Urwah bin Zubair menceritakan, "Ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala atiqihi kirbatun min ma' atau kirbatu ma'in. Qultu ya Amir al-Mu'minin, la yanbaghi laka hadha." فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة وأحببت أن أكسرها. كتب اليوم bahwa suatu ketika aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memikul kirbatu ma, kantong air yang terbuat dari kulit. Beliau pikul sendiri. Beliau seorang khalifah, pemimpin, ya, khalifah, orang jamin masuk surga, orang yang kedua dalam Islam, setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya, nah, khalifah yang dijamin masuk surga, tidak diragukan lagi keutamaannya, ya, keilmuannya. Bijaksanaannya, keadilannya, ketegasannya dalam kebenaran, ya. Kendati demikian, beliau memikul kantong air, ya, di pundaknya. Subhanallah, seorang pemimpin melakukan hal itu, makanya Urwah bin Zubair, ya, bertanya, ya Amirul Mukminin, layam bagilah kehala, enggak pantas kau melakukan hal itu. Kau seorang pemimpin, seorang khalifah. Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Faqala lamma atani al-wufud, tatkala para utusan datang ya menemuiku, para utusan datang dari berbagai penjuru, sami'in muti', mereka mendengar dan mentaati ya instruksi perintah dariku, seorang pemimpin tentu didatangi oleh para utusan ya berbagai ya, dari berbagai penjuru datang menjumpai beliau. Nah, tatkala kedatangan mereka tersebut, kata beliau, dakhalat fi nafsi nakhwah. Kondisi yang demikian itu meninggalkan dalam diriku, masukkan dalam diriku sifat nakhwah. Nakhwah ini ya, yaitu asyahama wal hamasa wal ghira, yaitu ya sifat kewibawaan, ya sifat ya kebanggaan, wibawa, memiliki kewibawaan, ya, dan semangat, ya, bukan keangkuhan, ya, merasa dia memiliki berwibawa, ya, karena didatangi oleh orang-orang penting, ya, para utusan datang. Nah, kelibir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sifat yang seperti itu, ya, begitu, ya, muncul dalam dirinya tatkala didatangi oleh para utusan. Siapa yang tidak bangga tatkala manusia, para utusan, orang-orang penting datang menjumpainya? Itu manusiawi, ya. Akan tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, melihat bahwa sifat yang seperti itu muncul tatkala didatangi oleh para utusan tersebut, ini berbahaya, ya. Ini bisa akan ya membawa kepada sifat kesombongan, keangkuhan. Maka beliau sallallahu beliau radhiyallahu anhu ya ingin menghilangkan sifat yang demikian itu, karena sesungguhnya bertentangan dengan tawadhu yang sempurna. Fa ahbabtu nukassiraha, saya ingin menghilangkan sifat yang demikian itu. Subhanallah, tawadhu yang luar biasa. Kalau kita di zaman sekarang ini, atau ya banyak manusia di zaman sekarang ini, ya, bila mereka belum mendapatkan jabatan dan kedudukan, ya kelihatan ya tawadhu, kelihatan ya orang-orang yang tidak sombong, tidak angkuh. Tapi begitu mendapatkan jabatan, tampil tanpa itu semua, ya, dengan segala kesombongannya dalam berbicara, dalam berperilaku, bersikap, ya, merendahkan orang lain, dan ya tampak kesombongan dan bicara dalam penampilan dan seterusnya, ya, subhanallah, hilang sifat-sifat tawadhu, rendah hati, ya. Yang demikian itulah sifat yang tercela. Nah, oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada ya hal-hal atau sifat atau dosa yang pertama yang dilakukan oleh iblis yang menyebabkan ya Allah melaknat iblis dan mengusir dari surga adalah kesombongan. Ya, kesombongan. Tidak menerima kebenaran. Sombong, menyombongkan diri di hadapan Allah, ya, dengan alasan bahwa dia lebih mulia dari Adam, maka tidak mau sujud. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada dua dosa. Dua dosa yang pertama muncul ya dalam kehidupan manusia dan makhluk ciptaan Allah ini, yang menyebabkan kedua dari jenis ciptaan Allah tadi itu ya mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, al-kibru, ya, kesombongan. Dan yang kedua, al-hirsu, ya, kerakusan atau ambisius. Kata beliau, wa awwalu dhanbin asallahu bihi abawa thaqalain al-kibru wal-hirsu. Dosa yang pertama yang dilakukan oleh ya nenek moyang ya kedua jenis ciptaan atau makhluk, yaitu jin dan manusia, yaitu iblis dan Adam, adalah al-kibru wal-hirsu, kesombongan dan al-hirs, yaitu ambisi, keinginan. Fakan al-kibru dhamba iblis al-la'in, maka dosa yang dilakukan iblis adalah kesombongan, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menyebabkan dia diusir dari surga, dan itu pula yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa Adam, manusia pertama, nenek moyang umat manusia, alaihi salam, kana min al-hirsi wasyahwa, karena al-hirs, keinginan dan syahwat. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Allah mengisahkan dalam Al-Quran, tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, kemudian ditiupkan roh ke dalam jasad Adam menjadi manusia yang sempurna, Allah tempatkan dia di dalam surga. Kemudian Allah peringatkan, ini ada pohon, jangan engkau mendekati pohon ini, apalagi memakan buahnya. Nah, la ta'kulu min hadhihi syajar. Tapi ternyata di dalam diri Adam ada syahwat, ada keinginan. Begitulah Allah menciptakan manusia. Ada syahwat, ada keinginan, hirs. Maka yang demikian itu menyebabkan dia yang memakan dari buah dari pohon syajaratul khuldi tadi. Apa yang terjadi? Sebagaimana Allah kisahkan, lepas pakaian mereka, kemudian mereka yang mencari daunan untuk menutupi aurat mereka dalam surga tersebut. Kemudian akhirul kisah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengeluarkan mereka dari surga, Adam wa Hawa. Kemudian mereka turun ke permukaan bumi dan menjadi manusia yang memakmurkan bumi ini. Baik, kesimpulannya adalah iblis dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Dia sombong. Menolak kebenaran. Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi ternyata dia menolak. Menggunakan logikanya untuk menolak kebenaran. Dia mengatakan, saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Menurut logika iblis, unsur api ini lebih mulia dari unsur tanah. Maka enggak pantas orang yang mulia sujud kepada yang di bawahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis dan mengusirnya dari surga. Qala subhanahu, ya Adam, oh ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wah iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Qala rabbi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya. Ana khairum minhu. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Maka enggak pantas saya sujud kepadanya. Jadi dia menggunakan logikanya untuk menolak perintah Allah. Inilah kesombongan. Kesombongan yang sesungguhnya, batrul haq. Ini dosa yang pertama. Adapun Adam alaihi salam, karena ia dilandasi oleh keinginan dan syahwat yang ada dalam dirinya, tapi dia mengakui kesalahan. Tidak sombong, dia mengakui, "Naam, salah." Maka Allah Subhanahu wa taala atau Adam tatkala mengakui kesalahannya, maka dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Zalamna anfusna wa illam taghfirlana tarhamna lanakunanna minal khasirin." Engkau telah menzalimi diri kami. Engkau tidak merahmati kami dan mengampuni dosa kami, maka kami akan menjadi orang yang merugi. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus menerus dalam kesalahan, bertaubat dan beristighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan Allah Subhanahu wa taala bimbing dia kepada hidayah petunjuk. Sementara iblis dengan kesombongannya, malah dia beralasan dengan takdir, ya. Dan ini membuat dia terus menerus dalam kesombongan. Dia beralasan dengan takdir, ya Allah ciptakan dia dari api. Kemudian tidak mau sujud kepada Adam. Ikhwatal iman, para wisa rahimakumullah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa dhanbu iblis hamala wala al-ihtijaj bil qadar wal isra." Dosa iblis, yaitu kesombongan, itulah yang membuat dia, mendorong dia untuk beralasan dengan takdir. Apa alasan takdirnya? Beralasan dengan takdir, ya. Allah menciptakan dia. Ini kan ada iman kepada takdir, ya. Karena iman kepada takdir itu adalah berilmu kepada, meyakini tentang ilmu Allah, kemudian ciptaan Allah, ya. Mengatur Allah yang telah menulis segala takdir dalam Lauhul Mahfuz, kemudian Allah yang menghendaki segala sesuatu, termasuk dalam hal ini Allah menciptakan segala sesuatu. Allah telah mentakdirkan iblis diciptakan dari api. Nah, maka itu yang menjadikan dia sombong dan terus-menerus dalam kesalahan tadi. Tidak mau, ya, tunduk kepada kebenaran. Sementara dosa Adam, ya, itu yang membuat dia atau menisbatkan hal itu kepada dirinya. Dzalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin wa taba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Allah mengilhamkan, talaqqa Adam mendapatkan min Rabbihi kalimat, dari Rabbnya kalimat, kalimat-kalimat yang diucapkan. Nah, fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Itu kalimat, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Rahmati kami, ampuni dosa kami. Nah, maka tatkala Adam mengakui kesalahannya dan dia menisbatkan kesalahan itu pada dirinya dan mengakui kesalahan tersebut, itu yang membuat dia, ya, sadar. Kemudian dia beristighfar. Adapun iblis dengan kesombongannya selalu beralasan dengan takdir, maka dia sombong. Ini pembelajaran bagi kita bahwa dalam hidup ini, tatkala kita menghadapi, ya, atau terjatuh ke dalam kesalahan atau dosa, jangan berdalih dengan takdir, ya. Tapi akui kesalahan. Kemudian, ya, mohon keampunan kepada Allah dan bertaubat. Adapun orang yang berdalil dengan ini dan itu mencari, ya, alasan, ya, ini adalah perilaku iblis. Dan orang yang seperti itu tidak akan pernah menerima nasihat. Sulit, ya, sulit menerima nasihat. Sulit untuk, ya, kembali kepada jalan kebenaran. Kenapa? Kesombongan yang ada pada dirinya, dia tidak mau mengakui kesalahan. Merasa dirinya selalu benar. Ini perilaku iblis. Ini sifat iblis. Jadi, panutannya dalam hal iblis. Itulah bala tentara iblis, ya, perilaku iblis yang ada pada dirinya. Nah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fa ahlul kibri wal israr wal ihtijaj bil qadar ma'a syaikhihim wa qa'idihim ila an-nar iblis." Orang yang sombong dan terus menerus dalam kebatilan, dalam, ya, kesalahan karena kesombongan tadi, Kemudian selalu berdalil dengan takdir, beralasan dengan takdir, maka nanti akan dikumpulkan ya bersama syekhnya, gurunya, pemimpinnya ya. Siapa itu? Iblis. Akan berada dalam neraka. Waliyazubillah. Ya. Adapun ahlu syahwa, orang-orang yang memiliki syahwat nafsu, kemudian dia terjatuh ke dalam kesalahan, wal mustaghfirin, orang yang bertaubat, at-taibun, mereka yang beristighfar, mereka yang bertaubat, wal mu'tarifun bidzunub, dan mengakui kesalahan, ya, alladzina la yahtajuna 'alaiha bil qadar, mereka tidak berdalil dengan takdir. Enggak boleh berdalil dengan takdir dalam kejahatan, dalam kejelekan. Yang diperbolehkan adalah tatkala ya terjadi sesuatu yang situ tidak ada sama sekali ya andilnya manusia. Tidak ada pilihan dan ikhtiar manusia. Ya, semata-mata ya terjadi mentakdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak manusia tidak memiliki pilihan dalam hal itu. Ya. Terjadi musibah, terjadi bencana, ya, kemudian bentuk ciptaan rupa manusia. Nah, dia mengatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam menjalani hidup ini, ya, tatkala seorang terjatuh, terjerumus ke dalam kesalahan, dalam dosa dan kemaksiatan, ya. Tidak boleh berdalil dengan takdir. Betul, secara prinsip semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah. Tapi di sana ada pilihan manusia, ada kehendak manusia, ada kekuatan manusia. Maka mereka yang memilih, mereka yang melakukan. Siapa yang berbuat dosa? Manusia sendiri. Itu pilihannya. Yes. Bagaimana mereka juga memilih kebaikan. Maka dalam hal ini tidak boleh berdalil dengan takdir dalam kejahatan atau dalam kejelekan. Yang diperbolehkan berdalil dalam cobaan dan ujian musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang-orang yang terjatuh dalam syahwat dosa dan kemaksiatan kemudian mereka beristighfar, bertaubat, mengakui kesalahan dan tidak berdalil dengan takdir, maka mereka akan bersama ya nenek moyang mereka Adam di dalam surga, yaitu orang-orang yang bertaubat dimasukkan ke dalam surga. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah, intinya bahwa di antara sifat atau perilaku sifat seseorang yang akan jadikan hatinya menjadi hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang bening adalah tawadu. Ya, akan mengikis semua sifat-sifat kesombongan tadi. Dan yang demikian itu, dia akan senantiasa mendapatkan bimbingan Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang yang sombong, orang yang angkuh, ya, adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia apalagi di akhirat. Mereka tatkala anak dibangkitkan nantinya di padang mahsyar, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dibangkitkan seperti semut ya kecil yang akan diinjak-injak ya oleh manusia. Karena di dunia mereka membanggakan diri. Ya, mereka sombong, ya, merasa lebih tinggi, lebih mulia dari yang lain. Di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibangkitkan dalam bentuk ya yang kerdil, kecil seperti semut kemudian diinjak-injak oleh manusia. Itulah balasan bagi mereka yang sombong. Ya. Kemudian yang lebih dahsyat dari itu semua bahwa mereka mendapatkan ancaman la yudkhulul jannah. Nah, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada secuil kesombongan. Baik, para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyelamatkan kita dari sifat kesombongan dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita di dunia, mengangkat derajat kita dunia dan akhirah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita untuk kajian edisi pagi hari ini dari pembahasan tawadhu dari bagian amalan-amalan hati. Dan untuk berikutnya kami undang sahabat Toja dimanapun Anda berada untuk bisa berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp dan lain telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Umu Gani di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan maksud dari Al-Quran Surah Asy-Syu'ara Ustaz ayat ke-87 dan 88 yang berbunyi wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun. Mohon penasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih. Para ibu yang bertanya, barakallahu fik. Ayat dalam surat Asy-Syu'ara tersebut ya, dalam konteks yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Khalilur Rahman, ya. Dan tidak diragukan bahwa beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala penantiasa, ya, memuliakan beliau. Kalau kita lihat dalam ayat yang disampaikan tadi, ya, bahwa Nabi Ibrahim, ini tentu kisah ya, Nabi Ibrahim bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan dakwah. Ya. Beliau ya yang mengingkari peribadatan ya, kaumnya, bahkan juga patung berhala yang dibuat oleh ayahnya. Kemudian mereka, beliau alaihissalam, mengajak mereka berpikir, kenapa mereka mengibadati patung berhala yang mereka tidak mendengar, ya, tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Ya, alasan kaumnya ini ya tradisi nenek moyang kami, ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, perhatikan ya, kata beliau bahwa kalian dan juga para atau sesembahan kalian tersebut, patung berhala tersebut adalah musuh bagiku. Ya. Kecuali hanya Allah yang aku ibadati. Ya. Dialah yang menciptakanku. Dialah memberikan petunjuk kepada aku. Memberikan makan dan minum. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ya. Dia yang menghidupkanku, matikanku dan menghidupkanku. Dan dialah Rabb yang aku berharap ya untuk mengampuni kesalahan-kesalahanku. Allahu Akbar. Ya, Rabbi alladhi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmiddin. Aku berharap dialah Allah Rabb yang aku berharap untuk mengampuni dosa-dosaku dan kesalahanku pada hari kiamat. Kemudian beliau juga berdoa, Rabbi habli hukma wa ahiqni bis salih. Ya Allah, berikan hukum, ya hukum ilmu, ya sikap bijaksana kepadaku, dan ikut sertakan aku bersama orang-orang yang soleh. Ya, sekali bernabi Ibrahim berdoa seperti itu ya. Kemudian juga waja'ani lisan as-sidqin fil akhirin. Ya, pujian yang baik. Berikan kepadaku pujian yang baik bagi orang-orang yang datang sepeninggalku. Waja'alni min warasati jannatin na'im. Kemudian jadikan, muliakan aku menjadi pewaris ya jannah surga. Allahu akbar. Waghfir li li abi innahu kana minadh dhal, ampuni ya ayahku karena dia termasuk orang yang sesat. Kemudian apa kata beliau setelah itu? Berdoa lagi pada Allah Subhanahu wa taala, wala tukhzini yawma yub'atsun. Naam, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man attallah biqalbin salim. Ya, ini menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, la tukhzini yawma yub'ath, jangan kecewakan aku, jangan hinakan aku pada hari tatkala manusia dibangkitkan. Ya, dan kita mengetahui bagaimana manusia tatkala dibangkitkan. Ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengimani akan ada hari kebangkitan tatkala manusia dibangkitkan ya dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Beliau berdoa ya, ya Allah, jangan ya tukhzini, kecewakan aku, jangan ya hinakan aku tatkala ada hari kebangkitan. Ya, pada hari kebangkitan, hari kiamat. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim dalam banyak ya konteks dalam Al-Quran. Ya, ini pembelajaran bagi kita. Nabi Ibrahim, siapa yang meragukan tentang kemuliaan beliau? Beliau Khalilur Rahman. Ya. Beliau Khalilur Rahman. Beliau pilihan Allah. Ya. Tidak diragukan lagi. Ya. Karena tidak demikian, beliau berdoa, ya Allah, jangan hinakan aku pada hari kiamat. Dan kita yakin Allah tidak akan menghinakan dia, tapi kenapa beliau berdoa? Karena sesungguhnya kemuliaan, kesuksesan, keberuntungan itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut. Nabi Ibrahim saja berdoa, la tukhzini yawma yub'atsun. Bagaimana dengan kita? Kemudian beliau ya jelaskan sebagaimana Allah firmankan, yauma la yanfa'u malun wala ban, pada hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan. Harta kita kumpulkan, anak yang kita miliki, ya. Enggak bermanfaat. Ya. Kecuali orang-orang yang membawa hati yang selamat. Di hatinya ada keselamatan, ada kesucian hati, tidak ada ya kedengkian, hasad, kesombongan, tidak ada syiria, tidak ada kesyirikan, tulus, bersih, ya, hanya kepada Allah, penuh dengan cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, ya, tidak ada di hatinya ya penyakit-penyakit hati yang menodainya, itu yang bermanfaat, ya. Ada pun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ada kesombongan, ya, maka belum berhak masuk surga. Ya, oleh karena itu, ini pembelajaran bagi kita semua. Mari kita perhatian dengan hati kita, dengan jiwa kita. Nah, dalam konteks lain, Nabi Ibrahim, ya, beliau Khalilur Rahman membangun rumah Allah itu Ka'bah bersama anaknya Ismail, itu rumah Allah, perintah Allah. Karena tidak demikian, beliau juga berdoa untuk diterima amalannya. Ya. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul 'alim. Ya. Tatkala Nabi Ibrahim membangun rumah Allah, menaikkan ya pondasi atau bangunan dari rumah Allah Ka'bah terus bersama Ismail, beliau berdoa, taqabbal minna. Terima dari kami, ya Allah. Beliau yang melaksanakan perintah Allah, rumah Allah, masih berdoa untuk diterima. Bagaimana dengan kita? Nah, beliau Nabi Ibrahim juga berdoa. Beliau yang Imamul Muwahhidin, yang mengajak ya manusia untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana perjuangan beliau? Ya, demakan hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ya, kendati demikian, beliau takut pada kesyirikan. Wajnubni wabaniya anna budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, ya Allah, dan anak keturunanku ya Allah dari mengibadati patung berah, dari kesyirikan, bagaimana dengan kita? Kita merasa aman-aman saja. Gak peduli. Ya. Gak peduli. Subhanallah. Oleh karena itu, ini pembelajaran. Nabi Ibrahim memiliki hati yang suci, penuh dengan tauhid, ya, bagaimana kecintaannya sampai beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya. Beliau siap untuk melakukan, saking cintanya kepada Allah. Kendati beliau cinta kepada anaknya, tapi cinta kepada Allah lebih besar, lebih utama, diuji oleh Allah, berhasil, sukses. Kendati demikian, beliau mengatakan, "Wala tuhzini yawma yub'ats." Jangan hinakan aku ya Allah pada hari tatkala manusia dibangkitkan. Belum dijelaskan oleh Allah, pada hari tersebut tidak lagi bermanfaat harta, keturunan, kecuali orang-orang yang membawa hati yang selamat. Bagaimana dengan hati kita? Ingin selamat di hadapan Allah? Karena ini Allah adalah hati kita, bukan hati dan amalan kita, bukan penampilan kita, bukan banyak harta kita, bukan ya banyaknya keturunan kita, hati dan amalan kita. Maka perbaiki hati kita semua agar kita tidak kecewa, agar tidak ya sengsara pada hari manusia dibangkitkan dari alam kubur, yang mereka dibangkitkan dan digiring ke alam kubur dalam kondisi telanjang, tidak bersandal, tidak dikhitan, seperti pertama sekali dilahirkan ke permukaan bumi, begitulah manusia dibangkitkan nanti. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, itulah di antara maksud dari perkataan Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dari hamba Allah di Situbondo, Jawa Timur.
1: Baik. Silakan.
2: Ini Ustaz, kelak di hari kiamat itu kan ada persidangan ya Ustaz. Nanti kan itu kan digiring ke telaga Nabi. Kalau digiring ke telaga Nabi itu, apa sebelum persidangan, apakah sudah atau persidangan itu Ustaz, atau pengadilan Ustaz? Mohon penjelasan. Kurang bisa kewahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Terima kasih kepada ibu yang bertanya di Situbondo. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Ya, beliau bertanya bahwa di akhir kelak ya ada yang namanya hisab ya, persidangan. Ya. Namakan juga yaumul al-fasl wal qada bainan nas, persidangan ya, atau hisab. Hisab amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditanya satu persatu. Dan telaga, kemudian di sana ada telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Dan telaga tersebut yang berada di padang mahsyar. Jadi manusia di padang mahsyar, ya, Allah Subhanahu wa taala akan ya menghisab semua makhluk sesuai dengan amalannya masing-masing. Tapi sebelum hal itu, mereka takal dibangkitkan dari alam kubur, digiring padang mahsyar, ya, tidak ya langsung ada persidangan. Yaumul fasli al-qada gitu ya, tidak langsung ada persidangan. Mereka berdiri, mereka menunggu ya persidangan tersebut. Ya, berapa lamanya menunggu? Ya, ada yang mengatakan bahwa inna yawman inda rabbika 50 alfa sana, ya 50 ribu tahun. 50 alfa sana. Lama mereka menunggu padang mahsyar. Dan terik matahari yang begitu panas, sehingga manusia ya banjiran keringat. Dan keringat yang menjiri mereka menutupi jasad mereka masing-masing. Ya, kendati mereka di padang yang sang. Manusia kehausan. Nah, Maka padang mahsyar tersebut Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan.